0: tanpa pernah berbuat maksiat.
1: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
0: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidin. Kullu dhanbin illa dzaybin. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya hatta yughda'an, sampai dibayarkan utangnya.

0: bil adl.
1: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Undayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah a'azakumullah, pada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para da'i, dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Ini nasihat ini harus diulang ribuan kali, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada bani Israil, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima wa ihfidh lahumā janaha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua, salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat akh, jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya, dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua, karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayyul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal. Setelah mentauhidkan Allah SWT, itu sholat pada waktunya, mengerjakan sholat yang lima waktu pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua, ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti orang tua, berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua, berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita, bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya, karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fisabilillah, karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari, karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju sorga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia, rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju sorga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya, pasti celaka, pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat, bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka, susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku, dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka.
2: Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Tuh perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Dan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, enggak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas. Enggak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Enggak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, enggak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua, wajib berbuat baik pada orang tua, dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, "Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain an ishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir." Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassaynal insana bi walidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dia menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapi anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat kufur, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Taala. Kemudian ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, kemudian kalian akan kembali kepada aku, kata Allah. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyuruh di ayat 14 yang di surah Luqman, أَنِشْكُرْ لِي وَلِدَيْ, bersyukurlah kepada aku dan kepada Allah. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Dengan kita berbuat baik pada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik pada orang tua, kita lakukan. Tersenyum pada orang tua. Jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua, senyum. Jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua, enggak senyum. Tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua, tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua, tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua, tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini gak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua, dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah enggak antum tawarkan orang tua, bapak, ibu, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Anak kalau dipanggil sama orang tua, dia takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran. Itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh semua hidup. Banyak anak yang nurhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga, ada suara di sorga. Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Haritha bin Nu'man. Haritha bin Nu'man, seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal bir, kadzalikal bir, kana abarra nasi bi ummihi. Dia, itulah kebaikan. Itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik pada ibunya. Ini Haritha bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya, berbuat baik pada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari. Kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju sorga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal. Banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ragima anfu, ragima anfu, ragima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah." Celaka, celaka, celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya, tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tua masih hidup, kesempatan dia berbakti, mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh setiap pekan, kalau jauh lagi tiap bulan antum mesti punya rencana untuk biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua. Karena itulah kebaikan. Dan orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu, baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum, celaka gitu. Lu banyak anak-anak yang celaka dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain.

0: Walidain, ridho Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh, orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari, siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik. Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki, atau kita dapat gaji lebih, atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita, orang tua. Nafkah yang paling baik ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah, apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua. Kedua orang tua. Yang kedua sanak kerabat. Yang pertama, orang tua. Yang kedua sanak kerabat. Yang ketiga, orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil wal aqrabin wal yatama wal masakin wa misabil. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Tujuan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah. Yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua. Yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah. Tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, jazakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua, termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akhbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah wa 'uququl walidain wa qaul az-zur wa shahadatu az-zur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu, dosa besar yang paling besar. Kalau sudah seperti ini, antum bertobat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil atau remaja, atau sudah ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita ke surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang antum disuruh sama orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan, disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini. Yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat. Nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah. Jangan marah. Disuruh apa aja orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua, jangan bilang enggak. Iya, sami'na wa ata'na. Itu perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini. Pasti. Itu perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam, babani mu'ajjalani uqubatuma ma'a man yadqiru fil akhirah al-baghy wal 'uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, yaitu orang yang zalim. Yang kedua al-'uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu pada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Sekarang orang tua udah meninggal, tetap kita minta ampun dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, inna abarral birri. Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya, dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok gak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Ini dia gak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekali melawan orang tua. Antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Kadang orang tua gak doakan. Gak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis, sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupan yang susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas, pasti anaknya dia akan durhaka, karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Taala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para da'i, para ustadz, antum berbakti orang tua, antum masih ada kesempatan antum. Jangan antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Karena itulah jalan menuju surga. Dan antum perhatikan, bahwa doa pada orang tua itu gak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfirli waliyudayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah. Allah maghfir lahum warhamhum. Ya, kedua orang tua antum untuk kakek dan nenek antum mendoakan, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'an, terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan, karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tidak ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, itu kebaikan orang tua pada kita, enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih, waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum. Belum. Padahal ini digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya. Apalagi antum gak pernah melakukan seperti itu. Jadi berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat, jalankan. Nasihat, dengar, sami'na wa ato'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum taubat pada Allah, minta maaf pada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya gak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Gak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Gitu juga kalau seorang ustaz durhaka pada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Gak manfaat ilmu antum kalau durhaka pada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
2: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
3: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku.

0: صبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wala banun.
4: Yauma la yanfa'u malu wala banun.
3: Illa man atallaha biqalbin salim.

0: manfaat kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat.
1: Siapapun,
0: para nabi, para wali,
1: orang-orang soleh,
0: Allah sudah tetapkan.
1: Wa in minkum illa waridu.
0: Satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semua.

0: Kana ala rabbika hatman maqdi. Itu sudah keputusan Allah.
1: Allah menyampaikan,
0: Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat dari neraka.
2: Ketika di sirat itu semua memikirkan diri mereka masing-masing.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ
5: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
6: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
7: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
6: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
4: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota.
1: إن هؤلاء لشرذمة قليلون.
0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku, besertaku. Kelak, dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Watlu'a.

0: dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?"
1: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku.
1: والذي هو يطعمني ويسقين.
0: Dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: وإذا مرضت فهو يشفين.
0: Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.
1: والذي يميتني ثم يحيين.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin."
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warathati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.
1: Waghfir

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wala banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.

0: makam mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: Wa ma adallana illa al-mujrimun.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Iz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina.
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana bi taidil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.
1: Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin.
0: Mereka berkata, sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan

0: akan termasuk orang-orang yang dirajam.
1: Qala rabbi inna qaumi kadzabun.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku."
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin.
0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Fiqhul Usroh. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga nantinya kita bisa mengambil faedah dari apa yang akan kita simak bersama. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wa laqibatu lil muttaqin wa la'udwan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awal wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salatul alamin salawatullahi salamu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja di mana berada, alhamdulillah segala puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang paling berhak untuk dipuji, dipuja dan disembah oleh kita semua. Demikianlah tak terhingga jumlahnya nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua, dan tak terhingga juga rahmat dan taufiknya terus dituangkan kepada kita sehingga kita masih tetap istiqomah di atas Islam dan di atas semangat untuk mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan kita di dunia ini, dengan berharap istiqomahan dan hasil yang baik di akhirat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah pada pagi berbahagia ini kita bisa melanjutkan kajian kita fikih usrah, masih berkenaan dengan fikih talak, berkenaan dengan kemaslahan talak bain yang merupakan bagian daripada talak, dilihat kepada bolehnya rujuk dan tidak bolehnya rujuk. Talak bain ini adalah talak yang tidak ada hak bagi suami untuk rujuk, ya, kepada istri yang telah talaknya tersebut. Sehingga kalau ada talak raj'i, talak di mana suami punya hak untuk rujuk kepada istrinya setelah masa iddah, dan talak bain sebaliknya, tidak ada di sana hak untuk rujuk, ya, kepada istri yang talaknya tersebut. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa talak ini, talak bain ini terbagi menjadi dua. Ada talak bain, bainunatus sughra, dan talak bain, bainunatu kubra. Ada di sana talak bain yang dia itu bainnya itu kecil. Artinya dia bisa menikahi, bisa menikahi istri yang telah talaknya tersebut setelah masa iddah dan setelahnya, namun dengan pernikahan baru, dengan pernikahan baru, dengan mahar baru, dan dengan akad pernikahan baru. Sedangkan yang kubro itu tidak ingin kembali, maka dibolehkan menikahinya kembali setelah ada orang ketiga yang menikahinya dan menceraikannya dengan cara yang sahih. Sehingga sama-sama bainnya, namun berbeda dalam konsekuensinya. Yang pertama lebih ringan karena tidak perlu orang ketiga untuk menyela antara keduanya untuk kembali menjadi pasangan suami istri, sedangkan yang sukro tidak ada di sana penyela, yang kubro ada di sana penyela antara keduanya. Talak bain yang bain itu sukro adalah yang sang suami tidak memiliki padanya rujuk kepada istrinya kecuali dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru, sehingga akan muncul di sana konsekuensi atau hukum-hukum yang berkenaan dengan talak ini. Di antaranya adalah adanya izalatul mulk wal hil, artinya ada di sana hilang kepemilikan, ya, di mana akan putus dengan sebab talak bain ini ikatan pernikahan, sehingga langsung sang istrinya menjadi ajnabiyah, menjadi orang asli asing, bukan lagi istrinya, dan berakhirlah hak-hak istri, ya, hak-hak suami istri, ya, antara keduanya. Namun tidaklah ada di sini keharusan ada yang menghalalkan, ya, untuk itu. Hukum dan juga konsekuensi yang kedua, bahwa sang suami tidak memiliki hak rujuk pada masa iddah, namun dia masih diperbolehkan untuk menikahi sang istri tersebut dengan keredoannya di tengah-tengah masa iddah dan setelahnya. Sehingga dia bisa menikahi lagi istrinya dengan talak bain ini, ya, kemudian memberikan mahar baru, akad baru, dan itu semua dengan keridhaan dari sang istri tersebut. Kalau dalam raj'ah, dalam apa talak raj'i, ya, itu punya hak untuk rujuk di masa iddah, dan istri tidak ada hak untuk menolak rujuknya tersebut. Yang ketiga adanya hul mahar majjal, jatuh tempo pada mahar yang dihutang. Yang keempat, tidak ada zihar, tidak ada ila, ya, tidak ada li'an, dan juga tidak ada waris muwarisi antara keduanya. Kenapa? Karena ada bainunah, adanya perpisahan yang terpisah, ya, dengan sebab perceraian tersebut. Demikian juga konsekuensi yang kelima adalah bahwa akan ada pengurangan jumlah talak. Itu talak bainunah suhra ini memangkas jumlah talak yang pernah dimiliki suami, ya, atas istrinya. Kemudian apakah kemudian ada masalah dalam masalahnya, masalah hadam, ya, hadam tatbiqatnya, jika seorang suami itu menceraikan istrinya sekali atau dua kali, kemudian pisah menikah dengan yang lainnya, kemudian dia kembali ke awal lagi, apakah talak pertama atau kedua dari tiga talak tersebut kembali ataukah berkurang? Ataukah berkurang? Kata para ulama rahimahullah telah mengatakan bahwa ini tidak menghabiskan seluruhnya. Artinya bila tadi bait sugra ini, maka talak yang pernah ada tetap ada. Dan ada mengatakan bahwa itu menghapus talak yang sebelumnya. Baik. Kapan talak bait sugra ini terjadi? Ada beberapa keadaan yang dihukum para ulama sebagai talak bain bainunatu sughra. Yang pertama, talak qabla dukhul. Talak sebelum hubungan suami istri. Gambarannya, bila seorang ini menikahi seorang wanita sebelum ia kumpul, sebelum hubungan suami istri, menurut beberapa ulama, dia telah menceraikannya. Atau menurut Ahmad bin Hanbal Al-Hanbali, sebelum sang perempuan itu berdoa-doaan, berkhulwat dengan dia dan menyerahkan dirinya untuk hubungan suami istri dengan istilah khulwah. Sebelum ini semuanya dia telah menceraikan istrinya. Maka dia itu namanya menceraikan istri sebelum menggaulinya. Maka dia masuk dalam bainatus sughra. Bain sughra. Dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat 49. Allah berfirman, "Adzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad kama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha kumatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila." Wahai kaum mukminin, wahai orang yang beriman, jika kamu menikahi kaum mukminat kemudian mentalaknya sebelum menggaulinya, maka kamu tidak punya hak iddah dari mereka. Jadi tidak ada iddahnya. Sehingga begitu cerai langsung pisah dan bukan menjadi suami istri lagi. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa wanita yang talak sebelum digauli tidak ada iddah padanya. Sehingga sang laki-laki tidak memiliki hak rujuk. Dan dia bukan talak raj'i, talak bain. Dan ini adalah ijma'nya para ulama rahimahullah ta'ala. Dan hadis dan ayat ini cukup jelas menunjukkan bahwa fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Sehingga tidak ada sama sekali iddah bagi perceraian yang dilakukan sebelum adanya hubungan suami istri setelah pernikahan. Yang kedua adalah talak ala malin atau khuru. Menurut jumhur ulama, di mana talak dengan membayar harta kompensasi dikatakan sebagai talak bain menurut jumhur ulama rahimahullah ta'ala. Kenapa demikian? Karena sang istri telah menyerahkan harta kepada suaminya dalam gugat cerai agar supaya sang suami mentalak dia, itu tidaklah ada kecuali untuk dirinya memiliki dirinya dan juga untuk bebas daripada ikatan suami istri dengan suaminya tersebut. Dan ini tidak mungkin ada pada talak rajri, di mana sang istri tidak punya hak untuk menolak rujuknya sang suami ketika talaknya masih talak rajri. Beda dengan talak bain ini, sehingga para ulama bahwa dia termasuk talak bain. Dan juga khulu ini, buat cerai ini, dimasukkan dalam talak bain dalam pengertian bahwasanya sang suami tidak bisa kumpul lagi dengan sang istri kecuali dengan ridhonya sang istri. Dengan ridhonya sang istri. Ya. Sehingga akan ada akad pernikahan yang baru dan mahar yang baru. Yang ketiga, terjadi pada perceraian atau perpisahan, ya, yang terjadi pada pasangan suami istri karena adanya aib misalnya, atau adanya darar, atau adanya ilah. Ya. Adanya aib, misalnya ada aib yang memang tidak mungkin sang suami untuk melakukan hubungan seksual dengan sang istri. Sehingga akhirnya sang suami menceraikannya. Ini termasuk bainunah sughra. Atau juga karena ilah. Karena sang suami bersumpah tidak akan menggaulinya. Tidak akan menggaulinya. Maka setelah 4 bulan akan dimintai sang suami untuk menggauli sang istri atau ya, sang suami menceraikannya. Nah, kalau dia memilih untuk menceraikannya, maka dia kena talak bain bainunah sughra. Sini sangat jelas sekali bagaimana talak bain sughra yang ada pada tiga keadaan tersebut. Adapun yang kubra atau yang bain kubra, yang tidak ada suami memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya tersebut, ya, tidak pada iddahnya juga setelahnya, ya, kecuali ya, dengan akad baru dan mahar baru dan setelah ia menikah dengan laki-laki lain dan hubungan suami istri, ya, lalu menceraikannya, baru kemudian masa iddahnya selesai, sang pertama boleh untuk menikahinya. Kita ambil contoh misalnya. Ada seorang mungkin namanya John misalnya. Ya. Menceraikan istrinya dengan cerai bain kubra dengan talak tiga. Maka dia tidak punya hak untuk menikahinya dengan nikah yang baru, ya, kecuali setelah ada orang ketiga, misalnya namanya Joko misalnya, ya, yang menikahi istrinya tersebut dan ada hubungan suami istri bersamanya, sampai sang Joko ini menceraikan si fulanah tersebut. Nah, terceraikan dengan cerai yang sahih, maka si Johnny bisa apa? Menikahinya dengan pernikahan yang baru, dengan mahar yang baru, dengan akad pernikahan yang baru. Ini namanya bainunatu kubra. Sehingga untuk kembalinya sang laki-laki kepada istrinya tersebut yang telah cerai dengan talak tiga, ya, maka ada di sana muhallil atau orang yang menjadi penghalal hubungan keduanya. Yang ketiga ini Artinya dengan sebab dinikah oleh pihak ketiga, maka dia punya apa, punya kans, punya peluang untuk menikahi istrinya yang telah ia cerai tersebut. Nah, orang yang ketiga ini memiliki syarat bahwa nikahnya dia dengan sang wanita tersebut harus nikah yang sahih. Nikah yang sah, zahiran wa batinan. Zahiran artinya apa? Sesuai dengan syarat syarat pernikahan, dengan syarat sahnya akad pernikahan tersebut. Dan yang batinan artinya apa? Artinya bahwa maksudnya dia ketika menikahnya adalah untuk mewujudkan tujuan pernikahan, untuk rumah tangga, untuk menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, maka dia sah. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menghalalkan yang pertama agar menikahi istrinya lagi, maka dia dilarang, dilarang, bahkan termasuk dalam pernikahan yang fasid, yang tidak sah. Yang kedua, bahwa telah terjadi hubungan suami istri antara keduanya, antara orang ketiga dengan istrinya itu ada hubungan suami istri. Ini dua syarat sampaikan para ulama rahimahullahu ta'ala bagi mereka yang telah mencerai dengan cerai tiga atau talak tiga dan ingin kembali membangun rumah tangganya. Dan ini hanya pada satu keadaan, itu ketika seorang itu telah menceraikan istrinya dengan talak tiga, dengan talak tiga yang Allah seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 230, Al-Baqarah ayat 229 dan 230. At-talaq marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Talak ini adalah dua kali ditahan dengan ma'ruf atau dipisah dengan baik. Ini namanya talak raj'i. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Dan kemudian mentak yang ketiga kalinya, maka tidak halal sangita untuk sang suaminya itu, kecuali setelah menikah dengan suami selainnya. Inilah ijma' para ahli ilmi rahimahumullahu ta'ala. Kemudian apakah kemudian muncul beberapa masalah yang saya perlukan rahimahullahu ta'ala, di antaranya adalah apakah jatuh talak tiga ini dengan lafad cerai tiga atau tiga kali dalam satu majlis. Gambarannya ada seorang yang nyapa kepada istrinya bahwa kamu saya talak tiga, atau kamu ini saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak tiga kali. Ini masalah yang masyhur. Umumnya Allah misal ada tiga pendapat para ulama dalam masalah ini. Yang pertama mengatakan bahwa jatuh talak tiga dan hukumnya mubah. Ini pendapatnya Syafi'i dan riwayat yang lama dari Ahmad dan Ibn Hazm. Yang kedua, talaknya muharram, diharamkan talak seperti ini, namun jatuh talak tiga. Ini pendapatnya Abu Hanifah dan juga Imam Malik dan yang lainnya. Dan yang ketiga, jatuh talaknya dengan talak satu. Talak satu. Di antara dalil pendapat yang mengatakan bahwa jatuh talak tiga, dan jawab dari jumhur ulama, adalah ayat fa'in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Sini Allah minta sampaikan ya, talak ini dengan misalnya talak itu terpisah ataupun tidak terpisah. Maka umumnya ayat ini mencakup pernyataan kamu saya talak tiga kali, atau saya talak kamu dalam satu majlis. Di sini kita lihat bagaimana pendapat ini. Ada kelemahannya. Sebab ayat tidak ada hubungan sama sekali tentang kebolehan ya, mentalak istri sekaligus tiga, atau dengan satu rujuk. Sebab ayat ini hanya untuk menjelaskan ya, apa yang menjadi keharusan bagi sang wanita untuk bersikap benar bila ingin menikah dengan suaminya yang lama tersebut. Ya, jelas sekali dikatakan bahwa fala tahillahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Sehingga dengan demikian tidak tepat dikatakan bahwa keumuman ayat ini mencakup ucapan salasah yang sekaligus ya, ataupun yang tiga kali cerai, sekali rujuk, cerai lagi habis. Sedangkan para ulama yang mengatakan bahwa itu dihitung talak satu, dia mangkul dari sebagian para sahabat dan juga dibela habis-habisan ya, oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan dia adalah ya, pendapat madhab zahiriyah dan sebagian ulama syafi'iyah, ulama hanafiyah juga pendapat sebagian ulama malikiyah dan sebagian ulama hanabilah. Dan ini adalah sama dengan yang tadi, ayat at-talaq maratan. Sini menunjukkan bahwa Allah sampaikan ada dua talak yang namanya talak raj'i, di mana sini suami lebih berhak untuk menikah, untuk merujuk ketimbang sang wanita. Artinya sang wanita tidak punya hak untuk menolak rujuknya sang suami. Itu hanya bedanya marrah ba'da marrah. Ada sekali kemudian rujuk, cerai lagi baru dua kali perceraian. Dan tidak ada kamu saya cerai talak dua, tidak ada. Sehingga kalimat fa'in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairi ya, itu adalah hukum berkenaan dengan apa, dengan konsekuensi daripada talak tiga tersebut. Mereka juga orang yang mengatakan kamu setelah talak 7, talak 10, talak 20, talak 1 juta, tetap jaga apa? Satu kali talak. Dan tetapkan dalam sahab bahwa ini yang paling kuat dari keduanya dan menjadi fatwa ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ini masalah istihadiyah yang cukup ma'ruf di kalangan para ulama rahimahullahu ta'ala. Cukup panjang pembahasannya. Kita ringkas ya. Intinya adalah bahwa talak bain ada dua. Ada bain sugra dan bain kubra. Yang bain sugra ini ya, ada di sana talak sebelum digauli. Kemudian ada gugat cerai dari sang istri dengan membayar mahar kepada suaminya. Yang ketiga adalah pemisahan karena sebab aib atau dharar, ya, atau juga ilah, ya, sebagaimana telah sampaikan tadi. Yang kedua, talak bain kubro itu hanya pada satu keadaan, talak tiga. Yang seorang menceraikan sekali, rujuk lagi, ceraikan lagi, rujuk lagi, ceraikan lagi, kemudian apa? Berlaku kaidah bahwa dia bukan lagi istri daripada sang laki-laki tersebut, dan ia kalau ingin kembali maka harus ada orang ketiga yang menikahinya dan menggaulinya serta menceraikannya dengan cerai yang sah. Mungkin demikian tentang talak bain, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, guna memberikan pemahaman untuk kita semuanya di dalam permasalahan talak atau permasalahan perceraian. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan di kesempatan pagi hari ini, kami berikan waktu. Silakan bisa menghubungi kami via telepon di 0218236543, atau Anda bisa kirimkan melalui pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara seorang istri yang ingin meminta cerai kepada suami karena kezalimannya suka memukul dan menghina, namun suami tidak ingin bercerai? Dan bagaimana istri ini agar bisa tetap tegar dan bersabar atas ujian perceraian ini? Jazakallahu khairan. Ustaz, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang disampaikan oleh ibu ini berkenaan dengan KDRT atau tentunya lebih mudah untuk bercerai bila bisa memberikan bukti-bukti KDRT-nya dengan cara gugat cerai atau khulu. Caranya mengajukan kepada sang suami. Bila suami tidak menerima, menolak, tetap enggak mau menceraikan, maka dia bisa mengajukan ke pengadilan dengan alasan KDRT tersebut untuk minta dipisahkan dari suaminya. Dan ada proses di sana, proses mediasi, pengecekan apa kasus yang ada, sampai pada keputusan sang pengadilan apakah diterima atau tidak pengajuan khulu tersebut. Bila diterima, dan ini biasanya diterima kalau memang ada bukti KDRT-nya, maka otomatis ibu terpisah dan bukan lagi istrinya suami tersebut. Nah, ibu sudah terpisah, artinya tidak lagi menjadi istrinya dengan talak bain sughra. Dan suami punya hak untuk melamar lagi, ya, ibu kalau ingin kembali dengan lamaran baru, dengan akad baru, dengan mahar baru, dan itu tergantung keridhaan ibu. Maka otomatis akan ada perpisahan. Maka hendaknya ibu bisa membaca surat talak dalam keterangan Allah Subhanahu wa taala tentang sikap yang benar seseorang ketika menghadapi perceraian, dan dengan cara bertakwa. Artinya, ketika minta cerai tersebut, tujuannya itu apa? Bila sudah untuk berniat ikhlas untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah tahan dengan kondisi yang ada, dan membuat ibu kemudian sulit untuk beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang lainnya. Maka bila dasarnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada ibu kekuatan dan jalan keluar dari semua permasalahan tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Juga ayat setelahnya lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, juga ada ayat setelahnya lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sehingga apabila ibu mendapatkan kondisi seperti ini, ya, ajukan ke pengadilan, kemudian bersabar. Ya, bersabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah tidak akan menelantarkan kita bila kita itu mengamalkan syariatnya, bila kita itu mengamalkan yang terbaik untuk kehidupan akhirat kita. Buatlah diri kita ini sehebat Hajar, ibunya Ismail, yang ditinggal oleh suaminya di Mekah, di wadin ghairi zi zar'in, di tempat lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali, hanya diberikan dua kantong kulit kambing. Namanya kirbah. Kirbah itu adalah kambing ya, sembelih, diambil kulitnya semua, ya, kemudian dianyam, dijahit ujung-ujungnya sehingga rapat. Setelah rapat, ya, enggak, maka dipakai untuk air atau untuk korma. Kata Ibnu Hajar ala sekolahnya, ditinggalkan untuk beliau berdua ini, Hajar dan Ismail anaknya, dengan dua kantong. Kantong satunya air, satunya korma. Ya, tentunya hanya sekantong itu. Artinya kita, kalau kita ke bentuk kambing itu, ya sebesar itulah kirbah yang ada. Hanya mungkin satu hari, dua hari sudah tidak mencukupi kebutuhan minumnya Hajar dalam hal ini. Bagi dia menyusui tempat yang panas seperti kota Mekah. Ketika dia tahu bahwa Nabi Ibrahim meninggalkan dia itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan, "Idzan la yudhi'un Allah." Allah tidak akan menelantarkan kami. Sehingga yakin ini. Ya, bahwa bila Anda bercerai itu karena Allah, artinya karena memang KDRT ya, dan yang sejenisnya, ya, maka insya Allah akan memudahkan urusannya dan tidak akan Allah tantarkan kehidupan kita. Kemudian ada upaya kita? Ada upaya. Ya, kalau dulu Hajar ada upaya mencari air dengan naik Safa dan Marwa, dan akhirnya dijadikan sebagai ibadah sa'i ya, dalam haji atau umrah. Ia berusaha untuk naik ke Gunung Safa, lihat ada enggak orang lewat, ada enggak air yang bisa didapatkan. Tidak ada. Dia ke Marwah sampai 7 kali putaran dan mendapatkan di dekat kakinya Ismail ya, alaihissalam ya, air yang mengalir. Dan dia kumpulkan kekuatan zam-zam ya, dikumpulkan dan kemudian jadilah dia sumur zam-zam sampai hari ini. Menunjukkan bahwa sebuah keyakinan akan dapat hidup di dunia ini dengan rezekinya Allah Subhanahu wa taala perlu juga diberikan kekuatan untuk akhlas sebab, untuk mencari sebab, untuk bekerja, mencari kehidupan setelah tidak ada lagi suami yang mencukupi kebutuhannya. Atau minta kepada orang tua dan saudara laki-laki ya, untuk membantu kehidupan saudari setelah pisah daripada sang suami tersebut. Yang ketiga adalah terus belajar agama dengan baik dan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah. Ya. Masih rezeki sama kita mudah. masih jodoh juga mudah. Semuanya adalah akan mudah dengan apa? Bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya keempat, diam. Tidak perlu mengukit-ukit kesalahan suami yang telah lalu. Anda bukan lagi suami istri. Maka telah lalu, jangan dibongkar-bongkar kemana-mana. Sudah diam, anggap itu adalah lembaran sejarah masa lalu yang sudah digulung, ya. Kita buka lembaran sejarah baru dengan mengambil pelajaran atas sejarah yang telah lalu. Mungkin tadi pesan saya, wallahualam bissawab.
3: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya serta kita yang menyimak jawaban dari Ustaz di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami bacakan kembali dari hamba Allah di Depok yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya sudah bercerai dengan suami saya. Waktu menikah saya sudah mempunyai anak atau 4 orang anak, dan suami saya punya 3 anak. Bagaimana status hubungan anak-anak saya dengan bapak tiri dan saudara-saudaranya Ustaz? Mohon penjelasannya, silahkan Ustaz.
2: Apabila saudari pernah bercerai membawa anak 4, artinya janda beranak 4, kemudian menikah dengan laki-laki duda dengan 3 anak, maka pada asalnya ibu menjadi istrinya dia, dan anak-anak itu pada asalnya adalah tanggung jawabnya suami yang lama. Kalau dengan perceraian, kalau dia dengan kematian, artinya sang suami meninggal dunia, maka nafkahnya itu ada pada kerabat laki-laki. Ini bila sang anak tidak, sang suami yang pertama tidak meninggalkan warisan. Bila bila sang suami yang meninggal tersebut yang pertama itu memiliki harta waris, maka semua dibagi sesuai dengan bagiannya, dan anak itu dibiayai dengan harta anak itu sendiri. Maka ini harta, harta dia. Itu kalau untuk nafkah. Dan ketika sang suami yang baru ini menerima dan mau menafkahi anak-anak ibu, itu merupakan sedekahnya dia dan menjadi anugerah dari dia, artinya kebaikan dia kepada ibu dan anak-anaknya ibu. Kemudian ibu punya tanggung jawab atas anaknya sang suami yang 3 orang tersebut, sehingga ibu rawat dia dengan standar perawatan ibu kepada anaknya, karena ibu jadi suaminya duda tersebut. Nah, hubungan antara bapak tiri dengan anaknya, anak ibu ya, dengan bapak tirinya itu menjadi mahram. Jadi mahram bila ia pernah menggauli ibu, maka rabaib menjadi mahramnya bapak tiri tersebut. Tidak boleh menikahinya sampai selama-lamanya, karena dia adalah suami dari ibunya anak-anak tersebut. Allah alam bissawab.
3: Nah Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk kembali. Pertanyaannya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustadz Afan, saya mau bertanya, apa hukumnya bila suami yang selalu mengusir istri dari rumah, setiap kali ada masalah selalu menyuruh si istri pergi dari rumah? Mohon nasihat dan penjelasannya Ustadz, silahkan.
2: Secara hukum dia berbuat zalim, karena pada asalnya tempat tinggal itu menjadi hak istri atas suami. Sehingga kalau dia menyuruh pergi sang istri tanpa menceraikannya, berarti ia telah menahan haknya istri atas suami, sehingga ia berbuat dolim dalam hal ini dan berdosa. Tidak boleh seorang itu mengusir istrinya dari rumahnya kecuali kalau istrinya berbuat fahisyah, berbuat zina dan lain sebagainya. Sehingga sang suami hendaknya takut sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang perbuatnya itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Artinya mengusir istri dari rumah itu bukanlah solusi sama sekali. Boleh bertengkar, boleh juga berselisih. Namun jangan sampai hal itu membuat kita zalim kepada istri, zalim kepada anak-anak, zalim kepada orang sekitar kita. Jadi tindakan seorang suami yang mudah untuk mau mengusir istrinya dari rumahnya, ini adalah sikap yang keliru dan wajib dia robah. Wajib dia robah bila dia ingin mendapat kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat nanti. Maka silahkan sampai sama suami ibu bahwa itu bukan solusi, bahkan bisa menjadi kerugian pada suami ketika menimbulkan sikap yang tidak baik dari istri sebagai bentuk reaksi atas sikap suami yang zalim dan tidak mematuhi aturan syariat tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
3: Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kita akan beralih untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz melalui telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa ini, di mana?
4: Dengan hamba Allah di Banten.
3: Silakan, Bapak, pertanyaannya langsung saja.
4: Mengenai seperti tadi kejadiannya tadi, apa seorang wanita sudah mempunyai janda nih tadi, ya, sudah punya anak laki-laki, terus dia menikah dengan seorang pria yang sudah punya anak perempuan gitu tat. Nah, ini anak wanita ini menikah dengan anak yang suaminya sekarang ini tat, itu boleh nggak tat, ya?
3: Cukup, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya.
4: Iya, itu aja tat, ya. Apa jadi mahram atau boleh dia menikah gitu?
3: Terima kasih, ya, Pak. Iya. Ditunggu jawabannya. Silakan, Ustaz.
2: Bagaimana kita lihat bahwa dalam mahram, ya, dalam mahram itu ada tiga sebab. Yang pertama nasab, yang kedua pernikahan, yang ketiga itu adalah persusuan. Yang ketiga nggak mungkin karena tidak pernah ada susuan di sana. Yang pertama juga nggak mungkin karena mereka tidak satu nasab. Ya. Beda bapak, beda ibu. Ya. Bapaknya beda, ibunya beda. Yang perempuan itu bapaknya sama ibunya yang lain. Yang laki juga sama, juga ibu sama bapak yang lain. Nah, ketika sang ibu nikah dengan bapaknya perempuan tersebut, ya, maka ya, anaknya janda tersebut, kalau wanita, mahram bagi suami janda tersebut. Dan kalau janda duda tersebut, ya, tersebut punya anak laki-laki, maka anak laki-laki adalah mahram bagi sang ibu tersebut. Ini karena apa? Hubungan pernikahan. Larangan menikahi para istri yang pernah dinikahi oleh bapak. Tetapi anaknya janda tersebut dengan anaknya janda tersebut tidak ada sama sekali hubungan kemahraman. Tidak dengan pernikahan, enggak juga dengan nasab, apalagi dengan persusuan. Maka keduanya bukan mahram. Bukan mahram. Nah, karena bukan mahram, maka sah pernikahan keduanya. Maka sah pernikahan keduanya. Walaupun mungkin nanti susah nyebutnya. Ya, mertuanya adalah bapak tirinya. Ya. Ibu mertuanya adalah ibu tirinya. Tapi yang penting bukan sebutannya. Ya. Yang penting adalah bahwasanya keduanya ini bukan mahram. Karena tidak ada di sana sifat-sifat yang menyebabkan keduanya jadi mahram. Baik secara nasab, secara pernikahan, ya, ataupun secara persusuan. Sehingga dibolehkan pernikahannya, wallahualam bissawab.
3: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan masih di

0: yang dinasnya di luar kota. Sebelum pindah ke luar kota, dia punya istri sedang hamil, hamil tua gitu ya. Terus sudah setuju kalau suaminya pindah ke luar kota, dan tapi istrinya tidak mau ikut ke tempat kerja suami, ikut sama orang tuanya gitu.
1: Yeah.
0: Nah, terus begitu melahirkan, si suaminya pulang. Pada saat melahirkan pulang, terus sampai selama cuti mungkin sekitar 10 hari, baru kembali lagi ke tempat kerjanya. Setelah pergi ke tempat kerja, setelah 40 hari setelah melahirkan, si suami ngajak pindah ke tempat dia. Tapi si istri tidak mau ikut karena orang tuanya keberatan. Terus akhirnya timbul pertengkaran-pertengkaran ya melalui telepon atau gimana gitu, si istrinya akhirnya minta diceraikan gitu.
1: Ya, pertanyaannya Bu.
0: Akhirnya kan dia cerai ya mas suaminya. Terus maksudnya saya perceraian, ucapan cerai di telepon, terus nanti dia ada lagi telepon WA-WA-an gitu sampai ada cerai lagi. Nah, hitungan cerainya itu gimana, talaknya itu sampai berapa kali gitu kan? Yeah. Sampai langsung satu kali, terus lewat WA dua kali, itu dihitung talak tiga atau bagaimana gitu Pak Ustaz?
1: Baik Ibu. Nah,
0: penyebab perceraiannya ini ya karena si istri kurang bersyukur terhadap.
1: Baik, cukup Ibu, sudah kami pahami pertanyaan Ibu, tidak usah panjang lebar, mohon maaf. Ya, silakan Ustaz.
2: Iya. Memang pernikahan itu bila tidak saling paham hukum syariat dan juga tidak ada saling memahami, ya. Ditambah lagi orang tua yang kadang-kadang saking sayangnya tidak bisa bersikap baik ya kepada anak dan menantunya, ya. Ini permasalahan yang harusnya dihindari, sehingga pertengkaran seperti ini itu tidak patutnya terjadi bila sang istri memahami hak kewajiban dia dan sang orang tuanya itu mendukung anaknya untuk menjadi istri yang salehah yang mendampingi suami dimanapun berada. Maka apabila alasannya itu semata-mata orang tuanya keberatan, ini sebenarnya sikap yang tidak baik. Tapi kalau memang misalnya melihat anaknya masih belum siap untuk pergi jauh, ya menyampaikan kepada sang suami bahwa anaknya belum siap untuk pergi jauh karena masih 40 hari misalnya atau kurang begitu sehat. Jadi damaikan. Tapi ketika saling ngotot-mengotot muncul pertengkaran itu, dan akhirnya saya menceraikan dengan telepon, nggak puas tambah WA, ya. Maka Allah Alam Sab itu tibarnya satu. Ya, walaupun beda hari, ya, tapi itu satu karena kemungkinan yang kedua di WA untuk menegaskan saja. Untuk menegaskan bahwa ia telah menceraikannya. Apalagi kalau kita mengambil pendapat seperti tadi, ya, pendapatnya sebagian para ulama sahabat, ya, dan menjadi pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, juga Malikiyah dan juga Hanabilah, dan dibela habis oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, dan dirujuk oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa talak itu tiga atau dua tergantung kepada rujuknya. Ya, cerai, kemudian rujuk, cerai, rujuk, ya, ya. Cerai baru tiga. Dan itu yang muttafaq alaih, dan itu yang disepakati ulama rahimahullah itu sebagai talak yang tiga. Maka saya mengatakan orang misal bahwa talaknya sang suami itu masih satu. Karena belum ada di sana rujuk. Ya. Baik dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Karena belum kumpul lagi, pisah tempat dan masih tempat. bisa daerah.

0: sehingga dia masih dianggap talak satu insyaallah taala, ya. Dan sebaiknya ya keduanya dipahamkan secara baik-baik mana yang terbaik agar bisa kembali berkumpul dan akhirnya bisa mencari maslahat yang terbaik, yaitu dengan ikut suami. Suami bekerja di luar kota, kemudian ada tempat tinggal di sana, ya. Dan alhamdulillah Indonesia ini aman, ya, di mana-mana bisa tinggal, di mana pun juga berada. Ditambah lagi suami mungkin tidak akan mampu untuk pulang sepekan sekali, ya, atau pulang setiap hari, maka tentunya membutuhkan, ya, beban pekerjaan itu membutuhkan adanya istri yang siap untuk menjadi penyeimbang, ya, kehidupan sang suami tersebut. Tidak semuanya ego, tidak ego orang tua didahulukan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kepada kita semua untuk bisa menjalankan semua syariat sesuai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas kesabaran dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sang penanya khususnya dan kita semuanya, menjadi tambahan ilmu. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apa status dari pernikahan di mana si suami ketika marah mengusir istri, kemudian istri pergi dari rumah tersebut dan tinggal di rumah kontrakan. Setelah beberapa lama si suami minta istri untuk pulang, sedangkan si istri sudah tidak ingin bersama lagi. Sampai saat ini sudah berjalan 1 bulan dan suami tetap bilang tidak mau menceraikannya. Bagaimana dengan status pernikahannya Ustaz? Mohon nasihatnya agar tercipta kebaikan. Silakan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama belum ada di sana kata cerai dari suami dan pengusiran itu termasuk kinayah, bukan kata talak, maka tidak jatuh talak dalam hal ini, tetap jadi suami istri. Tandanya sang istri bersabar dengan pulang ke rumah suami untuk memperbaiki keadaan yang ada. Bila maslahat ada dan tidak ada madarat yang besar dengan pulangnya ke rumah suami tersebut. Ini yang seharusnya ibu. Jadi istri itu harus patuh dengan suaminya. Tinggal di rumah dengan suaminya dan wajib juga untuk merubah sikap sang suami agar bisa lebih bijak dan tidak mudah untuk mengusir orang. Memang kalau kita ikuti hak mawan hati, sakit hati itu ada, ya, diusir dari rumah. Saya pun mampu hidup sendiri, ya, dengan ngontrak rumah dan lain sebagainya. Namun Islam punya aturan cukup indah, ya, dan bila kita itu amalkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, jadi ketakwaan yang akan memberikan kebahagiaan pada kita minimal di akhirat nanti. Minimal di akhirat nanti. Apalah hebatnya kesusahan di dunia ini, ya, bila kemudian hasilnya adalah kebahagiaan di akhirat nanti. Maka dia bersabar, ya, ikut pulang. Coba minta kepada dia untuk tidak mengulangi lagi untuk mengusirnya, karena itu menyakitkan hati dan juga membuat hati tidak bisa nyaman kembali, ya. Dan ajak suami untuk memahami Islam dengan baik dan benar. Mudah-mudahan setelahnya akan muncul kebahagiaan setelah penderitaan tersebut. Yakinlah, bila kita itu mengalah karena Allah, karena syariat Allah, maka akan ada kebahagiaan yang kita akan dapatkan. Tidak dunia, akan dapatkan juga di akhir tadi insyaallah taala. Wallah alam bissawab.
1: Barakallahu fiik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta nasihatnya Ustaz, sebaiknya apa yang dilakukan oleh istri? Permasalahannya yaitu ada seorang istri yang bekerja sebagai guru negeri. Karena jarak sekolah yang jauh, si istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Mengajar setiap hari sehingga sang istri berpikir untuk berhenti bekerja saja. Namun suami dalam hal ini tidak setuju dengan keinginan tersebut. Nah, mohon Ustaz memberikan nasihat dan solusi terbaik. Silakan.
0: Alhamdulillah, sikap ibu tidaklah keliru. Namun apakah terbaik? Ini yang kita harus pertimbangkan. Memang sebaiknya seorang istri itu tinggal di rumah, melayani suami, mendidik anak-anak. Karena kita terbuka saja bahwa kaum laki-laki yang sekarang sibuk mencari nafkah kemana-mana, dengan kondisi yang melelahkan, kerja kantor, masuk jam 7, pulang jam 2, jam 3, dalam kondisi tidak mudah. Sehingga ketika pulang kondisinya sudah lelah sekali. Dan tidak mungkin bagi sang laki-laki untuk kemudian menyibukkan diri mendidik anak-anaknya di rumahnya. Maka peran istri sangat krusial di rumah tersebut. Sangat krusial di rumah tersebut. Untuk mengarahkan anak-anak pada pendidikan yang baik. Pada pendidikan yang baik. Sehingga ketidakadaan sang istri ya, di rumah itu merupakan ketimpangan yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Maka sikap ibu untuk keluar, resign dari pekerjaan adalah sikap yang baik dan benar. Hanya apakah yang terbaik ya, ketika sang suami menolak, tidak membolehkan dia untuk resign, adakah cara lain agar mampu untuk menunaikan hak-hak suami di rumah walaupun masih tetap bekerja di sana? Bisa juga dengan cara minta mutasi ke dekat rumah ya. Walaupun dengan ketentuan mungkin akan terhambat karirnya ya, atau akan ada konsekuensi tentu yang mungkin dia harus lakukan untuk mencapai maksudnya, agar ia mengajar di daerah yang dekat dengan rumahnya tersebut, sehingga nanti dia mampu untuk menunaikan hak-hak suami dan juga masih bisa bekerja ya, mendidik ya, jadi guru atau yang lainnya ya, di sekolahannya tersebut. Karena saya lihat sang suami mengizinkan ibu untuk tetap mengajar, bahkan agak memaksakan. Maka ibu sampaikan sama dia, minta maaf, kondisi seperti ini mau tidak mau, saya tidak bisa maksimal memberikan apa yang saya janjikan sebagai wajiban terhadap suami. Kalau suami mengizinkan dan memaafkan, maka ibu tidak masalah tetap seperti itu. Tetap seperti itu. Tapi memang alangkah baiknya bila ada upaya untuk mutasi ya, mutasi untuk tinggal di atau bekerja di sekolahan yang dekat dengan rumah, sehingga bisa membantu suami, bisa juga melayani suami, anak-anak, dan itu insyaallah lebih baik pada ibu. Bila tidak mampu untuk keluar sekaligus dan tinggal di rumah mengurusi harta suami, anak-anak suami, dan suami itu sendiri. Wallahualam bissawab.
1: Taib, saya terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami masih bacakan pesan singkat dari hamba Allah di Citra. Ustadz, saya menikah dengan janda, terus istri minta cerai sebabnya karena uang belanja kurang dan saya nggak boleh tinggal di rumah sejak 4 bulan lalu. Apakah dosa saya yang nggak mengabulkan dia cerai dan statusnya bagaimana? Saya masih transfer uang walaupun sedikit. Intinya istri usir suami dan sodorkan surat cerai dan suami tidak mau ceraikan. Ini sudah berlangsung 4 bulan kurang lebih. Silakan Ustaz.
0: Inilah sebuah risiko ketika kita tidak siap berpoligami. Hendaknya harusnya Anda tetap pulang ke rumah dengan segala keadaan dan siap dimarahi, siap kupingnya di mendengar hal-hal yang mabat merah wajah dan telinga, tapi tetap tinggal di sana. Sampai kemudian sang istri memahami bahwasannya sang suami tetap kekeh berpoligami dan mencoba untuk adil dengan kondisi yang ada. Dan bila dia menolak dan mengusir, itu bukan berarti Anda tidak senang lagi. Sesekali ya pindah ke yang kedua. Nanti ketika waktunya lagi, waktu mabitnya, senang lagi. Saya sampaikan bahwa saya ingin mengamalkan hukum Islam dalam hal ini. Nanti setelah kedua kali, tiga kali, sampai kita lihat bahwa orang yang mampu bersabar dengan tetap berusaha menunaikan hak-hak istri yang pertama juga, walaupun ditolak oleh istri yang pertama, mudah-mudahan jadi sebuah kebaikan bagi semuanya. Bagi semuanya. Maka kalau kemudian dia minta cerai, maka lihat lagi apakah layak dicerai secara hukum Islam, dalam artian pertimbangan takwa Allah Subhanahu wa taala. Bila demikian keadaannya bahwa dia ini tidak baik bagi agama kamu atau saudara, maka ceraikan biar dia bisa bebas daripada hak kewajiban istri kepada suami. Anda pun demikian juga. Nah, kurangan harta di mana itu biasa aja. Dan alhamdulillah kalau kita mau usaha, ada saja rezeki yang bisa didapatkan. Toh masih tetap hidup sampai saat ini. Oleh karena itu upayakan terus untuk menaklukkan yang pertama tadi, agar dia mengakui bahwa suami adalah orang yang kuat, yang siap dengan kondisi yang ada dalam menghadapi permasalahan tersebut. Nanti akan muncul ketenangan di hatinya bahwa suami saya walaupun berpoligami tetap sikapnya tidak ada perubahan sebagaimana sebelumnya. Ya, wallahualam bissawab.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Kami akan beralih untuk memberikan kesempatan bagi Anda yang menghubungkan via telepon bertanya langsung seputar pembahasan ini di layanan telepon 0218236543. Silakan. Halo.
2: Halo.
1: Ya, dengan siapa Ibu? Ya. Di mana?
2: Hamba Allah, Pak, dari Semarang, Pak.
1: Silakan Ibu, pertanyaannya. Dikecilkan dulu volume monitor televisinya, Ibu.
2: Sebentar. Hamba Allah, Pak, dari Semarang, Pak.
1: Silakan Ibu, pertanyaannya. Dikecilkan dulu volume monitor televisinya, Ibu. Ya, silakan Ibu.
2: Ini, Pak. Saya itu sudah berkawinan 29 tahun. Suami itu pertama pernah selingkuh. Terus sembuh. Pada waktu anak kecil, sekarang kembali lagi. Sudah 7 tahun. Dia itu pergi dari rumah 2015. Setelah itu setelah kaji, dia minta sama saya, bareng sama saya, Pak. Setelah itu pulang dari kaji seperti itu lagi, Pak. Malah lebih anu, Pak, enggak tahu kewajiban sama anak, sama istri. Enggak, gajinya aja enggak dikasih kepada anaknya. pada waktu 2017 mau berangkat itu Pak, dinikahkan lagi sama Kiai. Kiai ini, Kiai, Kiai KPI-nya Pak. Setelah itu kok dia seperti itu lagi setelah pulang.
1: Terus?
2: Terus saya anu sampai sekarang saya pernah karena saya butuh ragat, saya itu seperti di apa di, sebagai pembantu gitu loh Pak. Satu minggu saya pulang karena kayak saya ke ASN. Satu minggu saya kan libur, saya bersih-bersih di sana. Dikasih 300 kalau pulang ya, ya. 400.
1: Intinya pertanyaannya aja Bu.
2: Pertanyaannya ya. Gini Pak. Saya setelah kan dia pergi 2015 ya Pak, minggat 7 bulan. Terus dia kembali 1 bulan di rumah. Setelah itu pergi lagi. Padahal sudah dinikahkan kembali sama kiainya. Nah terus ini pergi lagi sampai 2001.
1: Intinya statusnya ibu gitu ya?
2: Ini setelah saya dinikahkan kedua, terus dia pergi lagi sampai 4 tahunan ini. Apakah apakah ini saya umpama saya kembali lagi itu harus harus nikah lagi atau memang saya statusnya sudah cerai? Ya,
1: baik, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
0: Saya agak susah mengucapkan atau mengungkapkan jawaban dalam hal ini karena memang sebetulnya masalahnya itu belum teruraikan. Jadi seandainya memang sang suami tidak puas dengan satu, kenapa enggak poligami tanpa harus apa namanya meninggalkan istri seperti itu? Lagi dia punya gaji dan lain sebagainya. Kemudian menyerah istri 4 tahun lamanya. Tapi subhanallah ketika haji, yang diajak adalah istri yang pertama tersebut, ibu. Kemudian dinikahkan kembali oleh kiai. Saya tidak paham secara detail kenapa sampai kok bisa dinikahkan kembali. Karena kan kita ketahui bersama bahwa perginya seorang menikahkan istrinya itu tidak harus muncul perceraian sehingga membuat keduanya ini bukan suami istri lagi. Dan tidak ada pernikahan baru pada pasangan suami istri yang belum terpisah, yang belum terpisah dengan perceraian yang dibiarkan tidak ada rujuk sampai selesai masa iddahnya. Sehingga tidak ada di sana faktor yang saya lihat mendukung untuk dinikahkan kedua kali. Apalagi dinikahkannya dengan kiainya KBHI, ya, yang kita nggak tahu harusnya wali, ya, orang tuanya sang wanita, dan ada di sana keputusan dulu bahwa telah ada perceraian, ya, yang akhirnya membuat ia berpisah dan selesai masa iddah belum lagi dirujuk cerainya tersebut. Dan ketika sekarang ini setelah haji kemudian dia pergi lagi, ya, pergi lagi dan sampai hari 4 tahun lamanya 17 sampai 2021, ya, maka ibu posisinya tetap menggantung, bukan dicerai dan juga istri pun tidak dilayani hak-hak ibu di situ. Nah, karena ibu tidak mengajukan perceraian, berarti ibu memaafkan suami demikian, maka dia tidak terpisah atau tidak menjadi pembatal atas pernikahannya aja. Sehingga kalau kumpul lagi tidak perlu ada pernikahan baru. Yang ada adalah butuh perubahan sikap yang baru sehingga sang suami menyadari kesalahannya dan kemudian baiki kesalahan yang ada tersebut sehingga menjadi suami yang baik bersama ibu. Allah alam bissawab.
1: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan ibu tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustaz.
0: Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik buat kita semua. Dan perceraian ini adalah solusi yang Allah berikan kepada kita semua untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan dengan berdamai, ya, dan mempertahankan rumah tangga tersebut. Banyak fikihnya, banyak aturannya, yang kalau kita kemudian menyadarinya akan mendapatkan bahwa ini bukanlah solusi awal, namun dia adalah solusi perbaikan. Artinya tidaklah menjadi awal, ya, ditampakkan, ya, kecuali tidak ada yang lain yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu hendaknya sang suami bersabar, banyak bersabar, banyak bertakwa kepada Subhanahu wa taala agar tidak mudah untuk menyampaikan kata talak, ya, baik, ya, dengan cara yang ngawur ataupun tidak ngawur. Karena semuanya punya konsekuensi. Punya apa? Konsekuensi yang berat, ya, terhadap kehidupan pasangan suami istri juga anak-anak di belakang mereka, yang kalau melihat anak orang tuanya ribut terus akan membuat kejiwaannya tidak baik, dan kalau kemudian perceraiannya tidak baik akan memberikan tekanan cukup besar kepada anak-anak tersebut. Dan syaitan atau iblis sangat senang bila melihat Bani Adam, anak manusia ini, ada perceraian dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, marilah kita semua, ya, memperbaiki diri kita semua. Mudah-mudahan pandemi kemarin menjadi pelajaran kita bersama bahwa manusia itu lemah, tidak punya daya upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mari semakin dekat dengan Allah, semakin merasakan, ya, kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapat kebaikan dunia dan akhirat nanti. Wabillahi taufik, ucapan syukur, ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, ya, la yashkurullah ma lam yashkurun nas. Saya ucapkan syukur, terima kasih kepada teman-teman di Roja TV, juga di studio Hua, atas upaya yang ada. Dan kita juga ucapkan syukur kepada para pemirsa, para pendengar Roja-Roja yang setia untuk menemani kita dalam acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan mohon maaf kekurangan yang ada. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasahbihi wasallam.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian saudaraku seiman dan seakinah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Khalid Syamhudi LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwat al-islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: داخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisaa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
5: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: إذ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya

0: syayatin.
1: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
1: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

0: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.
1: Wow.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yakulun, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Al-Quran.

kita kasih sayangnya yang tiada tara dan tiada terhingga. Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar telah memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, dan menambahkan kepada kita hal yang sebenarnya keinginan di dalam hidup, walau itu bukan kebutuhan. Dan apa yang Allah berikan kepada kita seperti ini setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Ketika di dalam hidup kita butuhkan makan, Allah memberikan kita makan. Berarti itu kebutuhan yang Allah berikan kepada kita. Dan semua kita sudah puluhan tahun makan. Berarti sudah puluhan tahun Allah memberikan kepada kita kebutuhan kita itu. Ketika makan, semua orang makan, berarti semua orang mendapatkan kebutuhan hidupnya. Namun bukankah ketika makan kita punya keinginan? Saya pengennya makan ini, saya inginnya makan ini, saya inginnya makan ini. Allah juga memberikan kepada kita keinginan kita itu. Dan itu sudah puluhan tahun. Ketika sebahagian sahabat Nabi SAW, bahkan Nabi sendiri, dahulu makannya pernah hanya dengan kurma dan air. Memberikan kepada beliau dan kepada para sahabat, makan. Tetapi Allah tidak memberikan pilihan. Sekiranya suatu saat Allah tidak memberikan kepada kita pilihan, Allah hanya memberikan kepada kita nasi dan sambal. Contohnya, sekiranya, maka Allah telah memberikan kepada kita kebutuhan hidup kita. Namun ketika itu Allah sedang tidak memberikan kepada kita apa? Pilihan. Saya maunya makan ini, saya maunya makan ini, saya inginnya makan ini, saya inginnya makan ini. Sedang tidak Allah berikan. Namun Allah sedang memberikan hanya kebutuhan. Namun lihatlah, kalau kita pandai melihat yang seperti itu, rasanya seumur kita hidup hanya berapa kali Allah hanya memberikan kepada kita kebutuhan saja. Dari sekian puluh tahun usia kita, hanya berapa hari? Anda tidak bertanya berapa tahun dari sekian puluh tahun, hanya berapa hari? Atau mungkin pertanyaannya hanya berapa kali? Lihatlah betapa kasih dan sayangnya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah kepada kita. Terkhusus manusia yang hidup di negeri yang subur seperti kita ini, maka hampir tidak ada rasanya hidup kita itu hanya dapatkan kebutuhan tanpa ada pilihan atas keinginan. Namun kebanyakan manusia tidak bersyukur, tidak merasa Allah telah memberikan kepadanya rahmat dan nikmat yang banyak, hanya karena Allah tidak memberikan kepadanya pilihan-pilihan mahal. Dari rumah yang megah, dari kendaraan yang mewah. Soal pilihan yang tidak pernah ada akhirnya, maka sampai kapanpun manusia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena hidup tidak pernah bisa cukup, kecuali memang jiwa manusia yang merasa cukup. Itulah dia sifat yang harus kita tanamkan di dalam diri kita yang bernama qanaah. Kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau sifat qanaah itu tidak ada, maka tidak akan ada yang namanya cukup.

0: Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini ana diminta untuk berbicara tentang bagaimana caranya menjadi wanita yang dicintai Allah. Itu judul yang diberikan kepada ana untuk dibahas. Namun yang berjenggot di depan ana ini mau diapakan ini? Yang pertama, oleh karena itu mungkin kita rubah sedikit judul, rubah sedikit saja, hilangkan wanitanya, bagaimana menjadi orang yang dicintai Allah, itu mungkin lebih bisa untuk mewakili. Ditambah memang apa yang menjadi bahasan untuk laki-laki adalah bahasan untuk perempuan. Semua agama kita ini, apapun hukum yang ternyata dalam lafaznya adalah laki-laki, itu juga untuk perempuan, bukan sebaliknya. Kenapa? Karena Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika bermuamalah, lebih banyak bermuamalah bersama kaum laki-laki. Maka khitab yang ada dalam agama Allah, di dalam Al-Quran, dalam hadis, walaupun itu khitabnya mayoritasnya kepada kaum laki-laki, maka itu juga untuk perempuan. Gak ada beda di dalam hukum laki-laki dan perempuan. Kalau ada beda, pasti didatangkan di dalam syariat, perempuan beda dari laki-laki. Ada pengecualian kalau perempuan ternyata tidak seperti laki-laki. Itu akan ada dalil yang mengecualikan. Ya. Selagi tidak ada dalil yang mengecualikan, maka pada dasarnya semua hal yang berhubungan dengan syariat itu semuanya untuk laki-laki dan perempuan. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan perempuan beda. Perempuan beda, maka itu khusus untuk perempuan. Selagi tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka semua bahasan agama itu untuk semua manusia yang aqil baligh. Bagaimana menjadi seorang yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quranul Karim, surat Ali Imran, ayat 31, ayat ini disebut oleh para ulama dengan ayat ikhtibar, ayat ujian. Karena dalamnya terdapat syarat ujian untuk menjadi orang yang dicintai Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan kepada mereka, wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai Rasul, katakan kepada mereka, hamba-hamba Allah, umat engkau, in kuntum tuhibbun Allah, kalau memang kalian cinta kepada Allah. Ayat ini turun karena sebagian para sahabat mengatakan, kami mengatakan kepada Nabi bahwa kami mencintai Allah. Kami cinta kepada Allah. Sebagian manusia mengikrarkan dengan lisannya secara qaul, perkataan, kami adalah orang yang mencintai Allah. Maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini untuk menjadi seleksi siapa yang sebenarnya benar-benar cinta kepada Allah dan siapa pula yang tidak. Maka ayat didahului dengan kul. Rasul disuruh oleh Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada orang-orang yang telah menyatakan saya cinta Allah. Semua manusia muslim yang ikhlas di dalam keislamannya, tidak munafik, pasti menyatakan cinta kepada Allah. Baik pernyataan itu ia ungkapkan hanya di dalam dirinya, tidak dia sampaikan kepada orang lain, atau mungkin kata itu ia lontarkan secara lisan, saya mencintai Allah. Kita adalah orang-orang yang mencintai Allah. Sebagai orang-orang yang mencintai Allah, kalimat-kalimat yang seperti itu. Wahai orang-orang yang mencintai Allah. Namun, kalau ataupun tidak diucapkan dengan lisan, ketika Islam itu benar-benar tulus dan ikhlas, bukan kemunafikan, maka semua muslim dan muslimah adalah orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, walau tidak dia ucapkan dengan lisannya. Namun ayat ini turun ketika ada yang mengikrarkan dengan lisan, kami mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Turun ayat ini. Maka Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk mengatakan kul. Katakan kepada mereka. In kuntum tuhibbun Allah. Kalau memang kalian cinta kepada Allah. Kalian mengatakan cinta. Buktikan cinta kalian itu. Makanya ayat ini disebut dengan ayat ikhtibar. Ayat ujian. Ujian adalah pembuktian. Yang lulus ujian berarti benar apa yang dia nyatakan. Yang gagal ujian berarti pernyataan yang tidak benar. Ungkapan lisan saja. Apa itu? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Kalau kalian memang cinta kepada Allah, ujiannya adalah jadilah orang yang taat dan patuh kepadaku. Kepadaku di sini adalah kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kepada Nabi di dalam ayat ini? Apakah maksudnya tidak taat kepada Allah? Jawabannya, ya, maksudnya taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus melalui jalan Rasul. Taat kepada Allah tidak bisa dilalui kecuali dengan jalan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyampaikan kepada kita apa yang ia mau dari kita melalui Rasul. Kan itu saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan kepada kita apa yang ia mau dari kita, itu enggak langsung loh. Tapi melalui Rasul. Oleh karena itu, tak ada cara untuk tahu apa yang Allah mau kecuali dari jalan Rasul. Putuskan seluruh cara untuk mengetahui apa yang Allah mau dari kita yang bukan dari jalan Rasul. Karena di situ permainan syaitannya dahsyat. Di situ permainan syaitannya luar biasa. Kalau taat kepada Allah by perasaan, syaitan bisa masuk. Kalau ingin taatnya kepada Allah by kebiasaan, itu lahan syaitan yang sangat subur. maka tidak ada cara untuk taat kepada Allah kecuali dengan jalan Rasul. Oleh karena itu, di sini ditegaskan fattabi'uni. Ikutilah aku. Rasul adalah utusan Allah. Satu-satunya, tak ada yang kedua untuk kita umat akhir zaman. Betul atau tidak? Untuk kita umat akhir zaman, satu-satunya utusan Allah, tak ada yang kedua, bahkan haram untuk meyakini ada yang kedua. Oleh karena itu, apa yang Allah inginkan, Allah sampaikan melalui utusannya. Allah sampaikan melalui Rasulnya. Maka untuk sampai kepada melakukan apa yang Allah mau, apa yang Allah minta, apa yang Allah inginkan, tidak ada jalan, saudaraku, saudariku, kecuali dengan ketahui dia dari utusan Allah itu sendiri, yaitu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka buktikan, kalau kalian memang cinta kepada Allah, ikuti utusan Allah, teladani utusan Allah, taati utusan Allah, dan utusan Allah ini mustahil berbuat maksiat kepada Allah, mustahil mengajarkan sesuatu yang tidak Allah cintai, mustahil ngarang atas nama Allah, itu mustahil. Rasul ini, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menyampaikan kecuali apa yang ia terima dari Allah. Firman Allah di dalam Al-Quran yang sangat tegas, surat An-Najm, di awal-awal surat An-Najm, "Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nas tegas bahwa apapun yang disampaikan Rasul tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Kenapa? Rasul itu tidak pernah berbicara melalui hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, semua yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi lisan Rasul itu dijaga oleh Allah, sehingga ketika beliau berbicara syariat, tidak akan keluar dari lisan itu kecuali by wahyu, yang sesuai dengan wahyu yang beliau dapatkan. Sekarang ada zaman aneh yang saya maksud adalah dia ingin Allah berkomunikasi langsung dengannya. Kemudian ketika dia mendapatkan sesuatu di dalam gambaran di dalam hatinya, setelah dia mencoba untuk berkomunikasi langsung dengan Allah, terdapat sesuatu di dalam hatinya begini begitu, dia langsung berpendapat, ini adalah apa yang Allah inginkan dari saya. Anda tahunya itu dari Allah dari mana? Apa yang bisa membedakan itu dari Allah atau bukan dari Allah? Atau setelah dia minta berkomunikasi langsung dengan Allah, Allah langsung berbicara kepadanya, langsung memberikan sesuatu kepadanya, setelah itu dia tidur dan mimpi, lalu dia mengatakan ini datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah dari mana? Anda bisa membedakan ini dari Allah atau bukan dari Allah? Dari mana bisa membedakannya? Tadi kan saya minta kepada Allah, berarti Allah, ya akhi. Semua itu zon itu apa ya? Prasangka. Anda berprasangka, Anda merasa mungkin dalam bahasa yang paling cocok, itu dari Allah, hanya rasa. Entah iya, entah tidak. Tidak ada kepastian apakah betul datang dari Allah atau tidak datang dari dari Allah. Tidak ada cara kecuali dari utusan Allah. Enggak ada cara taat kecuali dari jalan ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ikut, bukan hanya pernyataan kalian bahwa kalian mencintai Allah saja yang kalian dapatkan. Yang kalian dapatkan lebih daripada itu. Yang kalian dapatkan adalah yuhibbukumullahu. Allah cinta kepada kalian. Yang lebih tinggi, saya mencintai Allah atau Allah cinta kepada saya. Itu lebih tinggi. Maka kalian tidak sekedar mendapatkan apa yang kalian nyatakan. Kalian mendapatkan lebih daripada apa yang kalian nyatakan, yaitu Allah cinta kepada kalian. Itu lebih tinggi. Posisinya lebih tinggi daripada saya cinta Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan untuk kalian dosa-dosa kalian. Semua kita berdosa. Semua kita bersalah. Ada di antara kita yang bisa hidup bersih seperti para nabi dan para rasul? Enggak bisa. Wallahi, demi Allah, kita mau jujur terhadap diri kita sendiri, lalu kita mulai mencoba untuk membuat ini dosa yang sering terjadi dalam hidup saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa kita buat? Bisa. Dan kalau kita berusaha sekuat tenaga untuk menutupi kekurangan dan kesalahan itu, kita butuh waktu yang panjang, kita butuh ekstra tenaga yang kuat, kita butuh pertolongan saudara-saudari kita untuk kita bisa kuat menjalankannya, dan itu akan sangat menyibukkan waktu kita untuk bisa keluar dari jeratan-jeratan kebiasaan maksiat itu. Kalau demikian adanya, maka sehat anak pakai secara pribadi kepada diri sendiri, kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, jangan pernah merasa menjadi manusia suci. Penting. Tak pernah merasa menjadi manusia suci. Karena tak ada kita yang suci dari dosa. Setingkat kalimatnya saya tingkatkan. Kalimat yang pertama tadi, jangan pernah merasa diri apa? Suci. Saya tingkatkan kalimatnya. Itu juga sebenarnya, namun kalimatnya lebih saya perdalam. Kalau kalimat yang pertama tadi apa? Jangan pernah merasa suci. Kalimat berikutnya, itu juga dia, namun kalimatnya, jangan pernah merasa diri soleh. Ini penting. Ini yang Allah inginkan di saat Allah berbicara di dalam Al-Quran tentang ampunan untuk manusia. Agar manusia itu sadar bahwa mereka itu tidak suci dari dosa dan kesalahan. Bahwa mereka itu tidak bisa dinyatakan mereka itu saleh. Setiap kita menemukan ayat Allah yang berbicara ampunan, janji Allah yang berbicara ampunan, perintah Allah yang menyuruh kita untuk mengejar ampunan, janji Allah terhadap orang yang bertaubat yang Allah akan ampuni, semua itu apabila kita baca, Allah ingin menekankan kepada kita, kamu itu berdosa loh. Kamu itu bergelimang dengan dosa loh. Kamu itu makhluk yang berdosa loh. Kamu itu gak suci. Pentingkah ini? Penting. Agar tidak terjadi gurur. Gurur itu sombong. Kita merasa bangga dengan amal kita. Ujub. Seolah-olah apa yang sudah kita lakukan, kita sudah bagaikan manusia tingkat level tinggi dalam agama. Gak boleh. Ujub bisa membatalkan amal saleh, menghilangkan pahala. Apa manfaatnya ketika manusia selalu merasa dirinya berdosa? Manfaatnya dia selalu minta ampun. Dia berusaha terus memperbaiki diri. Dia tidak tergiur dengan amal soleh yang sudah dia kerjakan. Karena walaupun dia sudah beramal soleh, dia masih bergelimang dengan dosa. Masih melakukan dosa. Dia masih berdosa. Dan dia tidak marah ketika ada orang yang berkata kata-kata yang tidak dia suka terhadap dirinya. Salah satu manfaat terbesar dari merasa diri berdosa. Cobalah lihat kehidupan kita, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Kalau terdengar oleh telinga kita, orang menyampaikan, si fulan mengatakan kamu begini, begini, begini. Banyak manusia mencak-mencak. Marah-marah. Gak suka dia, gak terima dia, orang itu mengatakan kata-kata itu tentang dirinya, terhadap dia. Itu realitas kehidupan banyak manusia yang kita temukan. Padahal, pakai rumus yang tadi, mudah-mudahan, ya udah, kalau dia bicara begitu ya sudah, biarkan saja. Kenapa? Ya memang saya bersalah kok. Memang saya enggak. Saya bukan manusia suci. Saya orang yang berdosa. Kalau dia mengatakan itu tentang saya, ya sudah, memang orang yang kalau itu ada dalam hati kita, kita tidak akan marah-marah, mencak-mencak, apalagi sampai mencaci maki orang yang terdengar berbicara hal yang tidak baik tentang diri kita. Memang kita sadar kok kita berbuat dosa, kita terjerumus ke dalam dosa, kita pelaku dosa. Apa yang mau dibela-bela banget? Memang itu realitanya. Hanya saja tinggal lagi, kalau yang dikatakan orang itu benar apa adanya, perbaiki, berusaha memperbaiki. Kalau ternyata yang dikatakan orang itu tak sesuai dengan apa yang ada pada kita, maka jadikan saja lumbung pahala. Selesai urusan. Ingin lebih dalam lagi? Bapak Ibu ingin lebih dalam lagi? Apa yang Anda dengar dari kata-kata orang terhadap Anda yang Anda tidak suka itu, kalau Anda jujur, dosa Anda lebih banyak daripada itu. Anda lebih buruk dari apa yang dia katakan. Percayalah. Fulan menampaikan kepada kita perkataan si Fulan, keburukan kita. Kalau kita mau jujur, kita akan berkata, baru segitu yang kamu tahu ya. Masih banyak yang kamu belum tahu loh. Cuman segitu yang kamu tahu. Itu baru sekian persen dari kesalahan yang pernah saya lakukan. Mungkin 10%-nya, mungkin 5%-nya. Masih ada 95% yang kamu gak tahu. Gimana kalau yang kamu nggak tahu ini, Allah kasih tahu kepada kamu apa kalimat apa yang akan kamu keluarkan terhadap saya. Tapi itu nggak boleh ngomongkan ke orang ya, dalam hati aja, dalam hati aja. Agar kita sadar diri bahwa kita itu nggak soleh memang. Dan ini sesuatu yang bukan saya karang-karang, realitanya seperti itu. Ana termasuk yang berusaha untuk mengamalkan seperti itu. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang timbul juga emosi dalam hati. Tapi sudah cukup lumayan lah ada melawannya dengan cara seperti itu. Kalau nggak ada sama sekali, mencak-mencak terus kan. Bikin permusuhan terus kan. Membalas terus dengan kata-kata, membalas terus dengan sikap dan aksi. Mulai kayak kamu aja yang soleh. Padahal kamu juga begini, begini, begini, begitu. Kayak dia aja yang soleh. Padahal dia begini, begini, begitu. Kepada orang yang menyampaikan. Waduh, mulai itu. Orang yang menyampaikan itu kalau maksudnya memang mengadu domba, senang banget dia keluar kata-kata gitu. Kata-kata kita dikeluarkan lagi ke situ sama dia. Itulah dia namam yang Allah mengatakan, yang Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang namam. Nukilkan kata buruk orang ini kepada si Anu, begitu dia mencak-mencak, bahasa buruk ini disampaikan lagi ke situ. Cuman sekarang banyak sekali, kan ditambah-tambah. Jadi, ketika kita menyadari bahwa kita ini berdosa, kita ini tidak sepenuhnya suci, kita ini masih belum bisa keluar dari aneka ragam kesalahan, kita ini masih selalu membenah diri untuk keluar dari aneka ragam kesalahan itu sampai mati, kita ini memang banyak dosa kita yang Allah tahu, yang manusia tidak tahu, itu obat agar kita bisa benar-benar berjalan di atas jalan yang Allah inginkan. Maka untuk mengikuti Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam dijanjikan oleh Allah dua hal ini. Bagi yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dijanjikan Allah dua hal ini. Janji yang pertama, yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kalian. Janji yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampunkan untuk kalian dosa-dosa kalian. Adakah orang-orang yang mendapatkan pengampunan ini di dunia, wahai Ustadz? Banyak. Namun menjadi hal yang indah dalam agama kita ketika kita tidak diberitahu sudah diampuni, agar kita tetap merasa punya banyak dosa. Adakah orang-orang yang minta ampun kepada Allah dan sebenarnya Allah sudah ampuni dosanya? Ada. Namun di zaman kita, bukan di zaman kita, keindahan dalam agama Islam ini, kita nggak dikasih tahu oleh Allah. Bagaimana Allah memberitahunya kepada sebahagian sahabat Rasulullah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ada sebagian sahabat yang dijamin surga oleh Allah melalui lisan Rasul? Ada. Dan Allah katakan kepada mereka melalui Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam, kerjakan apa yang kalian mau, semua dosa kalian sudah diampuni. Bagaimana yang menjadi keutamaan atau fadilah orang yang hadir di perang Badar? Allah telah melihat hati kalian dan Allah berkata, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah telah melihat hati kalian, hati penduduk yang hadir di perang Badar, dan Allah berkata kepada kalian, lakukan apa yang kalian mau, semua dosa kalian diampuni. Ada orang-orang yang seperti itu, tapi di zaman wahyu, di zaman Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang yang seperti itu, namun bedanya adalah tak ada wahyu yang sampai kepadanya, dosanya diampuni. Apa hikmah tidak ada kabar bahwa dosa diampuni? Hikmahnya adalah yang tadi, agar kita tetap merasa dosa, tetap minta ampun kepada Allah, tetap bertaubat, tetap membenahi diri, dan tak mencak-mencak kalau orang marah-marah kepada kita, dan seperti itu kita jaga terus hari-hari kita. Dan semakin kita rajin bertobat karena kita merasa dosa kita ada, derajat kita semakin tinggi, walaupun dosa itu sebenarnya sudah diampuni. Ya atau tidak? Nah, boleh jadi sekiranya Allah ini hanya berkira-kira, sekiranya Allah memberitahu kita dosa kita diampuni, kita jadi malas ibadah loh. Kita malah jadi malas taubat. Kenapa? Yang lama sudah diampuni. Berarti lembarannya sudah kosong, isi lagi, nanti minta ampun lagi. Berarti itu lebih kurang. Masyarul muslimin, lalu Allah tutup ayat dengan wallahu ghafurun rahim. Dan Allah itu Rabb yang maha pengampun. Suka kali mengampuni. Suka sekali memaafkan. Pengampunnya Allah itu pengampunan yang puncak. Pengampun. Ada lagi yang pengampunan yang lebih suka memaafkan, mengampuni. Lebih daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mencapai puncak sifat pengampun. Di mana tidak ada lagi yang lebih daripada itu. Setelah ghafur, Allah datangkan rahim, pengasih dan penyayang. Karena orang yang akan dikasih dan disayangi Allah di akhirat adalah orang yang sudah mendapatkan ampunan. Orang yang dikasih dan disayangi oleh Allah di akhirat adalah orang yang sudah mendapatkan ampunan. Maka sebelum ke surga, wajib dapat ampunan dulu, baru ke surga. Ketika tidak mendapatkan ampunan, semua hamba belum lagi ke surga. Harus ke neraka dulu untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosanya, agar api neraka itu membakar dirinya yang telah dia kotori dengan dosa-dosa di dunia. Bagaimana besi harus dibakar dulu agar karatnya hilang sampai kadar yang Allah inginkan. Api itu membakar tubuh, azab itu menyentuh badan kita. Semoga bukan kita. Orang yang dosanya tidak diampuni oleh Allah, dari seorang muslim, dari seorang muslimah, baru kemudian Allah memberikan pengampunannya, baru kemudian orang muslim yang masuk neraka seperti tadi. Semoga bukan kita. Semoga Allah jauhkan kita dari azab nerakanya. Dan Allah berikan ampunan kepada kita setelah kita dihisab. Baru muslim yang tadi tidak dapat pengampunan dari Allah, yang dimasukkan Allah ke dalam neraka, sehingga dipanggang dosa-dosanya, dipanggang badannya, disebabkan kotoran dosa yang telah dia perbuat di permukaan bumi, sampai dapat ampunan Allah saat yang Allah inginkan. Hanya Allah yang menentukan. Baru setelah itu akan diangkat dari neraka dan dipersilahkan masuk surga. Sebelum ampunan itu dapat, maka belum akan mendapatkan kasih sayang Allah di akhirat. Yang hanya disayangi oleh Allah di akhirat hanya yang dapat ampunan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka syarat untuk menjadi orang yang dicintai Allah adalah patuh dan taat kepada Rasul tercinta. Cara untuk dicintai Allah adalah benar-benar menjadi umat yang setia kepada Rasul-Nya. Inilah perjuangan kita hidup mulai dari baligh. Sampai wafat. Di sebelum baligh sampai baligh, masa transisi, latihan. Tapi begitu sudah balik, mulai beban kesalahan itu sudah mulai Allah pikulkan. Sebelum balik tidak ada dosa. Mun subhanallah, sebelum balik masih ada pahala. Maha suci Allah yang maha pengasih dan penyayang. Anak yang belum balik melakukan ketaatan, Allah kasih pahala. Walaupun hanya bayi dalam gendongan, tapi dia dibawa oleh orang tuanya untuk taat. Seperti orang wanita yang menggendong bayinya berhaji, sudah mendapatkan pahala haji. Kalau dia masih bayi dibawa oleh ibunya, pergi haji, pergi ke Mina, pergi ke Arafah dan Muzdalifah, tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, walau dalam gendongan ibunya, dia dapat pahala. Begitu Allah yang luar biasa sayang kepada kita para hamba. Namun ketika giliran anak yang belum balik ini berbuat dosa, lu anak waktu sebelum balik pernah nyuri, gak apa-apalah ngaku dosa curi sebelum balik, ya kan, masih usia-usia SD, pernah nyuri juga lewat di depan toko tetangga itu, ambil salaknya pergi gitu. Nah, nyuri itu kan nyuri itu. Tapi kalau belum balik gak dihitung dosa, gak dihitung dosa kalau dia belum balik, belum balik. Jadi setiap dia berbuat maksiat, orang tua disuruh mendidik, tapi belum ada dosanya. Ketika dia belum balik, orang tua disuruh mendidiknya untuk taat, Allah kasih pahalanya. Tapi kalau sudah balik, enggak. Mulai dari saat itu, hukum dosa dan dosa sudah mulai berada dipikul oleh anak tersebut. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sampai akhir hayat. Perjuangan kita untuk taat dan patuh kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kalau memang kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Di dalam ayat ini terdapat suatu kaidah penting, yaitu buktikan perkataan dengan amalan. Buktikan perkataan dengan amalan. Karena yang akan Allah nilai itu amalan, bukan perkataan. Lihat ayatnya. Kalian mengatakan cinta kepada Allah, buktikan dengan amalan. Apa amalannya? Ikuti Rasul. Taatlah kepada Rasul. Lihat pembuktian. Lisan melalui apa? Amalan. Kalau ternyata amalan kalian sesuai dengan apa yang kalian nyatakan, maka pernyataan kalian benar. Namun kalau ternyata amalan kalian tak sesuai dengan apa yang kalian katakan, perkataan kalian tidak benar. Cinta kalian kepada Allah, cinta yang tidak benar. Pernyataan cinta kalian kepada Allah, palsu. Hanya ucapan lisan doang, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Kalau tidak dibuktikan dengan amalan, itu kata-kata palsu. Dan seluruh kepalsuan itu permainan iblis. Iblis bermain di dunia kepalsuan. Apa rasanya kalau beli jam 3 miliar dengan merek yang tertentu yang harganya 3 miliar, ternyata dapat yang palsu. Sebenarnya harganya di pasaran hanya 15 juta. Padahal dia sudah beli berapa? 3 miliar. Karena enggak ngerti membedakan mana yang asli, mana yang palsu, akhirnya dia bayarnya bayar asli, dapatnya palsu. Itu berapa sedihnya itu. Itu kalau barang yang palsu seperti itu, sebenarnya harga pasarannya hanya 15 juta. Mirip dengan yang asli. Saking miripnya, 15 juta. Itu yang barunya. Yang second sudah 3 juta setengah. Jual lagi barang palsu ini, bukan 15 juta dapatnya. Betapa ruginya manusia yang tidak bisa membedakan hanya perintahnya ikuti Rasul. Berarti ada agama yang tidak asli, Ustaz. Banyak agama palsu, ketaatan palsu, jalan ke surga palsu. Yang ciptakan siapa? Iblis. Dunia kepalsuan, dunia iblis. Itu yang palsu-palsu tadi, yang buat jam palsu itu dunia iblis juga itu. Jam palsu aja dunia iblis, apalagi Puasa palsu. Maka orang yang menyatakan cinta kepada Allah, kalau dia tidak ikut kepada Rasul tercinta, tidak menjadi pengikut setia Rasul tercinta, pernyataannya itu palsu. Hati-hati, Anda menipu diri sendiri. Hati-hati, Anda menipu diri sendiri. Kok bisa? Iya. Orang yang menyatakan cinta kepada Allah, kemudian tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merasa sudah mengikuti Rasul dengan pernyataannya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, dia tertipu dengan perkataannya sendiri. Dia merasa mengucapkan sudah cukup, padahal di dalam syariat belum cukup kalau belum dibuktikan dengan amalan. Maka ketika menjadi orang yang ingin dicintai Allah, buktikan pernyataan itu dengan amalan. Allah akan melihat amalan. Kalau sudah sesuai dengan perkataan, baru perkataannya itu sah diakui kebenarannya kalau amalnya sudah benar. Maka perkataan itu harus dibuktikan dengan amalan. Jangan tertipu dengan ucapan saja. Jangan tertipu dengan ucapan saja. Ucapan itu menipu kita kadang-kadang. Izinkan saya untuk membuat sebuah contoh. Dan contoh ini semoga bermanfaat, dan kiaskan contoh ini kepada yang lainnya. Saya hanya membuat satu contoh saja. Contohnya seorang ustaz, dia sedang berceramah di depan pelaku riba. Transaksi riba dosa atau tidak? Dosa besar. Transaksi riba dosa besar. Dia sedang ceramah di depan pelaku transaksi riba itu. Pelakunya. Kan dia sedang berceramah di bulan Ramadan. Kan biasanya bulan Ramadan tuh doyan tuh ngundang-ngundang ustaz kan. Jadi biasanya jatah makan siang, karena enggak ada makan siang, maka undang ustaz kajian kan gitu. Datanglah ustaz kajian. Lalu kemudian ustaz itu mengatakan tentang membaca ayat, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Kemudian dibacakan hadis-hadis tentang pengampunan dosa di saat orang berpuasa. Dibacakan hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Lalu dibacakan hadis-hadis seputar orang yang beriman, yang berpuasa, dia mencapai ketakwaan, orang yang beriman dan berpuasa mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa taala. Lalu tutup sampai di situ. Ustaznya enggak salah. Namun ucapan ustaz tadi gak cocok dengan audiensnya. Namun audiennya tertipu dengan ucapan ustaz tadi. Dia mengira ucapan ustaz tadi, hadis-hadis yang dibawa ustaz tadi pas tentang dirinya karena dia sedang berpuasa. Padahal dia berpuasanya pembuat riba, bukan puasanya orang yang bertakwa, bukan puasanya orang yang beriman. Apa gak perbedaannya? Nampak enggak apa yang anda ingin sampaikan dan tergambar enggak? Janji Allah untuk kalian bertakwa kalau berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka kalian akan bertakwa kalau puasa kalian puasanya orang yang beriman.
1: Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu yang telah pernah terjadi di masa lalu kalau dia berpuasanya imanan, penuh iman. Kalau puasanya penuh maksiat, dia enggak dapatkan itu. Sekarang hadis Nabi dibacakan, terdengarlah kata-kata, realitanya tidak seperti itu, namun merasa kata-kata itu dapat. Padahal realitanya enggak sama dengan kata-kata itu, tertipu dengan kata-kata. Lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta. Walaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba, Allah enggak akan lihat dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah enggak peduli dia lapar, Allah enggak peduli dia haus. Itu meninggalkan dusta. Tidak meninggalkan dusta. Kalau tidak meninggalkan riba, lebih parah. Inilah dia kata-kata yang menipu. Diambil kata-kata untuk orang tertentu, diterapkan kepada orang yang tidak orang tertentu itu. Tertipu dengan apa? Dengan kata-kata, hati-hati. Oleh karena itu, Ustadz harus jujur. Kalau kalian ingin diampuni dosa kalian, jadilah orang yang berpuasa dalam keadaan iman. Iman berarti meninggalkan maksiat, maka berusahalah meninggalkan riba ini, gitu loh. Kalau kalian ingin mendapatkan pahala, Ustadznya mungkin gak berani ngomong itu ya. Realitanya seperti itu. Kalau ingin puasanya mendapatkan pengampunan dari Allah, syaratnya puasa, puasa orang yang beriman, bukan puasa pelaku maksiat. Karena katakan tadi, kata-kata kalau tidak didukung oleh amalan, gak cocok, hingga tertipu dengan kata-kata. Tunjukkan kepada Allah bahwa pernyataan kita cinta kepada Allah, tunjukkan dengan amal kita bahwa kita memang ingin benar-benar Allah cinta kepada kita. Cara menunjukkannya adalah jadilah pengikut setia Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau suatu saat terjerumus, segera taubat. Tidak ada manusia yang tidak terjerumus dalam dosa, namun taubat, minta ampun. Terjerumus lagi, taubat lagi, minta ampun lagi. Terjerumus lagi, taubat lagi, minta ampun lagi. Yang salah itu adalah setiap hari terjerumus. Itu yang salah. Yang salah itu adalah setiap hari terjerumus, itu yang salah. Hari ini hal yang sama, besok hal yang sama, besok hal yang sama, besok hal yang sama dari maksiat, itu yang salah. Tapi terjerumus, minta ampun lagi. Kembali kepada jalan yang benar. Terjerumus lagi, minta ampun lagi, kembali ke jalan yang benar. Terjerumus lagi, seperti itu sampai dunia kiamat. Karena fitrah manusia tidak bisa lepas dari yang namanya terjerumus. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita benar-benar berusaha membuktikan perkataan kita dengan amalan kita. Itulah kenapa Allah memuji orang yang bisa bertakwa di depan orang atau tidak di depan orang. Kenapa? Dia sudah bisa membuktikan bahwa takwanya benar. Orang yang bertakwa di depan manusia, bertakwa di belakang manusia, dia sudah membuktikan takwanya benar. Takwanya kepada Allah benar, bukan takwa di depan manusia. Itulah kenapa Rasul mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ada orang engkau bertakwa, tidak ada orang engkau juga bertakwa. Di depan sahabat-sahabatmu engkau bertakwa, tidak di depan sahabat-sahabatmu engkau tetap bertakwa. Dimanapun berada. Enggak peduli ada orang, tidak ada orang, takwa tetap jalan. Ini adalah orang yang sudah berhasil membuktikan perkataannya dengan amalan. Itu juga kenapa Allah selalu memuji orang yang takut kepada Allah di saat sendiri.
0: karena dia adalah orang yang telah membuktikan bahwa takutnya kepada Allah itu benar secara amalan, bukan perkataan. Kalau perkataan semua orang merasakan, menyatakan takut kepada neraka, semua orang yang beriman menyatakan takut neraka, tak mau masuk neraka. Namun kalau dia sudah sampai kepada titik takut kepada Allah di saat sendiri, dia sudah sampai kepada titik membuktikan dengan amalan. Oleh karena itu Allah berfirman, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Tulis kalimat, apa? Fokus kepada kalimat bil ghaibi. Orang yang takut kepada Allah pada saat tak ada orang lain yang melihat dia. Kenapa kalimat itu penting? Karena ini bukti dia telah beramal. Bukti amalannya sudah sesuai dengan pernyataannya secara lisan. Bahwa dia takut kepada Allah. Tapi kalau belum takut kepada Allah di saat tak ada orang lain, maka belum ada pembuktian. Buktikan dulu dengan amal bahwa Anda takut kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha memperbaiki diri untuk menjadi orang yang patuh dan taat kepada Allah melalui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, tidak ada jalan ke surga kecuali semuanya telah Rasul ajarkan kepada manusia, dan tidak ada jalan ke neraka kecuali semuanya telah dilarang oleh Rasul tercinta. Agama sudah lengkap, tinggal mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan, sekiranya pertanyaan tersebut kita punya ilmu untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama, saya seorang istri yang terkadang bersilaturahmi ke keluarga besar saya. Tetapi setiap saya akan bersilaturahmi ke keluarga besar saya, suami kurang ikhlas dan terkadang melarang. Bagaimana saya harus bersikap? Kalau suami melarang kita untuk menjalin silaturahmi dan menyuruh kita untuk memutuskan silaturahmi itu, maka permintaan suami seperti ini adalah maksiat. Dan maksiat seperti ini justru perintahnya dari Allah, jangan ikuti suami karena permintaannya apa? Maksiat. Namun sekali lagi Anda tegaskan, suami melarang kita untuk bersilaturahmi dan menyuruh kita untuk memutuskan silaturahmi. Ini bukan kasus yang ditanyakan, bukan. Ya, ini beda, kasus yang berbeda. Entah apa yang terjadi, na'udzubillah min dzalik, ada kasus antara suami kita dengan keluarga besar kita, lalu kemudian dia menyuruh kita untuk tidak lagi putuskan, jangan terima telepon, hapus semua nomor, tak pernah berkunjung, semacamnya. Ini perintah untuk memutuskan silatur, tak boleh. Ya, tidak boleh. Namun ini pertanyaannya bukan itu. Datang dan berkunjung ke keluarga besar di acara-acara tertentu, di perkumpulan-perkumpulan tertentu, kemudian suami seperti kurang ikhlas dan kadang-kadang melarang. Ini pertanyaannya. Yang jawaban Anda yang tadi nggak sama dengan pertanyaan ini, nggak sama. Dia tidak menyuruh kita memutuskan silaturahim. Dia hanya nggak suka, kurang suka kalau kita ngumpul. Maka dalam kasus ini pelajari kenapa, apa yang menyebabkan suami kurang suka itu tadi. Kalau sekiranya alasannya benar, maka ada baiknya diikuti. Kalau alasannya tidak benar, ada baiknya dibuat dia mengerti. Gitu. Ya mungkin ketika kumpul itu suami melihat ngomongnya enggak, sudah ghibah. Dan adik ipar kita ada yang tidak pakai jilbab, kumpulnya misalnya begitu ya. Sehingga suami susah berada di perkumpulan yang seperti, walau namanya keluarga besar, namun dosa ya tetap dosa, nggak ada hubungannya kalau keluarga besar dosanya hilang gitu, enggak, kan nggak ada. Nah kalau seandainya alasan suami itu benar, maka ada baiknya ikut suami

apa yang tidak disukai suami. Ayo kita datang ke sana. Mereka ngumpulnya 3 jam, kita hanya 15 menit. Pokoknya kita datang, bawa sate sebanyak-banyaknya. Ya kan? Bawa ini, udah apa kabar Anda, apa kabar Dinda, apa kabar Om dan Tante? Apa kabar ini, apa kabar itu, pulang kita. Enggak ikut lama-lama, tak ikut seperti itu. Tapi kalau seandainya alasan suami enggak jelas yang di karena di sini kan istri enggak menyebutkan alasan suami nih di sini. Kenapa suaminya enggak suka gitu? Enggak disebut dalam pertanyaan ini. Kalau alasan suami enggak jelas, maka pahamkan dia dan minta ridhonya untuk ikuti acara itu ketika memang di dalamnya tidak ada pelanggaran maksiat seperti yang tadi kita contohkan dalam kasus sebelumnya. Dan justru kalau memang itu adalah perkumpulan yang baik, silaturahim yang baik, dan di dalamnya terwujud kebaikan, harusnya si suami support. Harusnya suami support istrinya berkumpul bersama keluarganya, menjalin silaturahmi bersama keluarganya, dan melakukan hal-hal yang positif secara syariat, tidak ada maksiat di dalamnya, wallahu a'lam. Nah, apabila orang tidak sholat, namun dia meninggalnya di hari Jumat, apakah dia termasuk orang yang husnul khotimah? Orang yang meninggal di hari Jumat, tanda-tanda husnul khotimah orang soleh. Tanda-tanda husnul khotimah orang soleh. Ini jangan dipukul rata. Setiap yang meninggal tenggelam syahid. Padahal dia tenggelam ketika maksiat. Kan ada orang berbuat maksiat di tengah laut? Ada. Ketika itu dia tenggelam. Itu bukan maksiat, itu hukuman. Mirip dengan tenggelamnya Fir'aun. Ketika maksiat maksudnya, bukan kufur. Miripnya dari sisi maksiatnya. Fir'aun juga tenggelam. Jadi ciri-ciri itu meninggal di hari Jumat itu apabila orang soleh yang dalam kehidupannya kita melihat dia soleh dan Allah pilihkan untuknya meninggalnya di hari Jumat, maka kita mengatakan mudah-mudahan ini indikasi wafatnya husnul khotimah. Nah, Ustaz, apakah ada tanda-tanda bahwa Allah telah mengampuni dosa kita? Enggak ada tanda-tanda bahwa dosa kita sudah diampuni, sehingga kita bisa tahu, wah terasa nih dosa saya diampuni gitu. Ada. Allah ingin menjadikannya rahasia antara rahasia gaib. Karena kita itu efeknya untuk kita buruk. Kalau kita tahu bahwa dosa kita diampuni, efeknya untuk kita buruk. Wallahi buruk. Bisa membuat kita nambah lagi maksiatnya karena yang lama sudah habis, sehingga kita tidak takut, bahkan nanti minta ampun lagi, nanti sholat tahajud lagi supaya diampuni lagi, tahu lagi dosa diampuni, udah ini lebih, udah bersih nih, sementara gudang pahala lagi banyak nih, lagi full seperti itu. Atau paling tidak kalau tidak terjerumus maksiat, malas ibadah, buat semangat ibadahnya malah nurun. Maka yang terbaik bagi kita adalah tak tahu dosa kita diampuni atau tidak, sehingga kita terus minta ampun dan terus melanjutkan taubat dan terus melanjutkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan di saat ada kemungkaran di lingkungan pertemanan kita? Sementara kita tidak boleh merasa diri kita suci dan soleh. Ada kemungkaran di lingkungan pertemanan kita. Kalau maksudnya adalah, ketika saya nongkrong dengan teman saya itu, kami sering berbuat maksiat dengan lisan. Kalau itu yang dimaksud, maka yang benar adalah tinggalkan pertemanan itu. Tinggalkan majelis itu. Itu yang benar. Kalau itu yang dimaksud. Ada kemungkaran di lingkungan pertemanan kita.

0: Memang itu yang dimaksud. Kami kalau ngumpul, bicaraannya nggak terkontrol. Kak, ini teman buruk yang hendaknya berusaha kita keluar dari jaringan pertemanan seperti itu. Kalau kita tidak bisa merubahnya, namun kalau kita bisa menasihati dan memperbaikinya untuk di jalan kebaikan, itu lebih afdol. Itu lebih baik. Namun kalau kita tidak sanggup untuk yang tadi, yang lebih baik adalah selamatkan diri sendiri. Cari teman yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Cari teman, cari perkumpulan yang tidak membawa kita kepada maksiat. Karena perkumpulan kepada maksiat itu enak. Saya menyatakan enak. Kenapa? Semua maksiat cocok dengan hawa nafsu, makanya jadi enak dia. Satu. Dua, seluruh yang namanya maksiat gak akan mungkin jalan di tempat. Karena setan akan merasa gagal kalau maksiatnya gak nambah-nambah. Kalau maksiatnya jalan di tempat. Karena setan itu, setelah satu dia masukkan yang kedua, setelah dua dimasukkan yang keenam, setelah enam dimasukkan yang ke-100. Dan dia tidak akan pernah berhenti sampai kita masuk ke dalam dosa terbesar yang ada di permukaan bumi ini. Karena itu, jangan remeh dengan kalau kita tahu memang itu akan maksiat. Kita akan, kalau ngumpul itu pasti akan maksiat. Itu hati-hati. Wallahu a'lam. Saya sudah menasihati teman saya, tapi teman saya selalu tidak mendengarkan apa yang dinasihatkan kepadanya, yang apa yang harus dilakukan. Enggak apa-apa. Kita sudah melakukan hal yang benar, lanjutkan. Enggak apa-apa. Karena memang merubah orang itu bukan kewajiban kita. Merubahnya untuk bisa melakukan hal yang benar itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita menasihati. Nabi Ibrahim tidak disuruh merubah ayahnya. Tapi Nabi Ibrahim disuruh menasihati ayahnya. Nabi Muhammad SAW tidak disuruh untuk merubah pamannya. Namun Nabi Muhammad SAW disuruh menasihati pamannya. Toh pada akhirnya ada pamannya yang sampai wafat tidak beriman. Berarti tidak berubah. Dan itu bukan kesalahan Rasul. Karena Rasul sudah menjalankan kewajiban, yaitu memberikan nasihat. Ini sering sekali kita sampaikan di majelis ini, dan di majelis yang lain, bahwa nasihat tidak harus sampai merubah orang. Nasihat itu adalah menyampaikan nasihat, bukan merubah. Kalau orang itu berubah, alhamdulillah. Tidak berubah pun, alhamdulillah. Karena agama Allah sudah dikumandangkan. Syariat sudah didakwahkan. Media sosial berseliweran. Berseliweran kata-kata dari para tokoh parenting keluarga. Jika peran mencari nafkah dilakukan oleh istri, maka rumah tangganya akan selalu kekurangan dan rezeki suami akan bertambah sulit. Bagaimana Islam memandang hal ini, apa dalilnya, dan sebagai istri harus bagaimana agar tetap dicintai Allah dengan posisi suami tidak bisa menafkahi karena tidak punya penghasilan tetap dan pekerjaan tetap. Pertama sekali, kepastian rezeki suami berkurang, rumah tangga selalu tidak cukup, itu tidak ada kata pasti, karena yang mengatur rezeki adalah Allah. Akan tetapi, memang posisi seperti ini posisi yang terbalik. Memang posisi ini adalah posisi yang terbalik. Kalau si suaminya tidak pergi mencari nafkah, dan yang keluar dari rumah mencari nafkah adalah istri, si suami tidak. Maka ini posisi yang terbalik. Karena memang di dalam agama kita, Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki, para laki-laki adalah pemimpin atas kaum wanita dengan dua alasan. Pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah telah melebihkan sebahagian kepada kaum laki-laki terhadap kaum wanita. Ada kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki yang kelebihan ini cocok untuk dia yang mencari nafkah. Lebih kuat, lebih bertenaga, lebih kenceng larinya, lebih kuat manjat kelapa, lebih kuat ngangkat-ngangkat berat, lebih tahan terhadap panas, lebih kuat untuk berkelahi, termasuk itu loh. Kan boleh jadi di perjalanan di usilin manusia, gitu loh maksudnya. Kan lebih kuat menjaga diri dengan mempertahankan harga diri yang laki-laki dibanding perempuan. Maka banyak kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki yang di situ menyebabkan nafkah itu Allah letakkan di pundaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Setelah dia cari nafkah, karena dia diberikan Allah kelebihan daripada kaum wanita untuk mencari nafkah, faktor-faktor penyebab untuk mencari nafkah dia lebih banyak di laki-laki dibanding di perempuan. Setelah dia berhasil mencari nafkah, Allah perintahkan berikutnya, wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa dia dijadikan pemimpin? Karena setelah dia mencari nafkah, nafkahnya itu diwajibkan Allah untuk menafkahi kaum wanita. Ini dua hal yang ada dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ayat yang keberapa gitu, 26 atau berapa. Ya, kembali saja kepada surat An-Nisa. Ini posisi yang benar. Posisi yang benar adalah yang mencari nafkah adalah suami wanita dinafkahi oleh suami. Masyarul muslimin wal muslimat, apabila si suami mengatakan saya nggak ada pekerjaan, saya rasa di zaman kita sekarang itu dusta. Karena pekerjaan di mana-mana saya masih melihat toko-toko membuka lowongan kerja gitu. Di mana-mana saya masih lihat. Baru beberapa hari yang lalu saya lewat di sebuah tempat usaha ada lowongan gitu. Berarti pekerjaan ada dong. Saya yakin dan percaya semua kita lihat loh. Cuman laki-laki yang seperti ini biasanya, bukan ini yang saya mau, gitu lah. Kerjaannya pilih-pilih. Itu yang salah. Itu yang keliru. Apa saja kesempatan mencari nafkah ada, itu ambil. Sampai dapat kesempatan untuk yang lebih baik daripada itu. Nggak mesti harus yang namanya mencari nafkah itu harus di kantor, harus di perusahaan, harus necis, harus dalam ruangan ber-AC, harus ada mobil dinas, nggak mesti. Sahabat mencari nafkah di kebun, macul. Abu Hurairah mencari nafkah ke pasar, jadi tukang pikul. Juru, kuli angkut. Jadi beliau pergi ke pasar, nyari-nyari orang yang mau angkut untuk dapat gaji upah dari angkutan itu, dari mengangkut itu. Khalifah, gubernur posisi beliau ketika itu. Orang yang mau menyuruh beliau untuk menjadi kuli angkut hanya orang yang tidak kenal wajah beliau. Kalau orang itu kenal wajah beliau pasti nggak berani. Nah di zaman itu kan wajah hanya dikenal oleh orang yang sudah bertemu. Bukan di zaman kita sekarang. Nggak ada harus pilih-pilih yang mau dikerjakan gitu. Jadi kalau zaman kita sekarang ini mengatakan nggak ada lowongan pekerjaan, saya berani berkata dusta itu orang. Dusta. Kenapa? Semua kita tanpa terkecuali insya Allah masih melihat banyak di toko-toko itu saking membutuhkan orang yang bekerja sampai ditulis ada lowongan gitu, tulis besar-besar dia. Beberapa hari yang lalu saya masih lihat. Dan saya yakin semua kita melihat hal yang sama. Maka ketika mencari nafkah itu adalah mencari nafkah yang halal, apapun jenis nafkahnya. Kalau harus berpanas-panas ya berpanas-panas, kalau harus memacul ya harus memacul, kalau harus ngangkat ya angkat, kalau harus di depan setrikaan panas uap ya di depan setrikaan panas uap. Sampai dapat lagi lowongan yang lain yang lebih baik daripada itu, dengan gaji yang lebih baik daripada itu, pindah. Tidak harus menunggu yang kita mau daripada jenis pekerjaan. Saya sudah layangkan 100 lamaran Ustaz, nggak ada yang manggil. Ya, itu kan permintaan kita untuk pekerjaan tertentu yang kita mau gitu. Mencari nafkah tidak demikian. Di mana ada kesempatan, di mana ada hal yang halal, Maka untuk suami yang seperti ini harusnya bertakwa kepada Allah dan harus bergerak dari rumah bagaikan burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thayr. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, sebenar-benar takwa dalam mencari nafkah, keluar rumah, Allah akan berikan kepada kalian nafkah sebagaimana Allah memberikan nafkah kepada burung. Karena dia keluar dari sangkarnya di pagi hari, nyari sana sini, loncat sana sini, terbang sana sini, pindah dari satu pohon ke pohon yang lainnya, ikhtiarnya kuat, pulang sore. Itu orang burung mencari nafkah, persis seperti itu. Kalau suami mau keluar rumah, ada pekerjaan apa, ada yang mau diangkat apa, ada yang mau dipindahkan apa, ada yang mau diantar, dapat insya Allah. Allah berjanji, la razaqakum, melalui lisan Rasul kita tercinta, Allah pasti rezeki, beri rezeki kepada kalian. Ada nafkah itu, ada rezeki itu. Ya. Dan kepada istri yang seperti ini, nasihat saya yang pertama, perbanyak sabar berhadapan dengan suami yang seperti ini. Itu pertama, nasihati dia. Dan jangan rendahkan dia. Beri dia semangat untuk mencari nafkah. Beri dia semangat untuk mencari nafkah. Bila perlu lewat jalan orang, Anda yang bayar. Bila perlu. Supaya dia merasa ada kebanggaan menjadi seorang suami yang dapat nafkah. Padahal walau sebenarnya orang itu gak mau terima karyawan, tapi Anda suruh teman Anda, tolong terima suami saya jadi karyawan, saya yang bayar gitu, dari belakang. Itu gak haram loh gitu-gitu. Memberikan semangat kepada suami untuk mencari nafkah. Itu lebih baik daripada membiarkan dia di rumah saja. Jadi seorang laki-laki rumah tangga, di bapak rumah tangga, yang harusnya ibu rumah tangga kan, malah menjadi bapak rumah tangga. Gak boleh. Ini sabar, kemudian beri dia semangat. Kemudian selagi pekerjaan Anda bukan pekerjaan maksiat, maka hasil itu halal. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang berusaha membuktikan rasa cinta kita kepada Allah dan pernyataan cinta kita kepada Allah dengan taat kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah wafatkan semua kita husnul khatimah. Semoga Allah ampunkan dosa kita di yaumul hisab. Semoga Allah berikan kepada kita catatan kita di tangan kanan kita, dari arah depan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
1: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata,
3: bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak." Hadis riwayat Bukhari.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: Orang yang takut kepada Allah dalam kondisi ghaib, maksudnya ketika dia bersendirian dia takut, meskipun enggak, dia takut bermaksiat. Dia takut bermaksiat. Dia melihat, mau lihat gampang, tinggal buka internet, tinggal tulis apa, tinggal browser, browsing, dia akan lihat apa yang mau dilihat. Sekarang zaman apa mau lihat? Kalau ada tertutup, dia buka dengan buka VPN, dia bisa buka apa saja. Ya. Sekarang mudah, kalau orang bermaksiat sangat mudah, terutama kita sendirian. Tapi dia takut. Meskipun tidak ada yang lihat, meskipun istrinya enggak ada, suaminya enggak ada, anaknya enggak ada, tapi dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan ada seorang lelaki, dia bawa seorang wanita di tengah padang pasir mau dia zinai. Kata dia, tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. La yarona illal kawakib. Tidak ada yang melihat kecuali bintang-bintang. Sudah, kita berzina aja. Apa kata sang wanita? Fa aina mukawkibuha. Mana yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Lihat kita atau tidak? Kita hidup di zaman anak muda sekarang, ya. Mudah bermaksiat ketika tidak ada orang yang melihat. Kalau Anda tidak bermaksiat ketika tidak ada yang melihat, apa ganjarannya? Innal ladzina khasyawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah. Bagi mereka ampunan. Wa ajrun kabir. Dan pahala yang besar. Setiap Anda takwa kepada Allah, ingin lihat, Anda berhentikan, Anda dapat ampunan. Dosa-dosa Anda yang lalu diampuni. Anda dapat ganjaran yang besar. Anda termasuk dalam ayat ini. Innal ladzina khasyawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan dan beri mereka ganjaran yang besar.
2: Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir.
3: Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: بارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?

0: subuh dipanggil hayya ala sholah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
3: Hayya al-salat.
4: As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum.
5: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.
6: Hafidhu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin.
5: Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Aku salat.
7: Addi salat kama amara Allah bi awqatiha li masajid. مع إخوانك في بيوت الله.
8: هيا على الصلاة على الصلاة
1: راديو روجا منبر cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan salat lima waktu.
2: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak salat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya.
2: Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya.
3: Di surat Al-Ma'un, Allah katakan,
2: celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
3: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat,
4: Segera setobat. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
3: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
4: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
3: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
5: Jangan biarkan waktu kita hilang,
3: demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
6: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: نور من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

0: قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sedang berada dalam wasiat yang pernah disampaikan Nabi tentang tiga perkara yang membinasakan. Thalathun muhlikat, ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, syukhun muta', yang kedua, wahawan muttaba', yang ketiga, wa'i'jabul mar'i binafsi. Kita telah membahas wasiat yang pertama, yaitu syuhun muta', kebakhilan yang dituruti. Asyukh, dikatakan para ulama, ini kebakhilan, puncak kebakhilan atau derajat bakhil yang paling tinggi, suh. Dan ini akan membinasakan yang telah kita sampaikan. InsyaAllah kita masuk pada wasiat yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keimanan seorang mukmin adalah ittiba'ul wahyi, mengikuti wahyu, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah perintahkan kepada setiap mukmin, kepada kita, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari syariat terbaik yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala pula mengatakan, waja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha, kami jadikan Anda di atas sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikuti syariat tersebut. Maka ini merupakan perkara yang Allah perintahkan agar kita hidup dengan keimanan kita menuju keselamatan dunia akhirat dengan cara mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang akan memalingkan kita dari mengikuti wahyu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya hakikat mengikuti al-hawa, ittiba'ul hawa, adalah sikap mengikuti atau sikap berpalingnya dari wahyu, itulah hakikat sikap mengikuti al-hawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fa'illam yastajibu lak, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, apabila mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengikuti apa yang kau serukan ya Rasulullah, maka ketahuilah, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hakikat mengikuti atau ittiba'ul hawa adalah berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh keselamatan, kemuliaan, kewibawaan, ketinggian, derajat hanya pada sikap mengikuti wahyu Allah, syariat Allah, dan kerendahan, kehinaan, kekalahan ada pada sikap mengikuti al-hawa. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun melarang, setelah Allah memerintahkan kita mengikuti wahyu, wala tattabi'il hawa, wala tattabi ahwa'ahum, wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Dengan berbagai macam ungkapan Allah katakan, jangan kalian ikuti hawa nafsu, jangan kalian ikuti hawa nafsunya orang yang mereka tidak berilmu, jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka orang kafir musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita dari mengikuti al-hawa, karena ini pasti akan mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Sebagaimana apa yang katakan tadi, thalathul muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Satu di antaranya adalah wahawan muttaba'. Ada beberapa kebinasaan, kerendahan, kehancuran, kesengsaraan, dan keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan mereka. Satu di antaranya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para pengekor hawa nafsu ini dengan perumpamaan yang sangat buruk, dengan perumpamaan yang sangat jelek. Allah umpamakan mereka dengan anjing. Watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alayya alhas aw tasruku yalhas. Bacakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita kisah orang yang mereka semuanya telah aku berikan kepadanya wahyu, aku berikan kepadanya agama, akan tapi apa yang terjadi? Fangsalakha minha, dia pun seakan-akan melepas agama itu sebagaimana melepas baju, dia tinggalkan agama itu. Kemudian ketika dia tinggalkan agama, fa'atba'ahu syaitan, syaitan yang kemudian mengikuti dia, memimpin dia, membimbing dia, sehingga syaitan yang mengarahkan kehidupannya, fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang sesat. Lalu Allah katakan, walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Sesungguhnya seandainya kami menghendaki, seandainya mereka tetap berdengan agama Allah, seandainya mereka tetap istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengendaki mereka itu akan diangkat oleh Allah dengan agama itu. Akan Allah angkat derajatnya dengan agama tersebut. Akan tapi ternyata kata Allah, orang ini justru lebih suka lengket kepada kemauan-kemauan rendahan. Lebih suka lengket di bumi pada kemauan-kemauan rendahan. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Lebih suka mengikuti kepada selera-selera rendah, mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu Allah katakan, famathalu kamathalil kalbi, perumpamaan untuk orang yang seperti ini, dia bagikan anjing. In tahmil alaihi yalhas, au tatruku yalhas, anda biarkan atau anda halau, anda halau atau anda biarkan, maka sama saja, dia akan tetap menjulurkan lidahnya sebagai bentuk dia mengikuti kepada kemauannya, hawa nafsunya, kerakusannya. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya anjing binatang sangat jorok, binatang yang bakhil dan egois, binatang yang dia lebih suka barang najis daripada barang yang segar. Dia jilati duburnya, tidak tubuh yang lainnya. Dia seandainya mendapatkan bangkai yang bisa mencukupi 100 anjing, tidak akan dia biarkan kawannya berserikat menikmatinya karena kebakhilan dan kerakusannya. Anjing, kerakusan kepada dunia telah menjadikan dia mengikuti hawa nafsu, selera hawa nafsu mereka. Ini yang pertama, alangkah sangat buruknya, alangkah sangat hinanya orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa pengikor hawa nafsu ini, dia termasuk orang yang betul-betul sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khawatirkan dia tidak mendapatkan keberuntungan hidup dan dia akan masuk dalam gelapnya kehidupan kesengsaraan yang ada. Inna mimma akhafu ala ummati, di antara yang aku khawatirkan kepada umatku ini, di antaranya syahawatil, ini syahwat, asyahwat al-ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa, syahwat yang menguasai perutnya, syahwat yang menguasai kemaluannya dan disesatkan oleh hawa nafsu atau hawa nafsu yang menyesatkan. Ini dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mereka mutabil hawa, orang yang mereka dhal dan mudhil ini tidak layak untuk diikuti sebagai pemimpin. sangat tidak layak mereka diikuti sebagai pemimpin. Kenapa? Karena memang mereka apabila diikuti hanya akan sesat dan menyesatkan belaka. Dhal wal mudhil. Dia telah sesat dan menyesatkan manusia. Maka Allah katakan, wala tuti man akhfalna qalbahu. Wala tuti, jangan anda taati man akhfalna qalbahu, orang telah kami lalaikan hatinya. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furuta, dan urusan mereka berantakan. Orang yang lalai hatinya dari Allah tidak layak menjadi pemimpin yang diikuti. Karena kalau dia diangkat sebagai pemimpin yang diikuti, tentu akan membawa orang kepada kelalaian kepada Allah, dan kelalaian kepada yaumul kiamah, kelalaian kepada agamanya, dan kelalaian kepada semua perkara kebaikan. Demikian pula tidak layak diikuti orang yang mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Karena orang seperti ini apabila diangkat sebagai pemimpin, maka tentu dia akan mengajak manusia mengekor hawa nafsu pula, yang akan menyesatkan dari jalan Allah SWT. Dan orang seperti ini urusannya berantakan. Dia akan meremehkan, melecehkan agama Allah, urusan dia semeraut, berantakan. Maka orang yang demikian tidak layak untuk diikuti, dijadikan sebagai pemimpin. Para pemirsa yang rahmati Allah, demikian pula lihatlah bagaimana Allah SWT akan menyesatkan kepada pengekor hawa nafsu. Sekalipun dia orang yang berilmu, akan tapi kemudian dia apabila dia mutabiul hawa, Allah akan sesatkan dia dengan ilmu yang ada pada dirinya, atau dengan ilmu Allah SWT. Yang Allah tegaskan di antaranya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah anda perhatikan orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan, dan Allah sesatkan dia dengan ilmu, atas ilmu yang dia miliki. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh mengekor kepada al-hawa, mengekor kepada hawa nafsu, sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat buruk dampaknya dalam kehidupan manusia. Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan jelas, dengan tegas, jangan sampai kita menjadi para pengekor hawa nafsu yang hanya akan mengantarkan kepada kebinasaan-kebinasaan kehidupan yang ada. Para pemirsa, maka tidak ada obat yang lebih manfaat bagi seorang mukmin untuk mengobati dari sikap mengekor kepada al-hawa, kecuali kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kitabullah merupakan syifaun lima fi sudur, dan ittiba'ul hawa merupakan penyakit yang ada dalam hati manusia, dan tidak ada obat yang mujarab, obat yang akan bisa mengobati hati yang berpenyakit, kecuali atau melebihi kitab yang sangat agung, yaitu kitabullah Al-Quranul Kirim. Yang dengan demikian mudah-mudahan seorang hamba, seorang mukmin akan cepat dia bisa mengobati penyakitnya dengan dia tentunya memahami, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur dan tafahum, penuh dengan tadabbur memahami, penuh dengan pemahaman merenungi maknanya, dan disertai dengan hati yang benar-benar menyiapkan diri untuk mengikuti apa yang telah menjadi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala mukmin. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Bahwasanya Al-Qur'an hanya akan menjadi obat bagi orang yang mereka memiliki hati yang hidup, memiliki hati yang baik, memiliki hati yang memang siap untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah SWT. Kemudian dia dalam keadaan memasang telinga, mendengarkan baik-baik, menyimak. Dan dia dalam keadaan hadir, hatinya hadir, memperhatikan. Maka dengan demikian Al-Quran benar-benar akan menjadi syifa terhadap penyakit ittiba'ul hawa. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap mengikuti al-hawa ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Di antaranya Rasulullah berlindung dari buruknya akhlak dan mudhillatil hawa dan hawa nafsu yang menyesatkan. Karena apabila seorang kehidupan dia dibangun di atas sikap mengekor kepada al-hawa, maka sungguh dia telah memilih jalan kebinasaan dan kehancuran sebagaimana katakan Nabi, thalathun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan, satu di antaranya wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sikap mengikuti al-hawa dan dilunakkan hati kita untuk tunduk dan patuh mengikuti wahyu Allah yang merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi, maka engkau pun bersedih

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad, wal-Qur'ani dzikr.
2: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan.

betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walakibati lilmuttaqin wala udwana ila ala dhalimin. Salawatullah wassalamuhu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslim, para pendengar maupun pemirsa Roja di manapun anda berada, masih di suasana daurah syariah ke-6, merupakan daurah yang diselenggarakan oleh Radio Roja di kali ke-6 ini, dilaksanakan di Auditorium Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Para da'i dan juga asatidah telah melaksanakan dan mengikuti kegiatan daurah selama 2 hari ini. Dan hari ini merupakan hari kedua pada tanggal 25 dan 26 Muharram 1448 Hijriah, atau bertepatan dengan 10 dan juga 11 Juli 2026 ini. Rangkaian daurah telah dilaksanakan dan diikuti oleh para asatidah dan juga duat, para da'i yang hadir di kesempatan 2 hari ini. Dan daurah ini disampaikan oleh Fadilatu Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi, yang di mana banyak sekali ilmu yang disampaikan di 2 hari ini. Dari penjelasan-penjelasan dari materi-materi inti serta juga pertemuan liqa' maftuh di malam hari ini. Dan tentunya para pendengar maupun pemirsa, di kesempatan ini kita akan simak dan ikuti ringkasan daurah syariah, di mana pada majlis yang baru saja telah diikuti oleh para ustadz dan juga para da'i, merupakan majlis yang ke-5. Saat ini mereka sedang dalam istirahat siang, yang dimana insya Allah ta'ala akan dilaksanakan kembali atau dilanjutkan pada sesi majlis yang ke-6 di sore hari nanti. Dan berikut kita akan simak dan dengarkan bersama sebuah ringkasan daurah syariah dari pelajaran-pelajaran penting yang bisa diambil dari materi-materi yang disampaikan oleh Fadilatu Syekh Abdul Malik Ramadhani bersama Al-Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan Hafidhahullah Ta'ala, yang telah bersiap di kesempatan ini langsung dari lokasi atau ruangan Auditorium Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Dan kepada Al-Ustadz kami persilahkan, falyatafaddal mashkuran.
1: Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Fala'udwana illa ala al-zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu s-sadiqul wa'adil amin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith asli sya'nana kullah wa la tahkilna ila anfusina tarfata 'ain. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja dimanapun anda berada, alhamdulillah siang hari ini senang sekali dapat kita berjumpa dalam ringkasan kajian kitab kita ini, Mu'taqad Keyakinan Dua Tokoh Besar Ar-Raziyain, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur Ar-Razi rahimahumullah. Mereka menjelaskan inilah akidah yang wajib yakini oleh Ahlussunnah Wal Jamaah. Berkata kedua Syekh Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur Ar-Razi, qala wal hawdul mukarramu bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam haqqun. Keduanya berkata, dan haud yang dimuliakan dengannya Nabi kita yang mulia SAW adalah perkara yang hak. Di antara hal yang wajib diimani oleh orang-orang beriman Ahlus Sunnah Jamaah, bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat akan memiliki telaga, bahasa Arabnya haud. Dan setiap Nabi memiliki telaga, tetapi Nabi kita memiliki telaga yang spesial. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, bersabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahrin, telagaku itu panjang dan lebarnya perjalanan 1 bulan. Ini menunjukkan bahwasanya telaga Nabi itu persegi 4, panjang dan lebarnya sama. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya itu lebih putih daripada susu, warihuhu atyabu minal miski, dan harumnya lebih wangi daripada kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan bilangan gayung-gayungnya sebanyak bilangan bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yadhma'u abada, rawahul Bukhari. Barang siapa yang mereguk daripada telaga ini, maka dia tak akan pernah lagi selama-lamanya merasa dahaga. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis menunjukkan akan adanya telaga yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan didatangi oleh umatnya, dan akan mereguk daripada telaga tersebut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diharapkan dari mereguknya adalah orang-orang yang mengganti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah merubah-rubah agama Rasulullah, maka mereka terancam tidak mereguk daripada telaga ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala qala, kedua-duanya kembali berkata Imam Ar-Raziani, wasyafa'atu haqqun, dan syafaat itu adalah perkara yang hak. Dalam agama kita, di antara keyakinan Ahlussunnah Jamaah, ada yang namanya syafaat. Syafaat dalam bahasa Arab bermakna adalah at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin aw daf'i madharrah. Syafaat itu adalah upaya seseorang untuk memberikan manfaat kepada orang lain ataupun menolak mudharat. Dan dalam agama kita Allah Jalla wa Ala mengatakan wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, takutlah kalian pada suatu hari satu jiwa tidak bisa menyelamatkan jiwa yang lainnya. Wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'atun, pada hari itu tak berguna atau sia-sia tebusan, dan tak berguna pula syafa'at. Maksudnya syafa'at orang-orang kafir yang mereka mintakan kepada berhala-berhala mereka. Walahum yunsarun, dan mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tidak akan mungkin dapat ditolong. Dalam agama kita syafaat ini adalah perkara yang hak adanya, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dia pilih, yang Allah izinkan, dan untuk diberikan kepada hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat itu milik Allah, dan Allah akan memberikan syafaat ini kepada siapa yang dikehendakinya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi." Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Oleh karena itulah syarat syafaat akan menjadi perkara yang terwujud adalah pertama izin Allah Subhanahu wa taala kepada sang pemberi syafaat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ridha Allah kepada orang yang akan diberikan baginya syafaat, al-masyfu'u lahu. Di mana Allah mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka, apa yang di belakang mereka, apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang, Allah mengetahuinya. Wala yashfa'una, mereka tidak akan mampu memberikan syafaat, illa liman irtadha, kecuali kepada orang yang Allah ridai. Wahum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syarat kedua, harus Allah berikan izin kepada pemberi syafaat, dan Allah harus ridai siapa yang dimintakan baginya syafaat. Dan dalam agama kita ini, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan syafaat itu hanyalah dapat diperuntukkan kepada orang-orang beriman semata. Orang-orang musyrik diharamkan bagi mereka syafaat di hari kiamat. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Li kulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi memiliki doa yang pamungkas. "Fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu." Setiap nabi menyegerakan agar diberikan doa pamungkas tersebut. Ya Allah, wajib kabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Sesungguhnya aku telah menyimpan doa pamungkas ini nanti untuk kelak diberikan kepada umatku yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi Nabi SAW menyimpan doa pamungkas. Setiap nabi telah Allah berikan bagi mereka doa pamungkas, sebagaimana Nuh dengan doa pamungkasnya agar dibinasakan kaumnya dan lain-lain, kaum Ad, kaum Tsamud, Nabi Shalih, Nabi Syuaib. Tapi Nabi menyimpan doa khusus yang akan dia minta kepada Allah di hari kiamat. Fahyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yushriku billahi syai'an. Dan insyaallah syafaat itu nanti akan diperoleh kepada siapa-siapa dari umatku yang mati tidak membawa kesyirikan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang-orang yang tergelincir dalam kesyirikan, ya, yang membuat dia keluar daripada Islam, keluar daripada agama, maka mereka tidak akan mungkin dapat syafaat. Kemudian berkata Al-Imam Ar-Razian, qala wa anna unasan min ahli tauhid yakhrujuna minan nar bisyafaati haqqun. Bahwasanya juga akan ada sebagian daripada ahli tauhid yang akan dikeluarkan dari dalam neraka dengan syafaat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti di hari kiamat ketika orang-orang dalam keadaan ketakutan, ya, karena dahsyatnya huru-hara hari kiamat, mereka datang kepada Adam alaihissalam, mereka meminta kepada Adam, isfa'lana ila rabbik, hai Adam, mintakanlah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Ya. Fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Ibrahim. Maka Adam mengatakan, aku tidak punya hak untuk menuntut itu, mintalah kepada Ibrahim. Mereka pun datang kepada Ibrahim, fa innahu khalilur rahman, dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'tuna Ibrahim, mereka pun datang kepada Ibrahim, mereka pun berkata hal yang sama. Ibrahim mengatakan, lastu laha, aku tidak berhak, sampai akhirnya mereka datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ya, Nabi kita mengatakan, ana laha, ya, akulah yang berhak untuk hal itu, akulah yang izinkan untuk hal itu. Fa astazinu ala rabbi fa yu'dhanu li, aku pun minta izin kepada Tuhanku, Tuhanku mengizinkan. Wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahdurunil an, dan kala itu dia Allah mengajarkanku puji-pujian dengan nama-namanya yang tidak sekarang aku ketahui. Fa ahmaduhu bitilkal mahamid, aku memuji Allah dengan nama-nama tersebut, pujian-pujian tersebut. Wa akhiru lahu sajida, aku pun tersungkur sujud di hadapan Allah. Fa yaqulu, maka Allah berkata, ya Muhammad, irfa' ra'saka, wahai Muhammad, angkat sekarang kepalamu. Wa qul yusma'lak, ucapkanlah, akan didengarkan ucapanmu. Wa sal tu'ta, mintalah, akan diberikan permintaanmu. Wa syfa' tu syafa', bila syafa'at, akan diizinkan untukmu. Fa aqulu ya rabbi ummati ummati, Nabi pun mengatakan, ya Allah, umatku umatku. Maka Nabi kita yang mulia saudara mengatakan, intaliq, maka Allah mengatakan kepada Nabi yang mulia, intaliq fakhruj minha man kana fi qalbihi mithqalu sya'iratin min iman. Muhammad, pergilah, lihat daripada umatmu, keluarkanlah dari dalam neraka siapa yang kau dapati dalam diri mereka ada sebesar biji gandum daripada keimanan. Fa antaliqu fa af'alu thumma a'ud, akhirnya aku pun lakukan. Setelah itu aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, aku kembali memujinya, memujanya, aku kembali sujud di hadapannya. Dan dia berkata, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, akan dan berkatalah, katakanlah, akan didengarkan ucapanmu, mintalah, akan dikabulkan. Berilah syafaat, izinkan untukmu. Aku berkata, ya Allah, umatku, umatku. Maka Allah mengatakan, pergilah, lihat ke neraka, keluarkan dari dalam neraka siapa-siapa yang terdapat dalam dirinya sebesar dzarrah. Ya, dzarrah dalam bahasa Arab adalah semut kecil, terjemahkan kadang-kadang sebesar biji sawi, au khardalatin, ya, sebesar biji sawi. Dari keimanan, keluarkanlah daripadanya. Maka aku pun mengeluarkan mereka. Kembali aku menuju Allah Subhanahu wa taala, aku kembali memuji Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah katakan, angkat kepalaku, kepalamu wahai Muhammad, mintalah, aku kembali meminta, ya Allah, umatku, umatku. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun kembali mengatakan untuk kali yang ketiga, pergilah, keluarkan daripada neraka siapa-siapa yang kau dapati pada umatmu ada memiliki iman yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil daripada biji sawi. Maka akhirnya aku pun melakukan hal demikian. Subhanallah. Jadi ini hadis menunjukkan bahwasanya adanya syafaat yang diberikan Nabi SAW kepada umatnya. Syafaat Nabi itu banyak. Ada syafaatul uzma, syafaat Nabi agar dimulai persidangan, syafaat Nabi agar orang-orang yang tak seharusnya tak berhak masuk surga dengan syafaat Nabi masuk ke surga. Ada orang-orang sudah masuk ke neraka, dikeluarkan dalam neraka, dan seterusnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada poin berikutnya. Berkata Al-Imam Ar-Razian, wa adzabul qabri haqq, haqqun wa munkarun wa nakirun haqqun. Di antara hal yang wajib diyakini adalah akan adanya azab kubur dan akan adanya malaikat munkar dan nakir. Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia akan diuji Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya. Hal ini sebagaimana termuat dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Jalla wa Ala mengatakan tentang Fir'aun, "An-naru yu'raduna 'alayha quduwan wa 'ashiyya." Api neraka membakar Fir'aun pagi dan petang. Ini dalam alam kuburnya. Dibakar keluarga Fir'aun. "Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala Fir'auna ashaddal 'adab." Nanti di hari kiamat masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang sangat pedih, yang sangat dahsyat. Maka ini menunjukkan Fir'aun disiksa di kuburnya pagi dan sore hari. Nanti di hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka. Ini dalil menunjukkan adanya azab kubur dalam Al-Qur'anul Karim. Dan dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga pernah ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah salat bersama sahabat, Nabi mengatakan, "Ma min syai'in lam akun urituhu illa ru'aituhu fi maqami." Tidaklah segala sesuatu yang belum pernah kulihat kecuali kulihat dari tempatku ini, hatta jannah wa nar, sampai aku melihat surga dan neraka. "Fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum." Nabi mengatakan, "Telah diwahyukan kepadaku, kalian akan ditanya dalam kubur kalian, fitnah berupa pertanyaan. Mithla uqariban min fitnatil masihid dajjal." Fitnah tersebut atau pertanyaan tersebut begitu beratnya bagaikan ujian fitnah, yakni al-masihud dajjal. Ini menunjukkan bahwa setiap orang akan ditanyakan dalam kuburnya. Adapun orang-orang beriman, akan ditanyakan kepada mereka, "Ma ilmu kabihadar rajul?" Apa ilmumu tentang laki-laki yang pernah dikirim kepadamu, diutus kepadamu ini? "Fa'amal mu'min awil mu'min," orang-orang yang beriman, orang yang yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, "Huwa Muhammadun, huwa Rasulullah," ini Muhammad, inilah Rasulullah. Ya. "Ja'ana bil bayyinat," dia datang kepada kami membawa petunjuk, penjelasan, al-huda, "fa'ajabna wattaba'na," kami pun mengikuti petunjuknya, mengikuti bimbingannya. Ya, dikatakan dia Muhammad, dia Muhammad, dia Muhammad tiga kali. "Fayuqaluna salihan," dikatakanlah kepada orang tersebut yang beriman, "Sekarang nikmatilah, tidurlah engkau. Qad alimna in kunta lamuqinan bihi," kami tahu engkau sebenarnya sejak di dunia yakin dengan hal ini. Artinya dia merasa dalam yakni alam barzakh, bagikan perasaan orang yang tidur sebentar saja hingga datangnya hari kiamat. Subhanallah. Artinya walaupun dalam hitungan dunia mungkin dia dikuburkan beratus-ratus tahun, tapi baginya bagikan orang tidur semalam atau kurang daripada itu. "Wa ammal munafiq," adapun orang munafik, "awil murtab," atau orang yang ragu-ragu, "fayaqulu," ketika ditanya dia mengatakan, "la adri," saya tak tahu, "sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu," aku mendengar orang-orang berkata seperti ini, aku pun mengikutinya. Ya, ini orang munafik, dia tak tahu menjawab. Adapun orang-orang beriman akan menjawab. Ya, ketika ditanyakan tentang Allah, "Al-Muslim idha su'ila fil qabri," idha su'ila fil qabri, Nabi mengatakan seorang Muslim dalam hadis Barak bin Azib, jika ditanya di kuburnya, "Yashhadu an la ilaha illallah," dia akan bersaksi, "Tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah," dan Muhammad adalah Rasulullah. "Fadhalika qawluhu," itulah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit," Allah kokohkan orang-orang beriman dengan jawaban yang kokoh, "fil hayati dunia wa fil akhirah," dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Allah mudahkan dia menjawab. Ya, dalam riwayat lainnya dari hadis Barak bin Azib juga, malaikat pun menundukkannya dan bertanya kepadanya, "Siapa Tuhanmu?" Maka dia mengatakan, "Tuhanku Allah." Ditanyakan lagi, "Apa agamamu?" Dia mengatakan, "Agamaku Islam." Dikatakan lagi kepadanya, "Siapa laki-laki yang pernah diutus kepadamu?" Dia mengatakan, "Rasulullah." Adapun orang kafir, kembali dia didudukkan, bertanyalah kepadanya malaikat munkar dan nakir, "Siapa Tuhanmu?" Dia mengatakan, "Ha, saya tak tahu." Ditanya kembali, "Apa agamamu?" Dia kembali mengatakan, "Ha, saya tak tahu." Ditanyakan lagi, "Siapa yang diutus kepadamu?" Dia mengatakan kembali, "Ah, saya tak tahu." Ya. Dan malaikat ini yang bertanya disebut dengan nama Al-Munkar dan Nakir. Bagaimana terdapat dalam hadis Nabi SAW, idza qubira ahadukum atahu malakan, bila seorang dikuburkan datanglah dua malaikat, aswadani azraqani, keduanya itu hitam dan biru. Kata para ulama, karena hitamnya bersangatan sehingga dia terlihat seolah-olah berwarna biru. Yuqalu li ahadihima, yang satu disebut Munkar, wal akhar, yang satu disebut Nakir. Keduanya bertanya tentang orang yang bersangkutan. Ini wajib diimani oleh orang-orang beriman. Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang beriman, manakala menjawab dengan benar, dibukakanlah baginya pintu ya ke surga. Subhanallah. Adapun orang-orang kafir, munafik yang tak bisa menjawab, maka dia akan diadab dalam kuburnya. Kemudian kita pindah kepada ya perkara berikutnya. Qala, berkata Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur Ar-Razi, wal kiram al katibuna haqqun, dan di antara hal yang wajib diyakini akan ada yang wajib diyakini adalah ya adanya kedua malaikat, ada malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat pencatat. Jadi hal yang wajib diyakini oleh orang beriman bahwasanya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang mencatat amalan manusia. Ya, sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas kalian ada malaikat-malaikat penjaga yang menulis, yang mulia, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang kita lakukan dicatat oleh malaikat. Bahkan kita masih punya keinginan saja, keinginan untuk melakukan suatu amalan akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkata Nabi yang mulia SAW, "Idza arada an ya'mal hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah." Bila memang dia sudah berniat untuk melakukan suatu kebaikan tapi tidak dia lakukan, catatkanlah untuknya satu kebaikan. Subhanallah. Fa in amilaha faktubuha lahu bi ashri amsalih ila 700. Bila mana dia mengamalkan apa yang diniatkan, tuliskan untuknya 10 minimal sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah kepada yang lainnya, berkata Syekh Al-Imaman Ar-Razian, qala, keduanya berkata, wal ba'atu min ba'dil mauti haqqun, bahwasanya akan ada hari berbangkit setelah manusia mati. Ini bagian daripada beriman yang wajib kita imani, dan dia adalah merupakan satu bagian daripada rukun iman yang kelima, beriman dengan hari berbangkit, hari kiamat. Allah Jalla wa'ala menyebutkan, zaman ladina kafaru an lan yub'athu, orang-orang kafir menganggap tidak akan ada hari berbangkit. Ya, maka Allah mengatakan, qul bala wa rabbi, katakan Muhammad, bersumpah demi Tuhanmu, demi Tuhanku, latub'athunna, kalian akan dibangkitkan, thumma latunabba'unna bima amiltum, kemudian akan diberitahkan kepada kalian dengan segala yang kalian lakukan, wa dhalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak sekali keterangan-keterangan tentang akan adanya hari berbangkit. Dan para ulama menyimpulkan bahwasanya itu menjadi tiga poin. Yang pertama adalah peringatan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu mudah untuk membangkitkan manusia, karena Allah begitu mudah menciptakan sejak awal penciptaan. Bila mana Allah mudah menciptakan manusia, lebih mudah lagi untuk membangkitkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin, tidakkah manusia melihat mereka kami ciptakan dari sperma, fa idza huwa khasimun mubin, kemudian dia menjadi orang yang menentang dengan nyata. Wa daraba lana mathalan, dia berikan untuk kami percontohan, perumpamaan, dia bawa tulang belang sudah hancur, wa nasiya khalqahu, dia lupa awal penciptaannya. Mudah bagi Allah menciptakannya. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, dia berkata, siapa yang mampu mengembalikan tulang-tulang yang sudah menjadi debu ini? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah, kata Allah, yang akan membangkitkannya adalah yang pertama kali menciptakannya. Wa huwa bikulli khalqin 'alim, dan dia maha kuasa atas segala macam ciptaannya. Ini yang pertama. Poin yang kedua, banyak ayat yang mengungkapkan bahwasanya perumpamaan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, bagikan bumi yang kering kerontang tandus, Allah curahkan padanya hujan, maka bumi ini pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan," dan di antara tanda-tanda kebesarannya kemudian bumi ini kering kerontang tandus. "Fa idza anzalna 'alaiha al-ma', manakala kami curahkan padanya hujan, ihtazzat warabat," dia akan ya tumbuh-tumbuhan padanya akan bergerak dan akan tumbuh. "Innal ladzi ahyaaha," sesungguhnya yang menghidupkan bumi daripada kering kerontang mati, ya, yang menghidupkan bumi setelah dia mati, "la muhyil mauta," begitulah Allah akan menghidupkan yang mati. "Innahu ala kulli syai'in qadir," Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Begitu mudah bagi Allah menghidupkan manusia setelah hancur dunia alam semesta ini, setelah hancur seluruhnya, Allah Subhanahu wa taala ya curahkan hujan, kemudian maka akan tumbuh kembali seluruh tubuh-tubuh dan jasad-jasad manusia. Setelah itu ditiupkan sangkakala, kemudian mereka pun bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam Al-Qur'an banyak ayat menceritakan tentang hari berbangkit dengan perumpamaan mudahnya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi yang begitu dahsyat luar biasa, bangunan yang begitu besar, Allah mudah menciptakannya, apalagi menciptakan makhluk, apalagi membangkitkan manusia-manusia yang telah mati. Di mana Allah mengatakan, "La khalqus samawati wal ard," sungguh penciptaan langit dan bumi, "akbaru min khalqin nas," itu lebih dahsyat, lebih besar daripada menciptakan manusia. "Walakinna aktsarun nas la ya'lamun," tapi kebanyakan orang tidak mengerti. Penyelesaian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada kaidah berikutnya. Qala, berkata Ar-Razian, "Wa ahlul kaba'iri fi masyiatillah," di antara hal yang wajib diyakini Ahlus Sunnah bahwasanya pelaku-pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan belum bertaubat, mereka itu diserahkan keputusan mereka kepada Allah, kembali kepada kehendak Allah. Bila mana Allah ingin mengazab mereka, mereka diazab, kemudian dikeluarkan dengan iman yang ada dalam dada mereka. Bila mana Allah berkehendak, Allah dapat saja untuk memaafkan mereka, mengampuni mereka, memasukkan ke dalam surga dengan dosa-dosa mereka yang telah Allah maafkan. Ini hal-hal yang wajib kita yakini. Apa itu dosa besar? Dosa besar adalah segala macam perbuatan-perbuatan dosa yang terancam pelakunya dengan penegakan had di dunia. Mencuri misalnya, dipotong tangannya, membunuh, dikisas, ini dosa besar. Atau segala macam perbuatan-perbuatan yang diancam pelakunya dengan neraka, dengan laknat, dengan kemurkaan Allah dan semacamnya. Siapa yang meninggal membuat dosa-dosa besar ini tidak boleh kita hukumi, kita vonis dia pasti masuk neraka. Tapi kita katakan terserah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah mengadabnya kemudian masukkannya ke dalam surga. Bisa pula Allah mengampunkannya karena Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah tabaraka taala. "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Tapi dia mengampuni ya selain daripada syirik kepada siapa yang dikehendakinya, kepada apa-apa yang dia kehendaki, kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Ini menunjukkan orang-orang yang mati bodoh sebesar, tidak boleh kita vonis mereka dengan kafir, apalagi kita vonis mereka masuk neraka kekal selama-lamanya. Tapi kita katakan terserah kepada kehendak Allah. Berkata Ar-Raziani, qala la nukaffiru, kaidah berikutnya, masalah berikutnya, la nukaffiru ahlal qiblati bidhunubihim wa nakilu sarairahum ila Allah tabaraka ta'ala. Yang wajib diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya kita tidak boleh mengkafirkan ahlul qiblah, maksudnya orang-orang Islam yang kiblatnya sama kepada dengan kita, kiblatnya ke Ka'bah, mereka disebut ahlul qiblah, maksudnya orang-orang Islam. Tidak boleh kita kafirkan orang-orang yang muslim, orang Islam, bidhunubihim, dengan dosa-dosa mereka, selama dosa itu tidak mencapai tingkat dosa yang membuat dia keluar dari Islam, dosa-dosa besar, enggak boleh kita kafirkan. Wa nakilu sarairahum ila Allah tabaraka taala, dan bagaimanakah kelak mereka, rahasianya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu bagaimana memperlakukan mereka. Kita dilarang untuk mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Berkata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ayyuman ri'in qala li akhihi ya kafir. Siapa yang berkata kepada saudaranya, hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka kata-kata itu akan kembali kepada satu daripada dua orang tersebut. In kana kama qala wa illa rajad 'alaihi. Kata-kata itu mungkin akan menetap pada orang yang dikatakan bila memang dia benar-benar kafir. Jika tidak, maka akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Ya, jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelaku dosa besar tak boleh kita kafirkan. Ya, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang terdapat dalam hati mereka, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama mereka tidak membatalkan akidah mereka dengan keyakinan yang membawa mereka kepada kekufuran atau perbuatan, maka kita katakan mereka adalah orang-orang yang fasik dengan kefasikan mereka, tapi mereka masih dikatakan mukmin. Mereka orang-orang beriman yang mengotori imannya dengan kemaksiatan. Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah kepada poin berikutnya. Qala, kedua-duanya berkata, "Wa nuqimu fardhal jihad wal hajj ma'a aimmatil muslimina fi kulli dahrin wa zaman." Di antara keyakinan yang harus kita yakini bahwasanya kita hendaklah senantiasa setia dengan para penguasa-penguasa kita dalam melaksanakan jihad, dalam menerapkan haji sepanjang masa, sepanjang zaman. Kita jangan menyisi penguasa-penguasa kita. Artinya jihad dalam agama kita itu akan menjadi jihad yang sah, yang syar'i, bila mana ada pemimpin yang merintahkan untuk berjihad. Bukan sembarang orang pergi ke berjihad tanpa ada komando dari pemimpin tertinggi di negeri tersebut. Subhanallah. Ya. Karena itulah Nabi yang mulia mengatakan, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqabi. Imam itu bagaikan perisai, di mana kaum muslimin berperang di belakangnya dengan komandonya. Ya, dengan dialah kaum muslimin dapat terjaga stabilitas keamanan mereka, darah mereka, harta mereka. Ini menunjukkan bahwa perkataan jihad bukan sembarang diucapkan, harus ada syarat-syaratnya, di antaranya harus jihad itu dengan komando dari pemimpin kaum muslimin. Ya. Dan di antara bagian jihad adalah haji, karena Nabi yang mulia SAW ketika ditanyakan oleh sebagian para sahabiat, mereka ingin juga jihad bersama para sahabat, maka Nabi mengatakan untuk mereka, jihadukunna al-hajju, jihad kalian itu adalah haji. Maka haji adalah merupakan jihad bagi kaum muslimat. Karena jihad harus di bawah pemimpin, maka demikian juga haji. Dan sepanjang masa, sejak masa Nabi sampai hari ini, senantiasa haji tersebut di bawah pemimpin kaum muslimin. Ya, mereka yang menetapkan, mereka yang mengatur hal semacam ini adalah kewajiban yang wajib kita yakini. Kita pindah kepada poin berikutnya. Jemaah sekalian, berkata Ar-Raziyani, qala wala naral khuruja alal a'immah. Dan kita tidaklah berkeyakinan boleh memberontak kepada pemimpin-pemimpin. Ini perkara yang wajib diyakini bahwasanya dalam agama kita, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, meski mereka itu tidak ideal, meski mereka berbuat berbagai macam dosa-dosa, maka tetap kita dilarang keluar memberontak kepada mereka. Nabi kita yang mulia telah memberikan kepada kita panduan. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika ada sahabat bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara, bagaimana jika menjadi pemimpin kami para pemimpin, yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana, mereka menuntut hak-hak mereka agar kami patuhi, tetapi mereka tidak memberikan hak-hak kami sebagai rakyat. Artinya mereka berbuat kezaliman, mereka mengambil hak rakyat, ya, dan mereka tak memberikan kepada rakyat haknya. Ya. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah menjawab, isma'u wa ati'u. Dengarkanlah apa yang dikatakannya, patuhi dia dalam perkara-perkara ma'ruf. Fa inna ma 'alaihi ma hum 'alaihim ma humilu 'alaikum ma humiltum. Kata Nabi, sesungguhnya mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang dibebankan kepada mereka. oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tanggung jawab kepada masyarakatnya, dan kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang lebankan kepada kalian berupa kewajiban patuh kepada mereka. Maka hadis ini menunjukkan orang-orang beriman diperintahkan bersabar dengan kezaliman penguasa. Jangan sampai gara-gara mereka berbuat kezaliman sementara mereka masih orang-orang Islam, akhirnya diperangi, karena hal ini akan mendatangkan berbagai macam efek-efek yang lebih besar mendaratnya, negatifnya. Ya. Oleh karena itulah Nabi tahu solusinya. Sesungguhnya kezaliman-kezaliman penguasa adalah buah daripada dosa-dosa masyarakat. Oleh karena itulah bila mana mereka berbuat kezaliman, masyarakat seyogianya memperbaiki diri mereka, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah Allah akan perbaiki pemimpin mereka. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkata Al-Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah, ya, la yahillu qitalu sultan, tidak boleh, tidak halal alias haram memerangi penguasa, walal khuruju alaihim, berontak kepadanya, li ahadin minan nas, bagi siapapun juga enggak boleh berontak kepada penguasa. Karena akan muncul kemungkaran lebih besar suatu negeri bila mana terjadi pemberontakan, akan tertumpah darah dari maksum. Banyak orang-orang yang bersalah, tak bersalah, terkena darah-darah tertumpah. Kita lihat bagaimana pemberontakan di mana-mana membawa kerugian yang paling besar kepada masyarakat itu sendiri. Karena itu dilarang dalam agama Islam. Oleh karena itulah berkata Ahmad bin Hanbal, tak boleh memberontak kepada penguasa. Ya, memerangi mereka. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal dengan kezaliman dipenjara oleh penguasa, tapi dia mengatakan enggak boleh merontak kepada penguasa. Berkata Ahmad bin Hanbal, "Faman fa'ala dzalika fa huwa mubtadi'un 'ala ghairi sunnati wat tariq." Barang siapa yang memberontak, maka dia adalah orang-orang yang di luar daripada apa yang diajarkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang diklaim dengan ahli bid'ah mubtadi'. Hadis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Ar-Raziani, qala walal qitalu fil fitnah. Di antara hal yang diyakini atau wajib diyakini adalah dilarang orang-orang beriman ahlus sunnah jamaah ikut ya dalam berbagai macam bentuk pertumpahan darah yang dia adalah merupakan fitnah antara sama kaum muslimin. Ya, apa itu fitnah yang dimasukkan di sini? Ibnu Hajar mengatakan, ma yansha'u 'anil ikhtilaf fi talabil mulki. Terjadinya perselisihan, perpecahan gara-gara kekuasaan, haitsu la ya'lamul muhiqqu minal mubtil. Sehingga dalam keadaan demikian, orang-orang tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Maka bila mana terjadi pertumpahan darah antara sesama kaum muslimin, kewajiban orang-orang Islam yang tak tahu di mana yang benar, di mana yang salah adalah menghindar daripada fitnah tersebut. Jangan ikut-ikutan. Jangan pro kepada A, jangan pro kepada B. Dan itu yang terjadi dengan sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Manakala terjadi fitnah antara Ali bin Abi Thalib dengan sebagian sahabat, dengan Muawiyah misalnya, atau dengan Talha dan Zubair, kebanyakan sahabat mereka menjauhi fitnah. Mereka tak ingin menumpahkan darah kaum muslimin. Mereka beruzlah, mereka pergi menghindar. Dan inilah sikap yang paling baik bila mana terjadi fitnah antara sesama kaum muslimin, terjadi padanya pertumpahan darah dengan berbagai macam sebab. Ya. Macam-macam sebab ini terjadi, kawan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkata Syekhuna Abdul Malik Ramadan al-Jazairi, ya. Wa min suwar al-fitnati allati la yajuzu al-qitalu fiha, di antara bentuk tak boleh kita ikut menumpahkan darah berperang padanya, al-bai'atu li khalifataini fi iqlimin wahid. Bila mana terjadi dua orang sama-sama mengklaim dia sebagai penguasa dalam satu tempat. Ya. Aw an yaghiba sultanu bi mautin wa nahwihi, ketika ada penguasa yang pergi menghilang tah kemana atau dia meninggal, fataqtalifu ra'iyatu min ba'di, rakyat akhirnya berselisih setelahnya, fi tawliyati wahid minhum, berselisih untuk menetapkan siapa pemimpin, sehingga terjadi antara mereka peperangan. Ini hal yang wajib dijauhi, jangan ikut di sana. Aw tamarrud ri'asatil hukumah ala ri'asatid daulah kama fi ba'd al-biladil islamiyah, atau misalnya terjadi pergolakan Ya, di mana Perdana Menteri memberontak, ingin menjatuhkan misalnya simbol negara, presidenkah dia atau rajakah dia. Ini perkara yang dilarang untuk ikut dalam perkara-perkara semacam ini yang banyak terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Wal musyarakah fi qitalin amin bainal muslimin la yuhsamu khilafuhum illa bifasin akbar. Atau bila mana terjadi merebak pertumpahan darah antara dua kubu kaum muslimin, tidaklah dihindari, jangan ikut di sana. Ya. Kemudian al qitalu al muahad wal musta'min bain ghair muslimin, terjadi perselisihan sehingga terjadi pertumpahan darah, sebagian menumpahkan darah-darah kaum non muslim yang mereka adalah orang-orang tinggal di negeri kaum muslimin daripada ahlu zimmah yang mereka dapat jamin keselamatan. Dalam hal ini kita tidak boleh ikut menumpahkan darah mereka, karena mereka tak boleh tumpahkan darahnya meski mereka non muslim, karena mereka terikat dengan perjanjian dengan pemimpin agar diberikan bagi mereka jaminan keselamatan. Ya. Dan masih banyak perkara-perkara lainnya. Wal qitalu bila ra'yatin muslimatin, di antaranya adalah ada kemunculan segerombolan orang yang mereka mengatakan berjihad tanpa ada perintah kaum muslimin, jangan mereka diikuti. Awil kita lebih dari imam, atau ada yang ngeyel, pemerintah larang jangan ikut, mereka berbondong-bondong pergi mengatasnamakan jihad, ini juga hal yang tak boleh diikuti. Ya, awil khuruj fi mudhaharatin diddi waliil amri, atau mengupayakan memobilisasi masyarakat berbondong-bondong keluar membuat demonstrasi besar-besaran untuk menjatuhkan penguasa, ini perkara yang tak boleh diikuti pula. Atau orang keluar berbondong-bondong, mereka mogok makan, mereka mogok kerja, ini perkara yang tak boleh diikuti oleh kaum muslimin. Karena ini semua akan mendatangkan berbagai macam bentuk kemudaratan bagi negeri tersebut. Subhanallah. Bila mana kacau suatu negeri, maka akan mudah ditaklukkan oleh negeri-negeri besar. Subhanallah. Sebagaimana yang banyak terjadi negeri-negeri kaum muslimin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah kepada poin berikutnya. Qala, berkata Ar-Raziyani, wa nasma'u wa nuti', berkata Abu Hatim Ar-Razi, berkata Imam Abu Zur Ar-Razi, wa nasma'u wa nuti' liman wallahu Allahu amrana wa la nanzi'u yadan min ta'ah. Hendaklah kita senantiasa mendengar dan patuh kepada siapapun yang menjadi pemimpin kita. Wala nanza'u yadan min ta'ah, jangan sampai kita batalkan baiat setia kita kepada mereka. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa la amri minkum, wahai orang-orang beriman, patuhilah Allah, patuhilah Rasulnya, dan siapa yang memiliki perintah di antara kalian, maksudnya pemerintah, penguasa, apapun namanya, mau raja namanya, sultankah namanya, amir, mereka yang memiliki perintah, mereka yang punya kekuatan, mereka yang punya senjata, wajib dipatuhi selama mereka bagian daripada kaum muslimin. Kenapa? Hal ini akan mendatangkan kemaslahatan. Kalaupun ternyata mereka ada yang berbuat kezaliman sebagaimana terdapat dalam keterangan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi kita mengatakan kepada Hudzaifah bin Yaman ketika ditanyakan tentang ketaatan kepada penguasa, berkata Nabi SAW, tasma'u wa tuti' lil amir, dengar patuhi pemimpin, wa yanduri badhahruka, walaupun sekiranya mereka menzalimimu, punggungmu dipukul mereka dengan tidak hak, wa ukhidha maluk, hartamu diambil dengan tidak hak, dirampas, fasma' wa ati', dengar dan patuhi. Subhanallah, ini pesan Nabi SAW. Dan ini terdapat dalam Sahih Muslim, bukan dilawan dengan pemberontakan yang akan mendatangkan kemuntahan besar, demonstrasi besar-besaran, dan kita telah melihat banyak realita-realita kehidupan di negeri kaum muslimin di mana bangkitnya masyarakat memberontak kepada penguasanya membuat caos negeri tersebut, mendatangkan kemuntahan lebih besar, hilang kekuatan negeri tersebut, kekacauan di mana-mana, akhirnya dikuasai oleh negeri-negeri besar dari kaum kafirin. Maksudnya yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, berkata Ar-Raziyani qala wa anna al-jihad madin mundu ba'atha Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ila qiyam as-sa'ati ma ulil amri min a'immatil muslimin la yubtiluhu shay'un wal hajj kadhalik. Keduanya berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur Ar-Razi, dan sesungguhnya jihad itu adalah perkara yang tetap berlangsung sejak diutusnya Nabi sampai hari kiamat. Dan jihad itu bersama para penguasa dari kaum muslimin. Tidak pernah jihad itu dibatalkan. Demikian juga haji. Subhanallah. Karena sebagian daripada ahlul bid'ah, sebagaimana kaum rawafid, ataupun kaum khawarid, ataupun kaum mu'tazilah, mereka menafikan adanya jihad. Rawafid mengatakan, rafidah, orang-orang syiah rafidah mengatakan tidak ada jihad selama imam belum keluar. Mereka punya konsep imamah, ada 12 imam, imam yang terakhir masih bersembunyi di sirdap, kata mereka, selama belum keluar imam, enggak ada kewajiban jihad. Ini terbantah, ya menyisih keyakinan sunnah, jihad sepanjang masa, enggak harus nunggu imam. Maksudnya imam yang mereka anggap sebagai imam yang 12. Itu kaum rawafid, kaum khawarid mengatakan, tidak ada jihad bila mana sang imam pemimpin ini, pemimpin yang zalim, menurut mereka yang kafir. Sehingga mereka bahkan menerapkan berjihad untuk melawan pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin yang menurut mereka zalim. Ini konsep khawarid. Ya. Kata mereka memerangi penguasa-penguasa yang mereka anggap kafir ini adalah merupakan bentuk jihad. Mu'tazilah mengatakan di antara bentuk amar ma'ruf nahi munkar adalah bila mana penguasa berbuat kemungkaran wajib diingkari kemungkaran tersebut. Dengan apa? Dengan kekuatan, dengan senjata. Karena itulah mereka mengatakan tidak ada jihad kecuali dengan pemimpin-pemimpin yang adil. Maka kita katakan tidak. Ya, ahlus sunnah mengatakan pemimpin tersebut bagaimanapun kondisinya, jika dia teriakkan jihad, maka wajib berjihad bersamanya. Ketemunya di panggung sejarah, ada para penguasa-penguasa yang zalim, sebagaimana Hajjaj bin Yusuf yang banyak membunuh orang, 120 ribu orang dia bunuh dengan mudah. Tetapi ketika dia teriakkan jihad, maka semua kaum muslimin wajib jihad bersamanya di belakangnya. Jadi tidaklah menunggu terlebih dahulu, harus ada pemimpin yang benar-benar adil baru berlaku jihad. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Ar-Raziani, qala wa dafu shadaqat min as-sawa'imi ila ulil amri min a'immatil muslimin. Di antara yang wajib kita yakini adalah kita wajib memberikan zakat-zakat kita berupa zakat-zakat binatang ternak bila diwajibkan oleh pemimpin kaum muslimin, diminta oleh mereka. Di mana Abu Bakar Siddiq pernah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum khawarij mengatakan tidak boleh kita keluarkan zakat kepada penguasa yang zalim, demikian juga Mu'tazilah dan semacamnya. Maka Al-Sunnah mengatakan bahwasanya bila mana penguasa menetapkan wajib dipungut zakat, maka wajib dikeluarkan, jangan ditahan. Sebagaimana Abu Bakar memerangi orang-orang yang menahan zakat. Kemudian berkata Ar-Razian, berkata Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur Ar-Razi, qala wa nattabi'u sunnata wal jama'ah wa najtanibu syudhudha wal furqa wal khilaf. Wajib kita mengikuti jalannya sunnah wal jama'ah. Ya. Wajib mengikuti sunnah Nabi SAW dan wajib mengikuti jama'ah. Apa yang dimaksudkan dengan sunnah di sini adalah sunnah Nabi yang sahih yang datang dari Nabi SAW. Ya, kita wajib beragama sebagaimana yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang maksud dengan jamaah? Di sini tafsirkan dengan dua hal. Pertama adalah mengikuti cara beragamanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya jamaah. Kata Nabi, "Alaikum jamaah, faman syadda syadda finnar." Ikutilah jamaah. Maksud di sini jamaah apa? Ikutilah cara beragama sahabat. Kata Nabi, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Ikutilah cara beragama aku hari ini dan para sahabat-sahabatku. Ini jamaah. Yang menyisi Nabi dalam beragama, dalam cara beragama, dalam beribadah, dalam akidah, dalam muamalah dan semacamnya, maka mereka bukan disebut dengan jamaah. Ini jamaah pertama. Jamaah pertama adalah keyakinan, i'tiqad, cara beragama yang benar. Yaitu jamaah para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Yang kedua, makna jamaah adalah pemimpin suatu negeri beserta rakyatnya. Maka dilarang bila mana telah ada suatu negeri, ada pemimpin, ada rakyat, dilarang membuat tandingan dengan memilih pemimpin baru, atau menggulingkan pemimpin yang lama, atau memberontak. Ini dilarang. Dan kita wajib senantiasa menjaga agar persatuan jangan terrobek-robek dengan berbagai macam bentuk perselisihan, peperangan. Ini yang dikatakan, natabi'u sunnata wal jama'ah, wa najtanibu syudud. Kita wajib menjauhi segala macam perkara-perkara yang menyimpang, wal furqah wal khilaf, yang membuat pecah belah. Karena agama kita memerintahkan kita bersatu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, hendaklah senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah, dialah Islam. Dan jangan berpecah belah. Dilarang berpecah belah. Ya, baik berpecah belah diartikan dengan menyelisih cara beragama Nabi ataupun memberontak buat pemimpin yang sah. Jemaah ini menyatakan Allah Subhanahu wa taala berkata al-Imam Ar-Razian qala wan nasu mu'minuna fi ahkamihim wa mawarithihim wa la yudra ma hum indallah. Di antara hal yang wajib kita yakini bahwasanya orang-orang Islam itu, maka hendaklah kita hukumi secara zahir keislaman mereka. Mereka orang Muslim, mereka berhak memperoleh warisan atau mewariskan warisan selama mereka menampakkan secara zahir keislaman mereka. Wala yudra ma hum indallah. Adapun bagaimana hakikat mereka, apa yang terdapat dalam hati mereka, benarkah mereka itu beriman, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mereka menampakkan zahirnya keislaman, kita katakan mereka muslim. Bila mana mereka meninggal dan mereka mewariskan harta mereka kepada anak-anak mereka, bila mana anak-anak mereka meninggal, mereka mewarisi daripada anak-anak mereka, saling mewarisi. Demikian juga dalam perkara bunakahat, kita nikahkan mereka dan semacamnya. Ini hukum dunia. Tapi dalam hukum akhirat, benarkah mereka beriman, benarkah mereka itu secara batinnya ya meyakini apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk memaksakan diri membedah apa yang terdapat dalam dada-dada manusia. Ya, berkata Umar bin Khattab, "Faman adhhara lana khairan aminnahu wa qarrabnahu." Dahulu kala orang-orang itu diputuskan dengan wahyu pada masa Nabi masih hidup. Sekarang wahyu telah terputus. Barang siapa yang menampakkan kebaikan, kami akan berikan baginya jaminan keamanan, kata Umar bin Khattab. Kami akan dekatkan dia. Walaysa ilayna min sariratihi syai'un. Adapun apa yang terdapat dalam hatinya, itu bukan urusan kami. Itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu hasibuhu fi sariratihi. Allah akan menghisab dia dengan apa yang disembunyikan dalam dirinya. Wa man adhhara lana su'an, barang siapa yang menampakkan keburukan, kemaksiatan, penyimpangan, lam na'manhu wa lam nusaddiqhu, kami enggak akan beri dia keamanan, kami enggak akan percaya dia. Wa in qala, walaupun dia berkata inna sariratahu hasanah, walaupun dia mengatakan dalamku ini baik, kami enggak peduli. Dia tampakkan keburukan, kami akan hukum dia. Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Ar-Raziani, Imam Buzur Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi qala, faman qala innahu mu'min haqqan fahum mubtadi'un, barang siapa yang mengklaim dirinya beriman dengan sempurna, maka dia adalah ahlu bid'ah. Ini adalah teguran terhadap kaum Murji'ah yang mengatakan bila mana orang sudah mengimani dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya dia mukmin, maka dia akan menjadi mukmin yang sejati. Subhanallah, karena bagi mereka iman itu tak butuh amalan. Karena itulah dikatakan barang siapa yang mengatakan dirinya mukmin, fahuwa mubtadi'un, dialah orang ahlu bid'ah. Ya. Ini kelompok Murji'ah.

Dan mengklaim Allah mengatakan ini orang beriman, dari mana dia tahu? Sementara kita tidak boleh mengklaim seseorang itu beriman dengan hakiki di sisi Allah SWT, karena perkara iman adalah perkara yang tersembunyi, hanya Allah yang mengetahuinya. Bagaimana kau klaim Allah mengatakan dia beriman? Bagaimana kau klaim dia beriman di sisi Allah SWT? Seolah-olah engkau merekomendasikannya, engkau mensucikannya, sementara Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa suci di hadapan Allah SWT, wa alam yunittaqo, dia lebih tahu siapa yang bertakwa. Jangan kau katakan ini orang-orang suci di sisi Allah, ini orang mukmin sempurna di sisi Allah. Enggak boleh, karena itu perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Wa man qala inni mu'minun billah fahuwa musib. Siapa yang berkata aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang benar. Ya. Yang mengatakan inni mu'minun billah, dialah yang benar. Maknanya bahwasanya dia berupaya untuk menyempurnakan hak-hak iman, dan dia telah memiliki dasar-dasar keimanan. Maka tak mengapa dia mengatakan aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata pengarang kitab kita Ar-Razian, Abu Hatim Ar-Razi, dan Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur Ar-Razi, qala wal murji'atu mubtadi'atun dhalal. Dia menyebutkan kelompok-kelompok yang sesat, kata mereka, kata keduanya, kaum murji'ah itu adalah kelompok yang sesat, ahli bid'ah. Murji'ah adalah kelompok yang mengatakan iman cukuplah perkataan belaka, atau keyakinan belaka, atau sekedar mengenal Allah belaka, ini sesat. Mereka mengatakan tak ada urusan dengan amal-amal. Amal enggak bagian daripada iman. Bila mana orang telah beriman, tak butuh dia beramal. Bahkan tak berbahaya segala macam maksiat, karena maksiat adalah amalan, kata mereka. Qala wal qadariyatu dhullal, berkata keduanya, yang masuk ke dalam kelompok menimpal yang sesat adalah kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah adalah kelompok yang menyatakan bahwasanya perbuatan hamba murni, tak ada tempat yang campur tangan Allah SWT. Mereka mengatakan Allah tidak punya sama sekali peran dalam perbuatan-perbuatan hamba. Ini luar biasa zalimnya mereka. Mereka luar biasa sesatnya mereka. Mereka mengatakan perbuatan hamba itu di luar pengetahuan Allah, di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak kuasa. Apa yang perbuatan hamba itu murni perbuatannya, enggak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini kesesatan. Qala wa annal jahmiyata kufar. Keduanya berkata sesungguhnya Jahmiyah adalah kafir. Jahmiyah adalah merupakan nisbat kepada seorang tokoh bernama Jahm bin Safwan, yang dia mengatakan Allah tak layak memiliki sifat. Mereka mengatakan Allah enggak mendengar, Allah tidak berbicara, Allah tidak dilihat dan semacamnya. Mereka menolak Allah SWT. Mereka dikafirkan karena sesungguhnya mereka hakikatnya mengatakan tidak ada Tuhan. Mereka menolak semua sifat Allah. Mereka menolak perkataan Allah SWT. Karena itulah para ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah ini. Karena mereka punya syubhat. Kalaulah Allah dikatakan mendengar, melihat dan semacamnya, maka Allah sama dengan makhluk. Karena itulah mereka menolak segala sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok Jahmiyah. Berkata keduanya, ya. Wa anna ar-rafidatu rafadul Islam. Adapun kelompok berikutnya yang tersesat adalah kelompok Rafidah. Dalam bahasa Arab, Rafidah adalah yang menolak. Disebut Rafidah, Rafidah, ada yang mengatakan karena mereka menolak Abu Bakar Umar menjadi khalifah. Yang lebih benar, mereka menolak Zaid, ya, bin Ali, manakala Zaid bin Ali mereka minta untuk mengkafirkan Abu Bakar, Siddiq dan Umar. Saya tak mau. Dia mengatakan kedua-duanya adalah merupakan wazira jaddi. Kedua-duanya adalah merupakan menteri bagi kakekku Rasulullah SAW. Akhirnya mereka pun menolak kepemimpinan Zaid. Akhirnya mereka pun keluar. Maka karena itulah mereka disebut dengan nama Ar-Rafidah. Rafadul Islam. Mereka menolak prinsip-prinsip dasar Islam. Mereka membangun agama mereka atas kebencian kepada para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Mereka mengutuskan para pemimpin-pemimpin mereka, imam-imam mereka. Imam-imam mereka punya berbagai macam sifat-sifat ketuhanan dan semacamnya. Kemudian keduanya berkata, Al-wal-khawariqu murraq. Di antara kelompok sesat adalah kelompok khawarij. Mereka lah kelompok yang memberontak daripada satu pemimpinan kaum muslimin. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin di luar mereka yang tidak berbaiat kepada mereka. Mereka mengkafirkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan seluruh rakyat kaum muslimin yang tidak seide dengan mereka. Mereka, kaum khawarij adalah merupakan kelompok yang paling dahsyat kejahatannya kepada Islam dan kaum muslimin. Mereka dipelangi oleh Ali bin Abi Thalib di masa mereka mulai membunuh
kaum muslimin membunuh sahabat.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin inilah kiranya ringkasan kajian untuk sesi keempat dan kelima dari tadi pagi sampai siang, subhanallah. Semoga dapat dipahami, semoga Allah mudahkan kita mengikuti akidah al-sunnah jemaah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA hafizahullahu ta'ala sebuah ringkasan yang padat dan penuh makna serta banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Merupakan ringkasan dari daurah syariah di majlis yang kelima, pertemuan dari para asatidah dan para duat bersama Fadilatu Aisyah Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi yang membahas kitab atau ringkasan dari Akidah Ar-Raziyain Abu Zur'ah dan juga Abu Hatim Ar-Raziyain. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat dan faedah untuk kita semua. Dan tentunya semoga para asatidah yang mengikuti program daurah yang ke-6 yang diselenggarakan oleh Radio Roja ini memberikan mereka bekal dan juga ilmu serta faedah, tentunya pula dapat menjadi keberkahan untuk para asatidah pula. Ikuti pula para pendengar maupun pemirsa dari rangkaian daurah ini yang dapat Anda simak melalui streaming di channel YouTube Roja TV untuk di dua hari ini, di 25 dan 26 Muharram 1438 ataupun di tanggal 10 dan juga 11 Juli 2026 ini. Demikian para pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
1: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba yang tegar.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Dia selalu merasa kurang.
2: Dia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya dia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
6: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
1: Apakah
2: di samping Allah ada Tuhan yang
0: lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: والأرض.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

0: katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan, mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya. Maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

0: قدير.
1: Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الْأَرْقَابِ.
1: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

0: dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا

dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Alam

0: Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.
1: La'in

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tidak akan mendapat pertolongan.

sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

0: يعقلون.
1: Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: La yas-

0: يَفْزُونَ.
1: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
3: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku.
4: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu. Untuk menjadi hamba Allah. Untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.
2: وَمَا

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja lidzakirina wadzakirat
3: idha'atul qur'anil karim.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
5: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu lisahibi tayr كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
6: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
7: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
8: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
7: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Taqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala

0: Musa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: قال الرسول. قال الرسول.
6: صلى الله عليه وسلم.
5: صلى الله عليه وسلم.
7: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
8: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
7: Wa'anhu radiyallahu anhu. أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
8: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
9: Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
0: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah dan dimanapun Anda berada. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk menyimak suatu kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Al-Fadil Abu Umar Indra Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Al-Bahr Ar-Ra'iq fi Az-Zuhud War-Raqa'iq. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim audas sami'il alim minasyaitanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما شاء الإخوة أعزنا الله وإياكم para pemirsa radio TV Roja Bandung ya yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Di kesempatan kajian kita di sore hari ini, kembali kita melanjutkan materi tentang perkara-perkara yang dapat membersihkan hati kita. Dan setelah sebelumnya, di pekan yang lalu kita membahas tentang urgensi dan pentingnya kita untuk bermuhasabah, berintrospeksi, dan melihat banyak ke dalam diri kita. Maka pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, penulis ya dari kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq fi Az-Zuhdi War-Raqa'iq melanjutkan tentang beberapa penyakit-penyakit hati yang tentu betul-betul harus diwaspadai ya. Sekaligus beliau memberikan juga penjelasan al-bayan bagaimana terapi terhadap penyakit itu sehingga bisa dihilangkan bi'idznillah ta'ala. Dan beliau membahas tentang da'u ar-riya, yaitu tentang penyakit-penyakit riya. Terdapat dalil-dalil baik melalui kitab sunnah ya, hadis Nabi SAW yang menunjukkan akan larangan riya serta celaan bagi pelakunya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surah Al-Ma'un Allah Ta'ala berfirman hablas syaitanir rajim fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat, yaitu siapa mereka alladzina hum an salatihim sahun, itu orang-orang yang dari salatnya itu mereka lalai, alladzina hum yuraun ya, dan mereka itu juga adalah orang-orang yang riya dalam ya, dalam ibadahnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada siapapun yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan meraihnya surga Allah Subhanahu wa taala agar mereka ya mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah dan tidak menodainya dengan kesyirikan sedikit pun termasuk riya di situ. Ya. Al-Kahfi 110 Allah berfirman, "Adz-syaitanir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Maka barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan ya ibadah dengan Rabb-nya ya, dengan sesuatu apapun ya, dengan suatu pun ya, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam hadis qudsi berfirman, ana anna syurakain syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang di dalam amalan tersebut dia menyekutukanku denganku ya, ya dengan selainku bersamaku, maka aku tinggalkan dirinya dan sekutunya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Allah tidak membutuhkan ya amalan-amalan yang tidak murni, tidak tertuju hanya kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan dan mengingatkan di hadapan para sahabatnya, yang tentu nanti akan menjadi juga perhatian kita sebagai umatnya. Beliau alaihi salatu bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Ya Rasulullah, masyikul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala

kalian. Kepada orang-orang yang dahulu di dunia kalian beramal ria ingin dipuji oleh mereka. Maka perhatikanlah apakah kalian mendapatkan balasan ya dari mereka di sisi mereka. Ya tentu tidak ya, seperti itu. Jadi saat manusia di hari mereka mendapatkan ya balasan-balasan dari amal-amal soleh yang dahulu mereka kerjakan di dunia, namun bagi para pelaku riya ya mereka tentu kecewa ya dan menyesal dan rugi ya. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan mereka dengan sebab riya tadi ternyata menghasilkan apapun ya. Abu Umama Al-Bahili ya, ini melihat ada seorang laki-laki di masjid menangis ketika sedang sujud. Apa kata Abu Umama Al-Bahili? Ant law kana hadha fi baitik. Kamu ini kalau bahasa kita itu, andaikan tangismu itu engkau lakukan di rumahmu. Jangan di masjid. Ya artinya bila engkau menangis ya dengan sebab kebaikan tentunya, maka hendaknya artinya apa? Jangan kau tampakkan di hadapan manusia. Ya. Lalu kemudian penulis berpindah kepada poin-poin utama apa sih yang menyebabkan atau memacu manusia itu muncul riya pada amal ibadah yang dilakukan. Diawali dulu dengan ya makna riya diambil dari sisi pola katanya. Ya riya itu mustaqun min ru'yah. Riya itu merupakan pecahan kata dari kata ar-ru'yah. Artinya sesuatu yang dipandang. Ya, melihat artinya. Kita sering dengar istilah ru'yatul hilal gitu kan, seperti itu. Artinya bagaimana hilal itu dinilai ada dan tidaknya dengan pandangan mata. Ya dengan pandangan mata. Inilah ya akar kata dari riya. Adapun ya dasar dari riya itu adalah apa? Talabul manzilati fi qulubin nasi bi iraihim khisalal khair. Ya. Adapun asalnya riya itu adalah seseorang menginginkan kedudukan di hati-hati manusia dengan dia menampakkan apa? Menampakkan perangai-perangai kebaikan. Ya. Dan tentu ya, apa yang diinginkan dalam riya itu banyak. Namun kemudian Prus mengatakan bahwasanya perkara-perkara yang memicu riya itu terangkum pada 5 perkara. Pada 5 bagian. Ya, pada 5 bagian. Yang pertama adalah itu muncul dari badan, ya, dari fisiknya, ya, pakaiannya. Yang kedua, yang ketiga dalam ucapan, yang ketiga dalam amal perbuatan, yang keempat adalah amal perbuatan, yang kelima adalah apa? Al-adba, yaitu adanya pengikut. Dan mungkin di sana ada perkara-perkara eksternal lainnya. Adapun riya yang menggunakan anggota badan, yaitu masuk dalam perkara agama, yaitu seseorang misalnya menampakkan kekurusan badannya dan kepucatan wajahnya, sehingga dengan itu orang-orang menyangka, oh si fulan ya betul-betul ya seseorang yang bersungguh-sungguh ya dalam ketaatan. Ya, sehingga manusia menyangka si fulan ya adalah orang-orang yang ya kelihatan sedih karena sibuk mengurus urusan agamanya. Ya, dan begitu tampak rasa takutnya akan akhirat. Ya. Ini bisa ya. Seseorang ya menampilkan fisiknya agar orang-orang melihat bahwasanya dia orang yang takut akan akhirat, ya. Orang-orang yang sibuk dengan urusan agama dan seterusnya. Adapun riya yang

0: dipicu oleh sikap perbuatan ya, dan juga dengan pakaian yang digunakan, maka itu seperti misalnya sengaja berpakaian yang kusut ya, atau misalnya senantiasa menundukkan pandangan dalam berjalan ya, atau memperlamban gerakan sehingga kelihatan tenang ya, atau membiarkan bekas tapak sujud itu ada di keningnya, ada di wajahnya ya. Dan semua itu agar orang tahu ya, dan semua itu untuk menampilkan bahwa dia seorang ahli ibadah. Lalu bagaimana dengan ya pemicu riya yang itu lahir dari perkataan ya, lahir dari perkataan. Maka itu bisa ada dalam apa? Dalam seseorang ketika dia memberikan nasihat, dalam seseorang memberikan apa? Peringatan kepada manusia ya, menyampaikan ucapannya dengan kalimat yang penuh hikmah ya. Agar apa? Ya, agar orang-orang melihat bahwasanya dia memberikan ya, memberikan perhatian yang sangat besar ya, terhadap apa? Terhadap gambaran orang-orang yang soleh ya. Dan ketika dia menggerakkan dua bibirnya pun dalam rangka mengingatkan manusia, maka itu pun digerakkan ya dengan ya penuh pola ya, ketika dia berhadapan di sisi manusia ya, seperti itu, agar manusia mengetahui dia orang yang punya perhatian besar ya, dalam menampilkan keadaan orang yang soleh, yang selalu mengingatkan kebaikan kepada manusia. Adapun riya yang muncul pada amal perbuatan ya, seperti ya, seseorang yang menampilkan sholatnya dalam bentuk dia memperpanjang berdirinya, memperlama sujud dan rukuknya, menundukkan pandangannya dan tidak tolah-toleh ya, menoleh-noleh saat berjalan. Dan kemudian penulis melanjutkan bahwa di antara ya riya yang kemudian ya itu muncul dari berkaitan dengan para pengikutnya ya, maka bisa jadi seseorang ya memperhatikan ketika ada tamu yang berkunjung kepada dirinya. Di situ misalnya dia sengaja mengundang orang alim dari kalangan para ulama, agar orang-orang tahu bahwa oh, si fulan rumahnya itu telah dikunjungi seorang ulama besar, seorang ahli ilmu ya. Dan ini pun ya termasuk ya, termasuk perbuatan amalan yang riya, yang mudah seseorang itu untuk melakukan amalan ingin agar manusia memujinya. Lalu apa hakikat dari tujuan ya seseorang itu melakukan riya? Maka penulis berkata, ketahuilah bahwasanya orang-orang yang melakukan riya itu pasti dia memiliki tujuan, tidak mungkin tidak. Ya, imma ya dia ingin mendapatkan kedudukan atau kehormatan atau ingin mendapat keuntungan dari keuntungan dunia. Ya, dan ini memang bertingkat-tingkat ya. Di antaranya adalah tujuannya agar dia mendapatkan kekokohan atau mengokohkan kemaksiatan yang dilakukan. Ya. Kok bisa? Ya. Contohnya begini. Ada seseorang yang dalam ibadahnya dia dilihat oleh manusia, dan dalam dia menampilkan ibadahnya itu, dia tampilkan gambaran ibadah orang yang bertakwa, orang yang wara. Ya. Tujuannya apa? Agar orang ya, agar dia diketahui dia ini akan cocok dan amanah. Kenapa? Dari ibadahnya aja bagus. Ya. Sehingga dengan itu akhirnya orang-orang menyerahkan urusannya, terutama di sana mungkin berkaitan dengan keuangan. Yang dengan itu akhirnya apa? Akhirnya dia bisa melakukan korupsi dan penggelapan keuangan karena ada kepercayaan dari orang yang tadinya masuknya dari pintu, dia menampilkan ibadah-ibadah yang terkesan dia ibadahnya ibadah orang-orang yang soleh dan bertakwa. Maka orang-orang seperti ini adalah apa? Orang-orang yang melakukan seburuk-buruk riya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan ketaatan kepada Rob mereka itu sebagai tangga untuk berbuat maksiat. Ya, untuk berbuat maksiat. Jadi ada orang-orang yang sengaja menampilkan kebaikan dan ketaatannya dalam ibadah agar dia bisa dipercaya, dan kepercayaan itu kemudian dapat mempermudah dia untuk melakukan ya kemaksiatan, keburukan yang dia inginkan. Ada lagi tujuan yang lain dari orang-orang yang melakukan riya, yaitu apa? Yaitu ingin mendapatkan bagian dari bagian dunia, seperti mungkin berupa harta atau karena ingin ya dalam kaitan pernikahan. Seperti misal seseorang menampilkan ilmu dan ibadahnya, ya, agar orang lain senang untuk apa? Untuk menikahkan dia. Misalnya dia mungkin punya anak, wah kak ini cocok nih jadi calon mantu saya. Atau agar orang lain apa? Senang memberikan dia berbagai macam pemberian dan hadiah. Karena kelihatan ini orang ya, orang yang soleh, orang yang bertakwa, ya seperti itu. Riya yang seperti ini ya tentu riya yang mengkhawatirkan, berbahaya ya, karena dia apa? Dia menggunakan ketaatan kepada Allah untuk meraih ya keuntungan-keuntungan dunia, ya. Mirip seperti yang pertama tapi berbeda ya, tapi berbeda ya seperti itu. Kemudian model yang ketiga, di antara maksud tujuan seseorang itu riya adalah apa? Yaitu ingin mendapatkan keuntungan ya berupa harta dan pernikahan, akan tetapi dia menampilkan ibadahnya itu ya itu karena rasa takutnya ya, karena rasa takutnya orang lain merendahkan dirinya ya, dan tidak dianggap orang-orang yang istimewa, tidak dianggap orang-orang yang zuhud ya, yang akhirnya dia dianggap hanya orang biasa, hanya orang biasa ya. Tidak maksud dia untuk meraih harta ya, untuk kemudian dibudakan pernikahan seperti model yang pertama tadi, enggak. Tapi dia menampilkan ibadah ya dan ketakwaan ketaatannya karena dia khawatir dia tidak dianggap orang yang spesial. Dia tidak dianggap orang yang istimewa. Ya, seperti itu, dan dia khawatir orang-orang akhirnya berpendapat dia hanya orang-orang biasa saja, bukan orang spesial. Ya, dari sini kita lihat beberapa tujuan orang-orang melakukan riya itu ya. Satu ya berkaitan dengan apa? Dia menjadikan ibadah ketaatan itu modus untuk kemudian dia bisa meraih ya tempat situasi yang dia bisa berbuat maksiat itu di situ. Walaupun maksiat tadi ada kaitannya dengan keuntungan dunianya. Ya, tapi maksiat. Yang kedua, ibadah yang dia tampakkan kepada manusia itu untuk murni meraih keuntungan dunia berupa harta ya, agar orang mau memberi dan mudah memberikan ya hadiah atau harta kepada dirinya, atau agar dia mudah melangsungkan pernikahan ya, karena dalam pandangan manusia ini orang baik. Yang ketiga, dia tidak mengambil bagian dari keuntungan dunia sama sekali dalam ibadah yang dia riya di situ kepada manusia, tetapi dia hanya tidak ingin agar orang lain menganggap dirinya bukan orang yang istimewa. Dia hanya tidak ingin agar dia tidak masuk dalam lingkaran orang-orang yang hebat-hebat dalam ketaatan. Maka dia mengambil bagian dalam apa? Kontribusi-kontribusi ketaatan agar orang lain memandang dia orang yang istimewa dalam kebaikan. Ya, seperti itu. Dan ini ya masih masuk dalam tujuan-tujuan kenapa orang itu riya dan ingin menampilkan ibadahnya di hadapan manusia. Lalu kemudian penulis berpindah kepada bayanur riya al-khafi. Penjelasan tentang riya yang tersembunyi. Ini menunjukkan bahwa ar-riya jaliyun wa khafiyun. Menunjukkan bahwa riya itu ada yang terang-terangan, jelas, ya, ada yang tersembunyi. Apa perbedaan di antara keduanya? Kata penulis, al-jaliyu walladhi yab'atsu 'alal 'amali wa yahmilu 'alayhi walau qasawaba, ya, walau qasada as-sawab. Riya yang jelas, yang terang-terangan itu adalah riya yang mendorong seseorang untuk beramal, ya, dan memotivasinya untuk melakukan amal walaupun dia menginginkan pahala di situ. Ya, menginginkan pahala di situ. Ya, tetapi yang mendorongnya untuk beramal adalah apa? Adalah riya. Adapun yang tersembunyi, ya, ini ya berbeda, ya, berbeda sedikit dengan yang terang-terangan tadi. Riya yang ini tidak menjadikan, ya, semata-mata amarnya lahir. Ya. Hanya saja dia ingin memperingan dia ingin agar amaran itu bisa ringan dia lakukan dengan harapan yaitu bisa, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya. Ya. Yaitu seseorang yang membiasakan untuk tahajud setiap malam. Dan ini berat. Ini berat. Tapi tatkala suatu hari ada tamu yang menginap di rumahnya, ya, maka tamunya ini menjadi pendorong dia untuk melaksanakan tahajud sehingga menjadi semangat. Jadi nggak terasa berat ketika nggak ada tamu. Ya, dia ingin tahajud gitu, ya, ingin mendekat diri kepada Allah tapi terasa berat. Tapi ketika ada tamu jadi semangat, gitu kan? Ini riya yang tersembunyi, yang tersembunyi. Pun demikian, di antara contoh riya yang tersembunyi, kadzalik, yaitu seseorang yang menyembunyikan ketaatannya. Jadi suatu ibadah orang nggak tahu dia melakukan suatu ibadah tersebut. Akan tetapi ketika dia melihat manusia, dia ingin agar orang-orang lain itu, manusia itu menyambutnya dengan apa? Dengan penuh ceria, dengan penuh penghormatan, ya. Kemudian apa? Memujinya, ya. Dan apa? Dan membantunya untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Bahkan dalam urusan bisnis, dia ingin apa? Dia ingin agar apa? Agar orang-orang itu melancarkan urusan bisnis jual belinya. Ya. Dan tatkala orang-orang itu tidak menyambutnya dengan penuh penghormatan, nyeri hati tah. Gitu kan? Hanya biasa-biasa saja. Ya. Maka muncul sakit hati dalam hatinya. Ini sebenarnya riya yang sangat-sangat tipis. Riya sangat-sangat tipis. Bahwasanya ternyata selama ini amal yang dia sembunyikan, dia berharap buahnya itu orang-orang akan menghormatinya. Buahnya itu orang-orang akan memudahkan urusan dunianya dan seterusnya. Padahal tadinya dia sudah sembunyikan amalnya. Tapi ketika esok harinya, ya, tanda amalnya padahal sudah dia sudah tahajud. Manusia tidak memandang dirinya dia melakukan ibadah tahajud tadi. Tapi di esok harinya dia ingin apa? Dia berharap buahnya itu manusia memuliakannya, menghormatinya. Ketika apa yang dia dapatkan apa sebaliknya, maka dia kecewa. Dia kecewa. Adapun hamba-hamba yang ikhlas, ya, maka mereka senantiasa takut terhadap riya yang tersembunyi. Mereka bersungguh-sungguh mencurahkan perhatian untuk menyembunyikan ketaatan mereka lebih serius, lebih besar daripada semangatnya orang-orang manusia itu dalam menyembunyikan kejahatan-kejahatan mereka. Betul ya, manusia kalau berbuat buruk, berbuat jahat kan ingin enggak ingin orang lain tidak mengetahuinya. Maka sesungguhnya ya, menyembunyikan ketaatan agar manusia tidak memandangnya itu lebih disungguh-sungguhi oleh orang-orang yang memperjuangkan keikhlasan. Semua itu karena mengharapkan agar amal-amal mereka itu murni merupakan amal soleh, ya, yang kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas keikhlasan amal tersebut. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa di hari kiamat Allah tidak akan menerima dan memberikan balasan kecuali seseorang yang amalnya di dunia itu ikhlas saja. Dan betapa saat itu manusia membutuhkan amalnya itu berbuah. Dan buah itu kalau dia ikhlas dulu di dunia. Makanya kita dapati Nabi SAW dalam hadis yang kita sebutkan tadi berkata di hadapan para sahabatnya, sesungguhnya inna akhwafa ma akhafu alaika syirkul asghar, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, ya, syirik kecil yaitu ar-riya, yang mana kerugiannya sangat dahsyat, yaitu di hari kiamat di saat semua orang sangat membutuhkan amalnya berbuah, yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan untuk masuk surga dan selamat dari neraka. Ternyata orang yang dulu telah bercapek-capek melakukan amalan tapi dengan sebab riya, ternyata nihil hasilnya dan itu dia kecewanya luar biasa. Di saat dia sangat membutuhkan buah amal, ternyata itu tidak berbuah sama sekali, nihil. Maka dari situ yang dijadikan kemudian stressing oleh penulis ketika membahas tentang riya, apa? Orang yang ikhlas itu adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan amal ketaatannya. Perhatikan oleh kita, orang yang ikhlas itu adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan amalan ketaatannya. Kecuali pada amalan yang memang tidak bisa disembunyikan, ya. Hari dakwah bisa enggak sembunyi? Bisa merenya. Kalau dua orang gitu ya. Kalau terang-terangan dakwah saya terbuka melalui podium rawan riya memang, tapi itu tidak dilakukan, maka sungguh yang pertama kali harus menghindarinya para nabi dan rasul, kan? Terbukti mereka tampil ya untuk menyuarakan kepada manusia. Ada suatu daurah yang pernah kita ikuti ya di daerah Bogor ya. Itu bersama murid-murid Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ketika membahas tentang sulitnya ikhlas dan bahayanya riya. Maka ada salah seorang peserta, mereka berkata bahwa kita ini sebagai dai-dai syekh sering tampil di hadapan manusia, betapa beratnya kita itu memperjuangkan keikhlasan ya, dan bahaya riya itu menghantui kita ya, sehingga kita ingin rasanya tidak ingin lagi berdakwah. Apa jawaban syekh? Sesungguhnya itu juga menimpa kami, tetapi kalau kita berhenti maka syaitan bertepuk tangan, katanya. Syaitan akan bertepuk tangan. Apa? Karena tidak ada lagi manusia yang mengingatkan saudara-saudaranya kepada kebaikan dan mengingatkan mereka kepada keburukan. Ya. Dan ini sebenarnya hampir sama ya dengan perkataan ya seorang tabi'in besar yaitu Fudail bin Iyad. Ya, bagaimana seseorang yang meninggalkan suatu ketaatan karena takut riya. Ya, kata Fudail bin Iyad, "Al-amalu min ajlin nasi syirkun wa tarkul amali min ajlin nasi riya'un wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma." Sebuah amalan yang dilakukan karena manusia syirik, namun meninggalkan amal juga karena manusia, ini juga termasuk riya. Adapun ikhlas adalah Allah menjagamu dari keduanya. Ya, artinya pada amalan-amalan yang memang harus ditampakkan seperti sholat berjamaah, ya, atau adzan misalnya, ya, meren ari muadzin mah nggak adzan ya si muadzin teh nggak adzan. Orang nanti bingung, kenapa? Ya, itu masjid nggak ada yang adzan. Muadzinnya takut riya atau bubar atau adzan syiar adzan. Ayah nantinya di Masjidil Haram teh sarpi. Kenapa? Orang-orang tawaf teh takut riya kabeh atau bubar atau ibadah hajinya kalau tawaf teh nggak boleh ditampakkan kan begitu. Artinya pada amalan-amalan yang memang harus ditampakkan, tampakkan sebagai sebuah syiar Islam sambil terus memperjuangkan riya. Akan tetapi ya tadi penulis juga mengingatkan bahwa orang-orang yang memperjuang keikhlasan itu tetap berusaha sebanyak dan sekuat mungkin menyembunyikan ketaatannya. Pada amal-amal dia sembunyikan, dia akan sembunyikan. Ya. Tidak ujuk-ujuk buat status. Nah, berarti kalau rajin buat status pada amal kebaikan, padahal dia bisa sembunyikan. Nah, belum termasuk pejuang keikhlasan. Gitu kan? Seperti itu. Ya, karena digarisbawahi bahwasanya ya orang-orang yang menjuang keikhlasan pasti orang-orang berusaha untuk menyembunyikan ketaatan, menyembunyikan kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala firman, ya. Intu dalam surah Al-Baqarah ya intu budus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tufaqar fa khairul lakum. Engkau menampakkan sedekahmu yang enggak apa-apa. Tapi bila engkau sembunyikan, engkau berikan kepada fakir miskin, maka itu jauh lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Kapan menampakkan sedekah itu menjadi bermanfaat? Bila di sana ada masalah ar-rajihah. Itu apa? Seseorang dengan bersedekah, dia bisa memacu orang lain untuk bersedekah di saat dana itu banyak dibutuhkan. Sementara di sana ya kebakhilan merajalela. Maka dia tampilkan suatu sedekah, suatu amal baik berupa sedekah untuk memacu manusia untuk berlomba-lomba untuk bersedekah. Sambil dia terus memperjuangkan keikhlasannya dan jauh dari riya, ya. Namun pada sedekah-sedekah yang ternyata bisa disembunyikan dan tujuan bisa tercapai, maka menyembunyikan ini jauh lebih utama. Itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan berita bahwa menyembunyikan sedekah pun ini merupakan apa afdhal, lebih baik daripada menampakkannya. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu, ada 7 golongan manusia yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan ya dari Allah yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala saja. Salah satunya adalah apa? Seseorang yang menyembunyikan sedekahnya. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Itu seseorang yang menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang tadi infakkan oleh tangan kanannya, saking dia menyembunyikan sedekahnya tersebut ya. Pada intinya memang orang-orang yang ikhlas atau memperjuangkan pejuang keikhlasan adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, catat oleh kita, bersungguh-sungguh menyembunyikan amal. Ya. Bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan amal. Ya. Ketika dia ingin menceritakan kebaikan, dia lihat dulu, ada masalah enggak? Dia berusaha untuk tidak cerita kebaikan. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi buat dirinya. Dan terakhir, penulis menjelaskan tentang bayanu dawai riya wa tariqu mu'alajati al-qalbi minhu, yaitu penjelasan tentang terapi penyakit riya dan ya langkah-langkah penyembuhan bagi hati ya ketika tertimpa penyakit riya. Anda telah mengetahui bahwa riya itu menggugurkan amal. Dia merupakan sebab terundangnya murka Allah, Zat yang Maha Besar dan Maha Tinggi. Dia merupakan di antara dosa-dosa besar yang membinasakan. Maka bila Anda telah mengetahui riya memiliki bahaya-bahaya yang seperti ini, maka ya hendaklah Anda ya berusaha untuk bersungguh-sungguh menghilangkan penyakit riya ini. Ya. Dan ada beberapa ya metode terapi untuk menghilangkan penyakit riya. Ya. Yang pertama adalah yaitu langsung memutus, memotong akar riya tersebut. Apa sih? Ya akar riya itu yaitu hudzu ladatil mahmadah wa firu min alamil dam wa tama fi ma fi aidin nas, ya. Tiga. Ya, akar riya itu ada tiga. Yang pertama, suka dipuji. Kedua, takut dicela. Ketiga, ya, punya keinginan kuat mendapatkan dunia, tamak terhadap dunia lah. Ya. Ini tiga perkara ini yang merupakan apa? Yang menggerakkan seseorang kenapa dia riya. Ima satu sisi dia ingin dipuji, suka dipuji, atau si yang lain dia takut dicela. Atau ada si yang lain apa? Dia ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia dari amalan-amalan ibadahnya tersebut. Dan kita sudah sebutkan ya, kalau ingin dunia tadi dia ibadahnya agar orang percaya dia orang soleh sehingga dia mendapatkan kemudahan untuk urusan-urusan dunianya misalnya tadi kan. Ya, hati-hati ya kita ya. Kita menampilkan diri kita orang baik, orang soleh, supaya orang percaya sama kita, nanti urusan-urusan fulus ke kita jadi lancar gitu kan. Nah itu hati-hati. Berarti apa? Modus tuh berarti. Ibadahnya amal itu modus untuk mendapatkan apa? Keuntungan dunia. Atau seseorang murni agar dia mungkin tadi, agar dia tidak dianggap orang-orang yang biasa. Dia orang spesial, dia ingin masuk dalam lingkaran orang-orang yang istimewa dalam kebaikan. Atau tadi ya, dia misalnya ya takut ya orang-orang merendahkan dirinya. Ya, takut orang-orang merendahkan diri, intinya dia takut dicela. Ya takut dihinakan kalau dia tidak menjadi orang ya orang soleh ya seperti itu. Ini terapi riya pertama, potong sumber akar masalah riya itu muncul. Yang pertama suka dipuji, yang kedua takut dicela, takut diremehkan, takut direndahkan, yang ketiga karena ada kepentingan-kepentingan dunia yang ingin dia lakukan dan itu bersembunyi di balik kebaikan dan ketaatan dia. Ya. Dan terapinya tentu adalah hendaknya seseorang mengetahui bahayanya riya. Ya, bahayanya riya. Dia harus paham bahwa riya itu merugikan dirinya. Ya, terhalang dari dirinya mendapatkan apa? Mendapatkan ya, pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terundangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kerugian-kerugian yang besar yang akan dia dapatkan. Maka bila seseorang tahu bahwa riya itu akan memberikan mudarat yang besar buat dirinya. Ya, memberikan mudarat yang besar buat dirinya. Maka dia akan berusaha apa? Untuk ya, untuk menghindari hal-hal yang tersebut. Dan tatkala dia berhadapan dengan sesuatu yang itu menguatkan dia untuk mendapatkan dunianya, ya, maka sungguh ya dunia itu akan merontokkan akhiratnya dan akan hilang dari dirinya, ya, itu untuk memetik hasil yang sangat dia butuhkan, ya, pada amal kebaikan di hari kiamat, ya, di hari kiamat, ya. Seperti begini, kaman ya'lamu anal asla ladidun, seperti perumpamaan orang yang tahu namanya madu itu ledat rasanya, manis ya, ledat. Tetapi kalau sudah jelas-jelas tampak pada dirinya bahwa dalam madu tercampur racun, apa yang dilakukan, dia pasti akan menghindari untuk apa? Untuk meminum madu tersebut. Dia akan berpaling dan bahkan madu itu akan dia buang. Betul ada manisnya, tetapi sudah terkotor dengan racun. Ya, dengan racun. Riya itu ada lezatnya. Beramal ibadah ingin agar manusia memuji, itu ada kelezatan bagi nafsu manusia. Tetapi ya, bersama dengan itu ya, racun kerugian mudarat juga akan menyertai dari kelezatan tersebut. Ya, ini yang pertama ya. Ini yang pertama terapinya, sadari dirinya bahwa tidak ada keuntungan sama sekali ya dari perbuatan riya. Yang mana riya ini ya, itu akar masalahnya dari tiga perkara tadi ya, senang dipuji, takut dicela dan menginginkan bagian dari dunia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seseorang itu menghilangkan riya di tengah-tengah dia sedang melaksanakan kebaikan, ketaatan. Awalnya ikhlas nih. Ya, di tengah-tengah muncul ada riya di situ. Ya. Maka dia pun mesti pula ya, mempelajari, meneliti. Ya. Dengan cara apa? Dia bersungguh-sungguh ya, menghadapi jiwanya agar jangan sampai benih-benih riya ini muncul. Ya, memotong keinginan dia ingin apa? Ingin riya. Ya, dan dia mencela dirinya bila riya itu dia ambil, dia sambut. Ya. Bila seseorang sudah bersikap seperti itu, syaitan tidak akan membiarkan dia leluasa untuk terus ikhlas di tengah-tengah ketaatan dan ibadahnya. Maka syaitan akan berusaha untuk apa? Menghembuskan bisikan-bisikan agar munculkan riya, agar dimunculkan riya. Ya. Maka bila itu terjadi, hendaklah dia usir dengan dia berkata kepada dirinya, ya, malaka walil makhluk. Ya. Apa untungnya buatmu dan juga untuk orang lain? Baik mereka mengetahui atau tidak mengetahui, tapi Allah kan tahu tentang keadaan dirimu. Ya. Maka apa faedahnya? Ya. Engkau menginginkan manusia mengetahui, ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui dirimu. Ya, artinya bila seseorang ya menginginkan dilihat manusia, maka sebenarnya dia tahu Allah Subhanahu wa taala memandangnya. Maka sesungguhnya tidak ada faedahnya pandangan manusia, toh pada akhirnya Allah yang memandang dan Allah yang melihat. Maka bila seseorang berusaha untuk menghalau ya rasa lezat ingin pujian, ya, kemudian dia telah tertancap dalam hatinya bahaya riya, ya, dan itu merupakan sebab terundangnya murka Allah Subhanahu wa taala dan kerugian akhirat yang akan dia dapatkan, maka dia akan berusaha untuk apa? Untuk ikhlas dan tidak meremehkan riya untuk hadir pada amalan-amalan ketaatan yang dia lakukan. Ya. Jadi kalau di situ bisa kita simpulkan beberapa terapi riya, yang pertama adalah berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan amal ketaatan. Jadi Riya itu kita bisa latih dengan sesering mungkin kita menyembunyikan amal. Ya, dan kita sudah bahas kemarin tentang muhasabah. Itu muhasabah ketika kita apa? Ketika kita akan beramal. Ya kan? Yang pertama ingat-ingat dulu ini amalnya ya, kita mampu atau enggak? Mampu. Kalau mampu lihat ikhlas karena Allah atau bukan, atau riya atau bukan. Kalau ternyata ikhlas gitu kan, perhatikan lagi, ini bagusnya dilaksanakan atau lebih bagusnya tidak dikerjakan gitu kan. Kalau ternyata memilih dikerjakan, perhatikan lagi, ini harus dengan bantuan yang lain atau tidak, begitu kan, seperti itu. Ya. Terus dihadirkan. Ya, seperti itu. Jadi artinya ya ketika seseorang memang harus menampakkan suatu amalan, maka dia harus betul-betul cermati dirinya sebelum dia bergerak, ini karena Allah atau tidak. Ya. Ini karena Allah atau tidak. Ya. Walaupun di situ pada dasarnya amalan itu amalan yang sebenarnya melahirkan pahala yang sangat besar. Tapi kalau seseorang muncul riya dan dia tetap nekat melakukannya, maka nanti akhirnya dia terbiasa dengan syirik namanya riya, dan akhirnya sulit untuk ikhlas. Sulit untuk ikhlas, ya, seperti itu. Ya. Jadi seseorang berusaha untuk menyembunyikan amal, kedua ketika dia harus beramal dan manusia melihat, dia harus sadari bahwasanya riya ini tidak menguntungkan dirinya sama sekali. Di hari kiamat, di saat dia butuh keuntungan buah dari amalnya, ternyata tidak membuahkan hasil. Kemudian Allah murka kepada dirinya, ya, dan pujian manusia tidak memberikan dampak apapun terhadap ya perkara yang dia butuhkan, ya, terhadap perkara yang dia butuhkan kelak di hari kiamat, ya, seperti itu. Ya. Demikianlah para pemirsa sekalian, ya, dari TV Roja Bandung, ya, materi yang kita bahas tentang riya, ya, dan apa perkara-perkara yang membuat seseorang itu ingin riya, dan apa pemicu-pemicu sehingga riya itu ingin hadir, dan apa tujuan orang-orang ingin melakukan riya, serta terapi dalam melakukan agar riya itu tidak bisa kita hindari dan kita bisa hilangkan. Ya, ini sudah disampaikan cukup panjang lebar oleh penulis, dan doa kita semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan kita hidayah, petunjuk, bimbingan sehingga kita bisa selalu melawan ya riya yang terus dihembus-hembuskan oleh nafsu kita dan setan yang ingin menggugurkan amalan-amalan kita, ya, seperti itu. Allah alam bisawab, saya kembalikan kepada Kang Widi sebagai pembawa acara kita di sore hari ini. Mangga.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, yeah, atas materi yang telah disampaikan. Pembahasan yang menarik di kesempatan sore ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, para pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung, berikutnya kita masuk ke sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Al Ustadz, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Ataupun pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Baik, di kesempatan yang pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama Ustaz datang dari hamba Allah di Bandung. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwan, izin bertanya, jika kita setelah melakukan amal kebaikan, amal soleh apapun itu jenisnya, misalnya kayak habis sholat malam, sholat duha, selalu posting dengan bilang alhamdulillah telah Allah mudahkan bisa menjalankan amal soleh ini, itu termasuk riya apa tidak ya? Padahal tujuannya untuk memotivasi. Syukron, jazakallahu khairan. Nah,
0: baik. Ya, tadi sudah kita sampaikan ya, bahwasanya orang-orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan amal ketaatannya. Menyembunyikan amal ketaatannya. Kalaupun seseorang ingin menampilkan amal ketaatannya, ya termasuk setelah selesai, maka dia harus cermati betul. Ini dia lakukan karena Allah atau tidak. Ya. Kemudian berikutnya dia pikirkan lagi, ini bagusnya ini tuh ditampilkan atau enggak usah saja gitu kan. Seperti itu. Maka tadi bila ini sudah bisa terjawab dan ternyata lebih bagusnya tampilkan, bismillah tampilkan. Tetapi kalau di sana ya, kalau di sana ternyata ada terselip ujub pada amalan dia, ya, maka lebih baik dia sembunyikan. Dan saran saya secara pribadi ya, sebaiknya jangan ditampilkan. Ya, mengapa? Karena kita tidak tahu, pertama ya, kita tidak tahu serba besar asar pengaruh kalau itu ditampilkan. Betulkah itu bisa betul-betul bisa memotivasi orang lain untuk melakukan apa yang kita lakukan? Agar mereka rajin sholat duha, agar mereka rajin sholat malam. Pertanyaannya, betulkah kita bisa ya tidak memastikan sih, tapi mendeteksi bahwa mereka akan ikut. Betulkah? Gitu kan? Dan saya lebih condong pendapat buram gitu ya. Sulit kita mendeteksi orang itu akan ikut. Bila kita posting nih, alhamdulillah tadi malam sholat malam tuh kayaknya lemat sekali. Alhamdulillah tadi udah sholat duha. Sulit kita mendeteksi orang-orang malah terpacu, termotivasi. Ya. Emang kita siapa? Gitu kan. Justru ya kita khawatir itu modus syaitan ya, ingin merusakkan amal kita. Ya. Justru kita khawatir itu modus syaitan untuk merusakkan amal kita, berlindung di dengan niat memotivasi orang lain. Ada namanya ya, disebut dengan nama sum'ah. Sum'ah itu adalah menceritakan baik dengan lisan atau berupa ketikan di HP atau status untuk mewakili ucapannya. Ya, menceritakan kebaikan yang sudah dia lakukan, yang dia kerjakan. Itu termasuk riya tidak? Ya, termasuk riya. Ya. Sehingga saran saya, kita khawatir tadi ya kalau kita udah sholat malam. Padahal ini adalah amalan yang mestinya disembunyikan. Riya itu apa, sholat malam itu kan, sholat malam itu kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu diantara amalan besar seorang masuk surga kan ya. Nabi dari sahabat Abdullah bin Salam bersabda ya, absus salam watut imut ta'am wasalli ya fil laili wan nasuniyam tadkhul jannata bisalam, ya sebarkanlah salam, berikanlah to'am makanan, ya, dan bangunlah malam di saat seorang-orang tertidur lelap di malam. Engkau akan masuk surga dalam keadaan penuh keselamatan dan kesejahteraan. Maka di sini Rasulullah SAW memasukkan sholat malam di saat manusia tidur. Ya, kenapa kemudian menjadi amalan yang memudahkan seorang masuk surga? Alasannya satu, karena itu adalah amalan yang betul-betul mudah seorang itu untuk ikhlas dan jauh dari riya. Lah tiba-tiba pagi hari dia ceritakan, maka esensi dari sholat malam itu bisa hilang akhirnya. Esensi dari sholat malam itu bisa hilang. Padahal dia adalah amalan apa? Amalan yang strategis ya, yang sangat apa? Yang sangat potensial untuk masuk ke seorang dari ke surga. Karena apa? Karena dominan ikhlas itu muncul gitu kalau kita sholat malam yang saat manusia tidur. Tapi untuk kemudian kita buat satu esok harinya, berarti esensi kita menyembunyikan amal itu justru jadi hilang. Maka saran saya sebaiknya tidak dimunculkan dalam status, ya. Bahwa kita sudah sholat malam, bahwa kita sholat duha, cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala apa, jadi saksi, ya, seperti itu. Kita perlu ya merahasiakan suatu amal yang hanya Allah saja yang tahu, penting, ya, yang kita simpan baik-baik, tidak satu manusia pun, istri, orang tua, anak tidak tahu. Yang kita berharap kelak ini amalan yang dapat membantu saya kelak di hari kiamat, ya. Karena ikhlas itu bukan perkara yang mudah, terlebih di zaman sekarang, ya. Banyak orang-orang pengen apa? Pengen tampil ini dan itu, pengen muncul. Maka kita mengatakan ini justru adalah fitnah. Ini adalah fitnah ketika orang itu ingin tampil ini dan segala macam, ya. Seperti itu. Kalau kita bisa memilih untuk tidak menampilkan amalan, maka itu yang lebih baik dan lebih aman. Jadi saran saya sebaiknya tidak dibuatkan status kalau sudah sholat malam dan sholat duha tadi, ya. Sayang, ya. Karena dia malam duha itu potensi ikhlasnya tinggi dan itu sangat kita butuhkan kelak di hari kiamat, ya. Allah a'lam bishawab.
1: Baik. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kita coba ajukan kembali pertanyaan masih melalui chat WhatsApp. Pertanyaan berikutnya dari Rosita di Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Saya sering curhat ke Assalamualaikum, saya sering curhat ke saudara tentang amalan-amalan menolong keluarga. Tidak ada maksud riya, tapi hanya obrolan biasa. Apakah disebut riya juga? Mohon penjelasannya. Silakan Ustaz.
0: Iya. Subhanallah, ya. Mengapa kemudian Rasul berkata, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian. Ini sahabat, ya. Rasulullah sangat takut riya menimpa mereka, ya. Seperti itu, apalagi kita, ya. Karena memang riya itu apa, ya? Itu bisa bersembunyi dalam berbagai macam wajah gitu kan, seperti itu. Ya, dan tadi kita sudah sampaikan, ya, akar, ya. Akar masalah yang kemudian kenapa orang itu riya, satu, ya, ingin dipuji, suka pujian. Yang kedua, takut dicela. Yang ketiga, ingin mendapatkan keuntungan dari keuntungan dunia. Ya, seperti itu. Nah, bila ini tidak ada pada diri seseorang, tadi ketika dia di keluarga dia menceritakan kebaikan, betulkah dia tidak ingin dipuji? Atau sebaliknya, betulkah dia tidak ingin dicela? Atau yang lain, ataukah dia tidak ada kepentingan apapun di urusan dunia? Maka bila ini aman, maka sampaikan itu bagian dari bentuk apa? Memotivasi keluarga untuk melakukan kebaikan. Ya. Jadi pastikan itu. Ingin dipuji enggak? Enggak, Pak Ustaz. Atau jangan-jangan takut dicela. Karena nanti kalau saya enggak ngomong, nanti orang bilang saya enggak peduli dengan keluarga. Atas yenta ada kudu ngomong. Nah, berarti ya itu akar dari riya itu. Gitu kan? Kalau ini aman semuanya, ya enggak ingin dipuji, mudah ingin berikan nasihat dan bukan karena dia takut dicela kalau dia enggak menyampaikan nanti dia dianggap orang apa pas kamu. Atau tadi dia khawatir kalau dia tidak ngomong di keluarga dianggap dia tidak dianggap di keluarga, enggak istimewa, eksistensinya enggak ada gitu kan. Ya, itu kan akar-akar riya semua kan? Gitu. Nah, inilah, ya, kita lihat ini berat, ya, berat sekali untuk membersihkan diri dari ya itu. Tapi kalau memang itu ya aman dan kita lihat bahwa ini murni karena Allah dan kita mampu untuk mewujudkannya untuk berikan nasihat kepada keluarga, maka kita sampaikan. Kita sampaikan, ya, seperti itu. Tapi ingat, ya, tapi ingat. Riya ini penyakit yang paling Rasulullah takutkan. Kalau para sahabat, orang-orang yang hatinya bersih, ketatannya tinggi, maksiatnya jauh, ya, setiap pada Rasulnya teruji, mengorbankan jiwa, raga, hartanya untuk Allah dan Rasulnya, masih riya ditakut oleh beliau, maka kita itu tidak boleh menganggap riya itu masalah sepele. ya, menganggap insya Allah Ustaz, Pak Ustaz, saya lakukannya enggak daun suria. Nah, kita kan seolah menganggap ria itu perkara yang ringan gitu kan, dan kita insya Allah saya enggak ria kok Pak Ustaz. Seolah-olah ucapan itu, seolah kita anggap ria itu masalah sepele. Itu yang ingin saya garis bawahi, jangan pernah menganggap ria ini masalah sepele. Ya, jangan. Tetap ini masalah serius. Tadi saya bilang, kalau para sahabat sangat dikhawatirkan tertimpa penyakit ria, apalagi kita. Maka bersungguh-sungguhlah kita untuk ya melawan ria. Ya, kalau bisa kita sembunyikan. Ya. Dan di zaman sekarang berjuang untuk tidak ria ini, subhanallah. Kalau Allah tidak memberikan kita taufik dan hidayah untuk ikhlas, maka sulit rasanya kita tuh ikhlas dalam ketaatan kita pada masa yang semuanya serba terbuka pada hari ini. Allah a'lam bisawab, ya. Seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus Ibu Rosita tadi dari Bandung, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, untuk berikutnya kami beri kesempatan, silakan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung kepada Al Ustaz, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Nah, baik, silakan Anda bisa bertanya langsung melalui layanan lain telepon di 0812-2010-1043. Ya, assalamualaikum. Ya, baik, belum terhubung. Kita coba ajukan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp. Ada pertanyaan Ustaz dari Pak Nanang di Bandung, Ustaz. Pak Ustaz, jika seseorang berniat mau membangun masjid dan madrasah, niat di dalam hati ikhlas, akan tetapi cara mencari sumber dananya dengan cara pasang spanduk di lokasi yang akan dibangun dengan menulis nomor rekening yayasan dan membuat proposal untuk dikirim ke instansi-instansi dan ke perorangan yang mapan ekonominya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Silakan Ustaz.
0: Iya. Roja kayaknya pernah buat donasi ya. Roja ikhlas enggak ini? Nah, gitu ya. Jadi begini. Ya, kita ada namanya amal jama'i ya, suatu amalan yang kita lihat memang itu memerlukan banyak bantuan dari banyak pihak. Ya, bantuan dari banyak pihak. Yang kita tahu ini gak akan terwujud kalau mengandalkan usaha pribadi kita semata atau orang-orang yang terdekat dengan amalan tersebut ya, seperti tadi membangun masjid seperti itu ya. Dan itu tidak bisa terwujud kecuali dengan kita tadi ya, membuat pengumuman, kemudian buat spanduk ya, mengajukan proposal kepada orang-orang yang memang kita lihat layak dan pantas ya untuk kita datangi ya, seperti itu. Maka ini enggak, insya Allah ya, termasuk ta'awun al-birri wa taqwa, termasuk perbuatan apa, saling bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan ya, seperti itu. Yang penting kita ya berusaha untuk tidak menampilkan diri pribadi kita sebagai sebuah sosoknya ya. Nah, ini yang perlu dihindari. Tapi kalau kita hanya menampilkan program, kemudian menjelaskan nomor rekening yang kemudian itu ditransfernya kemana ya, ya justru itu bagus ya, ya. Tapi kalau misalnya dengan adanya spanduk wajah kita teh muncul gitu, karena kita sebagai inisiatornya misalnya muncul wajah kita gitu kan, tangannya sambil nunjuk nih masjid gitu kan. Nah, ini sebaiknya dihindari karena risiko riaknya tinggi itu. Tapi kalau kita punya niat yang baik, kita menggerakkan teman-teman untuk bergerak gitu kan, dan melakukan cara-cara yang halal ya untuk terwujudnya program bangun masjid, maka insya Allah nggak jadi masalah ya. Yang ditanyakan oleh Bapak tadi, insya Allah khair ya, teruslah berjuang, semoga ya pembangunan masjid sudah terwujud ya tempat Bapak ya, sehingga mendapatkan dan pahala dari usaha kita untuk membangun masjid di muka bumi ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga

0: Saya sudah ngecek ya soal keabsahan hadis ya. Keabsahan hadis ya, ketika Nabi bersabda, barang siapa yang berwudu di rumahnya ya, kemudian dia keluar berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah bersama imam untuk sholat subuh, kemudian dia duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, kemudian dia melaksanakan sholat dua rakaat yang dikenal dengan sholat syuruk ya, atau sholat isyrok tadi, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh secara tamat, sempurna. Ya, ini hadisnya sahih ya. Dan itu saya sudah cek ya, keabsahan hadis tersebut. Jadi kalau ditanya boleh ya boleh, karena hadisnya ya ada ya seperti itu. Ya. Hanya saja memang mungkin kapan terbit itu dimulai ya. Sebagian menyatakan terbitnya matahari itu merupakan awal waktu sholat duha ya. Ada yang seperti itu yang menyatakan demikian. Ya, tapi kita dapati penjelasan kepada keterangan mungkin dari terbitnya matahari itu di kita kan seringkali dipatokkan, dan saya juga pernah di apa ya sedikit dialog ya ketika ada di apa ada kesempatan umroh begitu ya di sana kepada sebagian orang-orang Arab di sana, itu mereka melihat itu patokan 1 jam 20 menit ya, 1 jam atau 1 jam setengah lah setelah apa, setelah adzan subuh berkumandang. Misalnya kalau adzan subuh kita sekarang jam 4:35, maka tambahkan 1 jam, anggaplah 1 jam 30 menit, berarti jam 6 begitu kan, jam 6 kurang lebih, maka jam 6 itu berarti waktu syuruk sudah tiba. Nah, kita yang kemudian berdiam di masjid selama 1 jam setengah tadi habis sholat selesai ya, untuk berzikir atau kemudian kita taklim, mendengarkan kajian, atau misalnya kita baca Quran, maka setelah waktu itu kita melaksanakan sholat isyrok atau sholat syuruk tadi ya, seperti itu ya. Dan mudah-mudahan ya itu mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh insyaallah taala. Allahumma sholli.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dari Bapak yang tidak menyebutkan namanya tadi, yang berdomisili di Pangalengan, dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, pertanyaan berikutnya masih melalui chat WhatsApp. Ya, ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum. Salam Pak Ustaz Indra, saya Rudi dari Cempaka Arum, Bandung. Dulu tetangga Pak Ustaz, mau tanya bagaimana obatnya ketika terhindar dari riya Ustaz.
0: Nah. Masya Allah, Pak Rudi ya, ya. Oh, ya. Di blok H4, berarti beliau nomor 16 ya, tetangga pisan ya. Nah. Udah lama ya, nggak ketemu ya Pak Rudi. Ya beliau ini, saya ingat saya kok sadar Ustaz ya, beliaunya ya. Tetangga banget, pisan ya, tetangga sebelah kiri saya. Ya, semoga Pak Rudi dan keluarga sehat selalu ya, dan alhamdulillah ya bisa hadir bersama di kajian gitu ya. Bagaimana cara tadi apa agar kita bisa
1: obat riya,
0: obat terhindar dari riya. Iya, ya, tadi sudah kita sampaikan terapi terhadap penyakit riya. Yang pertama, bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan amal kebaikan. Itu bersungguh-sungguh. Ya, jadi sekuat mungkin ya, bila kita melakukan suatu amalan, kok bisa gak ada orang yang lain tahu. Sekuat mungkin. Misalnya kalau sedekah gitu kan, berusaha kita bersedekah ya, yang orang lain tidak tahu kita bersedekah ya, masukin kenceleng di masjid di saat orang gak lihat kita ya, kita mentransfer kepada mungkin ada suatu pembangunan masjid ya, atau donasi untuk dakwah, kita transfer tanpa menyebutkan nama kita siapa ya. Ini merupakan amal-amalan untuk kita tidak riya. Kemudian juga adalah berusaha untuk tidak menceritakan yang sudah kita sembunyikan, menceritakan kebaikan-kebaikan, ketaatan yang sudah kita pernah kerjakan ya, yang tadinya sudah kita sembunyikan jangan diceritakan kepada orang lain ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah

0: suka dan bencinya manusia itu sebenarnya ya sama saja, nggak ada. Kita berusaha untuk menganggap bahwa orang suka atau tidak suka ketika kita beramal soleh itu kita sikapi sama saja. Pujian mereka tidak membuat kita berbangga diri dan keras kepala, sebagaimana celaan mereka tidak membuat kita berhenti dari melakukan amal ketaatan. Ya, sikapi sama saja pujian dan celaan manusia. Jangan senang dipuji, sebagaimana jangan takut dicela oleh manusia ketika kita melakukan suatu ketaatan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada ya mungkin pada sebagian orang kayaknya kok enggak ada yang muji, nyeri hati. Sakit hati gitu. Nah, itu pertanda riya masih kuat tuh. Kok saya sudah melakukan yang terbaik tapi kok kenapa saya enggak ada yang menghargai? Nah, itu. Enggak. Kalau kita karena Allah, orang ada yang menghargai atau tidak, selama yang kita lakukan betul ini kebaikan ketaatan, bismillah, terus saja jalan. Terus saja jalan. Ya. Kenapa? Ya, kita ingat perkataan Imam Syafi'i rahimah ta'ala, Syafi'i pernah berkata, ya, ridun nas ghayatun la tudrak. Membuat semua orang itu suka sama kita itu mustahil. Membuat semua orang itu jatuh cinta sama kita ini mustahil. Mustahil. Ya, maka lakukanlah semua karena Allah. Ya, pujian dan celaan manusia tidak memberikan pengaruh pada amal ketaatan kita. Tapi bila kita menjadi pujian mereka, itu ngaruh tuh. Ya, Allah murka. Ya, di hari kiamat kita rugi. Ya, kita tidak mendapatkan hasil dari usaha kita dari amal ketaatan di dunia. Ya, jadi pahami penyakit riya, pahami bahaya dari riya. Itu di atas terapi dari agar kita tidak riya. Pahami bahwa ini bahaya banget, bahaya. Kita tidak boleh menganggapnya sepele dan berusaha untuk sembunyikan sekuat mungkin dari amal ketaatan tersebut, ya. Dan kita sikapi sama pujian dan celaan manusia sama saja. Dan jangan ada muncul ketika kita yang melakukan suatu ketaatan karena ada kepentingan dunia di situ yang ingin kita raih, ya, berupa kedudukan, penghormatan, harta dan yang lainnya. Kalau bahasa kita tuh jangan ada udang di balik batu lah. Gitu ya. Pokoknya nothing tulus saja. Bismillah, lillahi taala. Ya. Orang suka enggak jadi masalah. Ya, lillahi taala. Ya. Allah alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Rudi dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, kami undang kembali, kami persilakan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Baik, kita coba angkat. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak, Ibu sudah masuk. Assalamualaikum. Ya. Baik. Belum terhubung. Ya, silakan dicoba kembali untuk menghubungi layanan lain telepon di 0812-2010-1043. Bapak dan Ibu, kami mohon maaf agar televisi ataupun radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Ya, silakan pertanyaannya. Nah, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak punten, volume radio FM atau televisinya bisa dimatikan saja. Bapak bisa memonitor melalui handphone saja supaya pertanyaan Bapak bisa terdengar dengan jelas. Silakan. Nam. Ya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak pertanyaannya.
2: Pak dari Cilampang Kota Tapang.
1: Ya. Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Mau bertanya nih. Dengan Aib Cilampeni.
1: Bapak Aib, ya silakan, Pak.
2: Iya. Ini mau pertanyaannya di luar tema.
1: Ya.
2: kalau sholat duha itu benar-benar rokaat dan apakah ada khusus gitu kan?
1: Nah, ya cukup Pak.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah,
3: kalau di sini ada kajian fikih, khusus fikih. Di,
1: ada Ustaz.
3: Ada ya, di hari apa, di jam berapa?
1: Ada Bulughul Maram juga ada.
3: Ada ya,
1: di setiap hari Rabu.
3: Setiap Rabu ya.
1: Nah, Rabu malam.
3: Berapa itu?
1: Rabu malam bersama ya. Ustaz Yusuf Abu Baidah.
3: Oke, okay, nah. Ya. Pada materi-materi ya, kepada Pak Aib tadi ya, di apa, Taman Kopo Ketapang tadi kayaknya.
1: Dari Cilampeni
3: ya.
1: Nam.
3: Cilampeni ya, oke. Pada Pak Aib ya, kalau mungkin bisa nanti mungkin lebih puas ya nanti berkaitan masalah fikih. Alhamdulillah di Roja ini ada program khusus masalah fikih ya, itu tiap Rabu malam ya Pak ya. Apa?
4: Oh.
3: Hari Senin ya, Rabu malam bersama Ustaz Yusuf, atau hari Senin ya bersama Ustaz, Senin pagi bersama Ustaz Musyafa'at Darini ya, hafizahumullah taala. Ya, mungkin nanti ketika Bapak ada kesempatan, ada hal-hal yang berkaitan masalah fikih, praktek ibadah, bisa tanyakan kepada mereka berdua ya. Namun untuk pertanyaan Bapak tadi ya, dari sedikit yang saya miliki ilmunya ya, memang minimal rakaat salat duha itu 2 rakaat ya. Minimal 2 rakaat. Dan kemudian sebagian menentukan itu dengan 8 rakaat maksimal ya, dilakukan tiap rakaat salam, tiap 2 rakaat salam. Adakah doa khusus ya ketika kita sholat duha? Allahu a'lam. Ini saya enggak tahu ya. Saya enggak tahu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Demikian ya Pak Aib ya.
1: Nah. Ya, terima kasih Ustaz atas ya, pencerahannya. Nah, nanti Bapak Aib bisa mengikuti kajian kami terus ya di Roja TV Bandung maupun di Radio Roja FM Bandung 6. Baik, kami angkat kembali. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0812-2010-1043. Dan sebelum Anda menelpon kami, kami menghimbau agar televisi ataupun radio FM-nya bisa dikecilkan terlebih dahulu ataupun dimatikan supaya pertanyaan Anda bisa terdengar dengan jelas. Baik, kita coba angkat kembali. Assalamualaikum. Ya, belum terhubung. Baik, kita beralih kembali Ustaz ke pertanyaan chat WhatsApp yang sudah banyak masuk. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Lili di Cianjur, Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum. Ustaz, bertanya masjid di dekat rumah, kalau sholat bacaannya cepat-cepat. Dan di akhir ayat Al-Fatihah, setelah walabolin, ada tambahan robig fili. Akhirnya saya jadi malas ke masjid Ustaz. Bagaimana ya? Mohon penjelasannya Ustaz.
3: Masya Allah ya, Masya Allah. Baik. Ya pada Pak Lili ya di Cianjur ya. Pertama, kita berusaha dulu ya tetap memperjuangkan sholat di masjid ya. Tetap memperjuangkan sholat di masjid ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat apakah masjid yang dekat rumah kita banyak pilihan atau tidak. Banyak pilihan atau tidak. Kalau misalnya pilihannya satu-satunya adalah masjid itu, dan dengan kondisi imamnya, dengan kondisi seperti itu, maka kita tetap berusaha untuk sholat berjamaah di masjid ya. Sambil kita berusaha untuk mencari cara terbaik agar bisa memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Nasihat yang pertama dilakukan tentu kita sampaikan dulu bahwasanya ya, tentu baiknya kita kalau ada literatur ya dalam bahasa Indonesia misalnya, mungkin ada buku atau segala macam yang menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW dalam membaca Al-Fatihah. Ya, seperti dalam hadis Muslim dari Ummu Salamah, bacaan Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah itu setiap satu ayat beliau berhenti, setiap satu ayat beliau berhenti. Maka semestinya ya bacaan itu tidak cepat-cepat ya, seperti itu ketika membaca Al-Fatihah. Ya. Yang kedua adalah tentang setelah membaca waladhdallin dia membaca robbil fili ya. Tentu ini hadis, kalaupun ada hadis tentu hadis yang lemah ya. Dan Syekh masyhur Hasan Salman memasukkan ini min akhtail musallin, di antara kesalahan orang yang salat adalah memakai hadis yang lemah, yaitu mengucapkan Rabbi Firli sebelum mengucapkan amin bagi imam dan siapapun atau sholat sendiri. Ini termasuk ya perkara yang keliru ya bagi seseorang yang sholat dalam, kemudian dia baca Al-Fatihah dalam sholatnya. Maka oleh karena itu ya kita berusaha untuk tetap sholat, sholat berjamaah ya di tempat tersebut ya, sambil terus kita mencari cara bagaimana kita bisa menasihati imam. Memang seringkali ya persoalan menasihati imam ini perkara yang tidak mudah ya. Kita kadang ada keluh apa segala macam gitu kan. Tapi kita berusaha ya, harus berusaha. Caranya apa? Caranya ya doa dulu kepada Allah diberikan kekuatan untuk bisa memberikan nasihat. Bila kita bisa memberikan nasihat secara langsung, sampaikan, tentu tidak di hadapan orang banyak manusia. Kalau misalnya kita bisa datang ke rumahnya atau di saat manusia sepi kita berdua saja, maka kita samperin, kita dekati, sambil kalau perlu kita bawa literatur, bawa bukunya gitu kan. Karena kadang-kadang orang itu kalau kita ngomongin langsung, apalagi kita gak hafal dalil lepas segala macam, ada terkesan kita itu menggurui. Orang kalau sudah merasa digurui biasanya tutup telinga, tutup hati. Biasanya begitu kan. Berarti yang harus kita perbaiki strategi kita memberikan nasihat. Ya saran saya, datangi ya ketika dia sendirian atau ke rumahnya sambil membawa literatur ya, buku-buku panduan apa segala macam yang bisa kita jadikan rujukan untuk kita belajar bersama kepada sang imam. Cara yang lain adalah kita berusaha untuk mewarnai kepengurusan DKM kemasjidan. Ya dengan itu kita membuat program upgrading imam misalnya. Upgrading imam. Ya. Seperti misalnya upgrading imam itu ada program khusus untuk para pengurus DKM, tidak untuk masyarakat. Ya. Caranya kita mendatangkan mungkin tenaga ahli yang dipercaya untuk teman diskusi dalam permasalahan kemasjidan. Atau misalnya ada suatu waktu ya, ada suatu waktu ada ustadz yang datang ke situ memberikan kajian ya di tempat tersebut, kemudian kita setelah kajian itu para pengurus masjid termasuk imam tadi bisa hadir di situ, kemudian kita mungkin bisa melemparkan pertanyaan ya dari perkara-perkara yang kita lihat ini nggak pas seperti itu ya. Jadi saran saya tetap ke masjid ya, karena saya lihat perkara-perkara tadi kayak membaca Al-Fatihahnya terlalu cepat, tetapi dia ya masih bisa ya, cepat-cepatnya kita itu kan enggak kemudian dia hilang tumaknina ya. Mungkin dia cepat bacanya ya, tapi tidak ruku sujudnya, mungkin tetap dia tumaknina ya. Mungkin bacanya saja mungkin cepat. Ya. Dan ada tambahan apa Rabbi Firli ya, ini tidak ya tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan sholat ya, sehingga sholat kita masih sah di situ ya. Maka teruslah sholat berjamaah sambil kita mencari cara supaya kita bisa memberikan nasihat kepada orang tersebut ya, supaya keadaan masjid bisa lebih baik ya ke depannya gitu kan, seperti itu. Karena kalau kita terus ada sesuatu yang tidak kita sukai kita diam, kapan kemudian amar ma'ruf nahi mungkar itu tegak? Kapan kita mulai berdakwah? Kapan kita mulai peduli kepada saudara kita sama muslim yang ada di tempat tersebut? Ini hanya masalah keberanian dan strategi, mencari strategi yang santun, ya bermain cantik dengan etika yang bagus untuk berikan nasihat kepada ya para pengurus. Ya. Tidak jangan kita berusaha untuk tidak gini ya. Ini termasuk nasihat saya juga pada teman-teman yang berdakwah. Jangan sampai kita langsung poting bahwa oh ini udah gak sama nih dengan kita, oh ini kayaknya udah banyak menyimpang ini, udah kita lebih memilih untuk mundur, kita memilih untuk tinggalkan. Enggak, jangan. Ini saudara kita ya, kita ingin mereka merasakan apa yang kita rasakan dari sunnah dan kebaikan dan dalil yang kuat yang kita miliki. Cobalah untuk terus mendekat dan berdakwah, berikan kebaikan yang kita miliki kepada mereka, karena Islam ini rahmatan lil alamin. Berbagilah kasih sayang kepada saudara kita ya, seperti itu. Ini nasihat pribadi saya dan kepada ya siapapun dari saudara kita yang ketika berada di masjid yang balik di sana ada kekurangan sana sini, maka bersabar ya, bersabar. Allah Allah bersabar.
1: Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat, wabil khusus untuk Bapak Lili tadi yang bertanya di Cianjur. dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik Ustaz, tanpa terasa waktu terus berlalu dan kita sudah berada di penghujung acara Ustaz. Dan pertanyaan dari Bapak Lili tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore ini. Mungkin sebelum kita tutup perjumpaan kita, kami mohon kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Nah, silakan Ustaz. Fadl masykur.
3: Ya, ikhwah sekalian, kita dibanding dengan sahabat Rasulullah SAW tidak ada apa-apanya. Bila mereka ya dikhawatirkan sangat oleh Rasulullah SAW, penyakit riya menimpa mereka, maka kita harus lebih mewaspadai penyakit riya. Dan jangan pernah sama sekali kita remehkan riya. Dia merupakan termasuk dosa besar. Ya min kabil muhlikat, kata penulis juga tadi. Ya, sehingga kita jangan remehkan. Ya. Kita harus selalu merasa ini penyakit yang berbahaya buat umat, buat diri kita. Ini penyakit berbahaya. Maka seriuslah kita mengobati penyakit ini ya dalam diri kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan kita taufik, hidayah, bimbingan sehingga kita bisa membersihkan niat hati kita dari perusak-perusak amal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita dan memenuhi harapan-harapan kita. Ya. Barakallahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, kepada guru kita Al-Ustaduna Al-Fadil Abu Umar Indra Hafidullahu Ta'ala yang telah memberikan materi di kesempatan ini berkaitan dengan pembahasan Al-Bahr Ar-Ra'iq fi Az-Zuhud War-Raqa'iq. Ikhwat al-Islam di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikian sebuah program kajian ilmiah dalam format rekaman yang kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan, "Tuhanmu." Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan, "Tuhan kami."

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
5: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka solat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
1: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Addi as-salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan solat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan solat yang 5 waktu.
2: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya.
2: Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya.
3: Di surat Al-Ma'un, Allah katakan,
2: celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
3: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ra'ina, tetapi katakanlah, undurna dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?
1: Alam

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu, hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong.

Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim."

0: Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang yang kafir pun, aku beri kesenangan sementara. Kemudian, aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Rabb

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Rabbana

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Materi tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah susah tapi mudah. Susah tapi mudah. Terus yang benar yang mana? Susah atau mudah? Ya susah ya mudah. Apa pula ini Ustaz? Pernahkah para pemirsa, atau saya yakin para pemirsa masih ingat sebuah pepatah yang sangat lazim di telinga kita dan sangat familiar di telinga kita, yang berbunyi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Artinya ada di dalam kelanjutan pepatah tersebut, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Artinya kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Dalam urusan duniawi misalnya, kalau orang pengen menjadi kepala sekolah, anakala dia daftar jadi PNS, tidak mungkin dia begitu daftar langsung jadi kepala sekolah. Biasanya kalau orang daftar jadi PNS, pertama kali dia harus jadi tenaga honorer. Tempatnya di mana? Tempatnya di puncak gunung. Tenaga honorer tempatnya di puncak gunung. Dapat gaji yang hanya untuk sekedar ganti ongkos bensin aja gak ngejar. Setelah beberapa tahun kemudian, dia turun. Bukan turun jabatan, tapi turun tugasnya, berpindah menjadi tenaga honorer di lereng gunung. Kalau tadi di puncak gunung, sekarang turun dikit, agak enak di lereng gunung. Beberapa tahun kemudian dia turun ke kaki gunung. Ya. Terus sampai sekian tahun, beberapa tahun sebelum dia pensiun, baru dia jadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di samping rumah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh yang lain dalam perkara duniawi. Orang biasanya pengen jadi kontraktor, dia enggak langsung jadi kontraktor. Mulai karirnya dari kuli bangunan. Susah jadi kuli bangunan. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu. Begitu dia jadi kuli bangunan, beberapa tahun punya pengalaman dikit, naik dia. Tidak langsung jadi tukang, jadi setengah tukang. Berapa tahun kemudian, dia naik lagi jadi tukang. Setelah dia menjadi tukang yang berpengalaman, dia tidak buru-buru jadi mandor, jadi wakil mandor dulu. Setelah jadi wakil mandor, baru kemudian jadi mandor, lalu naik pangkat jadi kontraktor. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini penerapan dari pepatah tersebut di dalam perkara duniawi. Dan kebanyakan orang menerjemahkan pepatah ini hanya dalam perkara duniawi. Padahal sebenarnya di dalam beberapa perkara di dalam agama kita, banyak yang memiliki filosofi yang serupa. Dalam arti, kalau orang pengen senang, dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang ingin mendapatkan kemudahan, dia harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. Saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para pemirsa yang kami hormati, dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah jalan menuju ke

0: Surga. Jalan menuju ke surga. Semua kita tahu bahwasanya surga adalah merupakan tempat yang isinya adalah kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, dan segala sesuatu yang bernuansa enak dan senang. Kalau di dunia beda. Di dunia ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada kenyang, ada lapar. Tapi kalau di akhirat, di surga, tidak ada. Semuanya senang, semuanya gembira, semuanya nikmat. Tidak ada sesuatu yang bernama susah di surga. Bahkan yang tua pun tidak ada di surga. Semuanya muda. Kalaupun Anda termasuk orang-orang tua, maka selamat saya katakan, Anda akan berubah menjadi perjaka atau berubah menjadi perawan. Karena di surga tidak ada orang tua. Pendek kata, surga isinya adalah kenikmatan. Tapi kalau orang pengen masuk ke dalam surga, dia harus melewati jalan yang terjal. Jalan yang mengantarkan kita ke surga bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati jalan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Huffatil jannatu bil makarih, apa artinya? Jalan yang mengantarkan kita ke surga diliputi dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak disukai. Apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat. Ya, sholat banyak orang merasakan berat, kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia merasakan surga itu merupakan atau sholat itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sholat itu dijadikan sebagai penyedap mata buatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, hiburlah kami dengan sholat. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke dalam taraf puncak keimanan atau mendekati kesempurnaan iman. Tapi orang-orang model kayak kita ini atau kebanyakan orang merasakan berat dengan sholat ini. Buktinya berat apa? Buktinya berat, sholat ini 5 kali dalam sehari wajibnya. Bukankah demikian? Anda tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan proses diwajibkannya sholat. Pertama kali sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Bukankah demikian? 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu dalam sehari diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Coba Anda bayangkan, sholat 50 kali sehari dalam 24 jam, berarti setiap berapa jam kita diperintahkan sholat? 50 kali dibagi 24 jam, setiap setengah jam. Setiap setengah jam awalnya kita dituntut untuk sholat, coba bayangkan. Kita baru tidur setengah jam, bangun, udah sholat nih. Sholat. Habis itu tidur lagi setengah jam, bangun lagi. Masya Allah, 50 kali dalam sehari, Allah kasih keringanan menjadi 5 kali. Luar biasa keringanan dari Allah, tabaraka wa ta'ala. Tapi, karena 5 kali dalam sehari ini dianggap sulit, dianggap susah oleh banyak orang, akhirnya, Masya Allah, banyak orang yang minta korting. 5 kali dalam sehari masih dikorting jadi 2 kali dalam sehari. Sholat apa? Maghrib sama isya doang. Ya. Terus sholat yang lainnya? Kata orang kalau zuhur sama asar tuh gak ada temennya. Males. Akhirnya mereka cuma 2 kali dalam sehari sholatnya. Minta dikorting, udah dikasih 5. Minta dikorting jadi 2. Yang lebih parah dari itu, ada yang minta dikorting seminggu sekali. Cuma sholat apa? Cuma sholat Jumat doang. Masih ada yang minta dikorting lebih parah dari itu. 2 kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau ditanya, orang yang sholatnya 2 kali dalam setahun, sebenarnya ente itu cita-citanya pengen kemana sih? Dia jawabnya dengan penuh kemantapan. Dia katakan pengen masuk surga dong. Masya Allah. Masuk surga modalnya 4 rakaat dalam setahun. Yang benar aja mas. 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga. Masya Allah. Orang yang sholatnya 17 rakaat dalam sehari aja belum tentu masuk surga. Masa orang yang sholatnya 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga? Inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat, yaitu jalan menuju ke surga itu memang berat. Begitu pula puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Begitu pula zakat, ya. Zakat pun demikian. Harus mengkikis sifat kikir, sifat pelit dari dalam diri seseorang. Kalau orang yang mengedepankan sifat kikir, maka dia akan mengatakan, ah ngapain kita yang capek-capek kerja, masa orang lain yang merasakan nikmatnya. Inilah, jalan menuju ke surga itu memang sulit. Huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga diliputi dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun, kalau seorang hamba, dia mau meniti jalan tersebut, meniti jalan yang sulit dan terjal, dan dia tetap bersabar, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang terjal tersebut, maka kenikmatan yang abadi akan menanti dia di jannatul khuldi, di surga yang keabadian atau kenikmatan yang ada di dalamnya sangat abadi. Ini contoh yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dalam perkara dunia, dalam perkara ukhrawi. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah melepaskan diri atau membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dosa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau sebagaimana diriwayatkan dari beliau, terbagi menjadi 3. Kata beliau, adzunubu salasa. Dosa itu ada 3 jenis. Dzambun maghfurun. Yang pertama, kata beliau, dosa yang diampuni atau ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, dzambun la yughfar. Dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, dzambun la yutrak minhu syai'. Dosa yang Bani Adam tidak mungkin akan dibebaskan dari dosa tersebut. Yang pertama, dzambun maghfurun. Dosa yang mungkin diampuni. Apa itu? Dosa-dosa di bawah kategori dosa syirik dan dosa kekufuran. Ini ada kemungkinan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya hambanya beristighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun jenis yang kedua, dzambun la yughfar. Ya, kalau yang pertama maaf, dzambun maghfur, dosa yang diampuni. Yang kedua, dzambun la yughfar, dosa yang tidak mungkin akan diampuni, yaitu dosa syirik. Seandainya seorang hamba mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dzambun la yutrak minhu syai', dosa yang tidak mungkin Bani Adam akan dibebaskan oleh Allah dari dosa tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa dosa itu? Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Misalnya, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencuri hartanya orang lain, korupsi, utang yang dia mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, dan contoh-contoh yang lainnya. Hati-hatilah dengan dosa-dosa model seperti ini. Mengapa? Karena dosa yang model seperti ini, selama Bani Adam atau manusia yang terzalimi belum memaafkan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang seperti ini. Terus, kalau misalnya belum dimaafkan, apa yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut nanti pada hari kiamat? Mari kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin," barang siapa yang pernah menzalimi orang lain. Menzalimi dalam apa? Kata Nabi SAW, min irdhihi aw syai'in, barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam kehormatan atau harga dirinya atau yang lainnya. Menzalimi orang lain dalam harga dirinya, contohnya tadi menghina, memfitnah, menggunjing, harga dirinya diinjak-injak oleh dia dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara mengejek, au syai'in atau yang lainnya, macam-macam yang lainnya, harta, ya, fisik dipukul, tapi tidak ada alasan yang membenarkan, atau membunuh, na'udzubillah min dzalik, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dosa yang kaitannya dengan kezaliman dengan orang lain, kata Nabi SAW, fal yatahallalhu minhul yawm, hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang juga, kata Nabi SAW. Sekarang juga, kata Nabi. Minta dihalalkan. Apa Ustaz maksudnya minta dihalalkan? Minta sertifikat halal dari MUI gitu maksudnya? Bukan. Minta dihalalkan itu maksudnya adalah minta dimaafkan. Wah enak dong Ustaz. Kalau kita punya utang minta dimaafin. Oh enggak. Kalau utang itu harus dikembaliin. Nah, tidak cukup kita hanya minta maaf, sorry ya, Anda tidak bisa bayar. Iya, tidak apa-apa, sekarang tidak bayar, besok bayar dong. Ya, itu maksudnya. Ya, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf sama orang tersebut. Wah, berat ya Ustaz ya. Orang sudah terlanjur memfitnah, suruh minta maaf. Emang berat. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar. Bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya. Sebagian orang mengira kalau dia minta maaf, dia pikir kalau dia minta maaf itu kehormatannya akan berkurang, harga dirinya akan jatuh. Enggak. Justru kalau orang minta maaf, kedudukannya akan semakin tinggi, semakin terhormat. Nah, makanya diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba menambah sifat pemaaf melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah kedudukan dia, akan tinggikan kedudukannya, kehormatannya, ya. Maka kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta maaf saat ini juga. Kalau kaitannya dengan harta, maka dia harus kembalikan. Waduh, sulit Ustaz, orangnya udah gak ada. Ya mungkin ada di antara para pendengar sekalian atau para pemirsa sekalian yang sekarang udah jadi orang baik, tapi dulunya dia orang dah baik, ya. Dulunya orang dah baik, sekarang udah jadi kiai, dulunya mantan pencuri misalnya, yang dicuri ayam tetangga, ya. Aduh Ustaz gimana nih Ustaz, minta dihalalkan. Ntar tetangga bilang ketika kita datang ke dia, maaf nih Pak, saya emang sekarang jadi kiai, tapi dulunya saya pencuri. Wah ternyata nih Pak Yahi ternyata pencuri. Lagi pula ayam Anda itu pernah saya curi. Berapa itu? Ya kalau dihitung-hitung ada 10. Kurang ajar nih Pak Yahi nyuri ayam saya 10. Aduh gimana saya kalau minta maaf nanti image saya akan rusak dong. Nah sekarang Anda mau mengedepankan image di dunia atau keselamatan di akhirat? Ya. Kalau Anda lebih mengedepankan keselamatan di akhirat, maka Anda harus minta maaf. Terus gimana caranya? Datang kepada orang yang pernah dicuri. Gimana? Minta maaf. Iya, minta maaf. Kalau dia nuntut ayamnya dikembalikan, kembaliin ayamnya. Wah, udah dimakan, Ustaz. Udah masuk ke perut, bahkan udah keluar lagi, Ustaz. Gimana ini? Loh, enggak. Maksudnya kalau misalnya dia minta ayamnya kembaliin, ya dibelikan ayam, ya. Kira-kira yang ya ukurannya yang mirip-mirip lah, sesuatu lebih. Atau kalau misalnya dia minta duit, kasih duit, ya. Itu harus minta maaf. Orangnya udah enggak ada, cari, ya. Cari siapa? Cari ahli warisnya. Wah, ahli warisnya udah pergi, Ustaz. Ya cari siapa, cucunya kek, cicitnya kek, ya. Cari, cari sampai ketemu. Kalau misalnya udah nyari kemana-mana, enggak ketemu juga, baru saat itu kata para ulama, boleh Anda itu menginfakkan nominal dari barang yang pernah Anda ambil dengan niat atas nama orang tersebut. Itu pun kalau misalnya di kemudian hari Anda ketemu dengan orangnya, Anda pun harus memberitahu, ya, bahwasanya saya pernah mencuri barang Anda. Karena saya udah nyari Anda kemana-mana, enggak ketemu-ketemu, akhirnya udahlah, saya infakkan atas nama Anda. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau dia enggak rido, gimana, Ustaz? Ya Anda harus mengembalikan, walaupun Anda itu sudah menginfakkan atas nama dia, karena dia belum rido. Wah, sulit banget, Ustaz. Iya, memang sulit. Berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu. Tapi kalau misalnya Anda mau bersakit-sakit dahulu di dunia, dengan mau minta dihalalkan dengan segala cara yang diminta oleh orang tersebut, maka saat itu Anda akan bersenang-senang kemudian. Tapi kalau Anda tidak mau susah di dunia, maka akibatnya sangat berat. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal yatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kelanjutan hadis tadi, hendaklah orang tersebut minta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat tidak mungkin kita menebus. Tidak mungkin kita menebus dosa-dosa kita dengan dinar, dengan emas, dengan dirham, dengan perak yang kita miliki. Tidak mungkin kita akan bisa menebus. Maka tebuslah sekarang di dunia dengan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Terus kalau misalnya kita tidak minta maaf, Ustaz, kita lebih mengedepankan gengsi kita, apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madzlamatihi." Kalau dia tidak mau minta maaf di dunia, maka pada hari akhirat nanti kalau dia punya amal saleh, maka amal solehnya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Solatnya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Puasanya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Zakatnya dicabut, hajinya 7 kali haji dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wah, kalau yang dizolimi banyak gimana, Ustaz? Yang dizolimi 200 juta orang. Wah, Ustaz, yang benar aja, Ustaz. Apa ada orang menzolimi 200 juta? Ada. Siapa itu, Ustaz? Itu orang-orang yang korupsi. Orang korupsi duitnya rakyat, kan? Duit pajak itu kan duitnya rakyat. Duitnya rakyat dibayar sulit-sulit, ya. Nyari duit susah-susah buat bayar tuntutan pemerintah, tahu-tahu diambil, ya. 200 juta penduduk Indonesia dizalimi. Ente punya pahala seberapa? Mau bagi pahala ente untuk 200 juta. Ente baru dapat bagi orang berapa puluh, udah habis pahala ente. Haji 10 kali pun udah cukup. Terus gimana? Kalau misalnya pahala kita udah habis, masih ngantri 190 juta orang. Gimana kita bayarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatihi aw min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Seandainya dia pahalanya udah habis, atau dia bahkan tidak punya pahala, pahalanya pas-pasan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan kepada orang zalim tersebut, lalu dia dihempaskan beserta dosa-dosa itu ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah, bukan hanya diterapkan dalam perkara duniawi, tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang senada dengan filosofi tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu susah, walaupun itu berat, walaupun itu terjal, walaupun kaki kita sakit menginjak kerikil-kerikil tajam itu, tapi insyaallah ujung dari perjalanan yang berat ini sangat manis. Sangat manis, lebih manis dari madu. Sangat nikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita. Allah yang memberikan kaki kepada kita. Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat. Surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat. Disuruh bayar pajak tiap tahun. Untuk kendaraan, jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih. Fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu. Salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?

0: subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
1: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
6: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti diadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah wattaqu ash-shuh fa inna ash-shuh ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah, kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Hidayah Ampenan Mataram Nusa Tenggara Barat dalam sebuah kajian Islam ilmiah membaca hadis yang ke-40 dari 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma amin. Ahibati fillah afanillahu iyyakum. Hadis ini kita pilih karena Al-Imam Abu Yahya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi mengumpulkan sekitar 42 hadis di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah beliau. Salah satu fungsinya adalah hadis-hadis ini menjadi kaedah, menjadi usul landasan pokok di dalam kehidupan beragama seorang muslim. Dan ini juga menjadi sentilan bagi para pendakwah agar memprioritaskan dakwahnya pada hal-hal yang merupakan landasan-landasan pokok. Dan itulah yang diajarkan oleh para salafus salih kita, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian para imam, sampai ulama-ulama zaman sekarang. Senantiasa selalu dakwahnya kebanyakan adalah meletakkan pondasi-pondasi beragama, meletakkan landasan-landasan pokok beragama, sehingga bisa menjadi sandaran saat menghadapi perkara-perkara yang ada dalam kehidupan, dan tidak mudah goyah, tidak mudah sedikit-sedikit hatinya berbolak-balik, tidak mudah hatinya lemah, akal pikirannya bingung. Karena seorang yang mempunyai landasan-landasan pokok, dasar-dasar beragama, dia tidak akan mudah terombang-ambing di zaman apapun. Hanya ada kitab yang menarik ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, Salamatu Aqidati Salaf, Thabatu Aqidati Salaf, Kekokohan Akidah Para Salafus Salih. Kenapa kokoh? Karena senantiasa bersandar dengan landasan-landasan pokok, dasar-dasar beragama, sehingga seseorang dapat menghadapi kehidupan beragama, baik yang berkaitan dengan ibadat atau adat atau muamalat, dia akan bersandar dengan landasan-landasan pokok tersebut. Sebab yang kedua, oleh karena itu para pendakwah jangan bosan. Masa kitabnya itu lagi, masa kitabnya itu lagi. Jangan bosan. Masa di dalam akidah belajar al-usul al-thalathah lagi. Masa di dalam belajar lagi al-qawaidul arba, tiga landasan pokok beragama. Empat kaedah memahami tauhid dan syirik. Kemudian kitab tauhid lagi, al-aqidah al-wasitiyah lagi. Maka jangan pernah bosan, terutama khususnya para pendakwah. Karena umat Islam, umat yang mengikuti ulamanya. Jika ulamanya sibuk dengan perkara-perkara selain aqidah, tauhid, sunnah, manhaj, maka umatnya pun akan mudah terombang ambing. Umatnya pun akan mudah terkena syubhat. Umatnya pun akan tidak mempunyai pijakan, karena selalu diajari perkara-perkara yang bukan perkara pokok usul, landasan pokok dalam beragama. Sebab yang kedua, tema ini saya atau hadis ini saya angkat karena kita baru saja melewati bulan Ramadan dan masih di bulan Syawal. Ketika zaman fadil, zaman yang mulia, penuh dengan berkah, ampunan, masih ada sebagian dari kita, jangan orang lain, sebagian dari kita bahkan mungkin yang berbicara di hadapan para ikhwah sekalian terlalu sibuk dengan hal-hal yang melalaikan, terlalu sibuk dengan dunia, baik itu harta, tahta, atau wanita. Terlalu sibuk sehingga malas beribadah dan meningkatkan ibadah di zaman fadhil. Bahkan Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Muhsin pernah berkata, kalau seandainya seseorang tidak menggiatkan ibadah di dalam bulan Ramadhan, maka kapan lagi dia mau menggiatkan ibadah? Zaman yang penuh dengan keberkahan, ampunan, rahmat, kemerdekaan dari api neraka, pengabulan doa, pelipatan pahala, Lailatul Qadar, dan seterusnya. Tetapi masih saja prestasi ibadah di dalam bulan Ramadhan sangat sedikit. Lalu setelah itu tabrir, mencari-cari pembenaran atas hal tersebut. Ramadhan tidak menghatamkan Al-Quran. Padahal para ulama mengatakan minimal sekali di dalam bulan Ramadhan. Ramadhan tidak memperbanyak duduk di dalam masjid, dan itu kebiasaan para salafus saleh. Ramadhan tidak banyak lisannya berzikir kepada Allah. Di 10 malam terakhir bulan Ramadhan, orang-orang berjuang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dia masih lalai, malas, bahkan cenderung mengerjakan hal yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung kepada dosa dan maksiat. Apalagi di zaman sekarang banyak hal yang melalaikan. Maka hadis yang ke-40 adalah dasar pijakan untuk seseorang menumbuhkan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi fa qala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan mengenal biografi dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu indah. Seakan-akan kita berteman dengan para sahabat Nabi, dan begitulah yang harus kita jadikan sebagai panutan salafus saleh, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah Abdullah bin Umar Abu Abdurrahman Al-Qurashi Al-Adawi Al-Makki. Kemudian bapaknya adalah Al-Faruq, pembeda antara yang hak dan yang batil, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibunda beliau Zainab binti Mad'un Al-Jumahi, saudari dari Uthman bin Mad'un. Uthman bin Mad'un sahabat paling pertama dikubur di Baqi' Al-Gharqad, salah seorang sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Beliau masuk Islam saat masih anak-anak dan berhijrah bersama bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Salah satu hal yang menarik dari Abdullah bin Umar saat masih kecil, bahwa pada tahun ketiga Hijriah beliau dihadapan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Pada tahun kelima Hijriah beliau dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut perang Khandaq. Maka kemudian beliau diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umur beliau pada waktu itu 15 tahun. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma termasuk sigharus sahabah, sahabat Nabi yang masih muda. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan beliau termasuk daripada Ahadul Abadillah Al-Arba'ah, empat sahabat Nabi yang bernama depannya Abdullah dan masih muda. Mereka adalah Abdullah bin Az-Zubair, kemudian Abdullah bin Al-Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in. Dan beliau termasuk daripada ahadus sittah alladzina hum aktsaru sahabati riwayatan lil hadis. 6 orang dari 6 salah seorang dari 6 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Beliau Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Aisyah, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini menunjukkan pelajaran bahwa seperti yang tadi malam saya sudah sebutkan, kenalkan anak-anak kita mulai semenjak dini ilmu agama, dan mengenalkannya tidak seperti orang awam mengenalkan anak-anak ilmu agama. Porsinya harus lebih besar, porsinya harus lebih banyak. Jangan sampai dia lewat masa keemasannya. Dari mulai masa mumayyiz 7 tahun sampai kepada sebelum sampai kepada 12 tahun. Maka itu adalah masa-masa

semenjak SD atau SMP, SMA, maka jangan pernah disimpangkan jalannya dari ilmu agama dengan dalih tidak semua harus jadi ustaz. Ini keliru besar. Ya, sebagian orang, orang tua terutama, bahkan sebagiannya sudah memberikan argumentasi kepada pengurus-pengurus pesantren. Ustaz, ayo adakan yang umum sehingga seseorang bisa melanjutkan sekolahnya. Tidak semua harus jadi ustaz. Nah, kita katakan betul, tidak semua harus jadi ustaz. Tetapi ketika dia sudah meniti jalan ilmu agama dari mulai semenjak dini, maka salah satu kewajiban orang tua, meskipun dia tidak belajar secara formal ilmu agama, tidak boleh bagi orang tua menghentikan untuk anaknya belajar ilmu agama hanya sampai SMA saja. Tidak boleh. Belajar ilmu agama bukan untuk menjadi ustaz, tetapi untuk menjadi khairul bariyah. Ingat itu baik-baik, catat itu baik-baik. Belajar ilmu agama bukan untuk menjadi ustaz, tetapi menjadi khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman, iman di atas ilmu, dan beramal saleh setelah mengilmui, maka mereka adalah sebaik-baik makhluk. Maka saya pesan, kalau seandainya harus juga anak melanjutkan ke jenjang pendidikan selain agama, tidak boleh terputus dari menuntut ilmu agama yang sistematis. Tidak boleh. Tidak boleh mencukupkan belajar ilmu agama hanya sampai kepada jenjang SMA, umur 18 tahun. Merasa kalau sudah di pesantren yang bermanhaj salaf, kuat imannya, melawan syubhat akidah, melawan syubhat ibadah. Tidak, ya akhi. Tidak cukup belajar ilmu agama hanya sampai jenjang SMA. Dan akan lebih baik lagi kalau seandainya dia melanjutkan meniti jalan istiqamah di atas ilmu agama. Karena bagaimanapun, anak yang berilmu agama tidak sama dengan anak yang tidak berilmu agama. Apalagi ini perhatikan, di tengah-tengah sebagian kaum muslimin ada semacam pembagian parsialitas bahwa ya saya orang awam, wajar dong saya tidak bisa memandikan, mengkafani, mensolati jenazah bapak saya karena saya orang awam. Saya tinggal panggil ustaz atau santri untuk menyelesaikan urusan keagamaan ketika keluarga meninggal. Ini keliru besar. Ada semacam benar-benar meridhokan dirinya terletak di sebagai orang awam dari mulai dia lahir sampai dia meninggal. Ini tidak benar. Ada dasar-dasar agama yang seorang muslim tidak boleh bodoh di dalamnya. Ya, seorang muslim tidak boleh bodoh di dalamnya. Maka ini pelajaran menarik dari seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, meniti jalur belajar ilmu agama dari mulai semenjak dini, sehingga terjadilah sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu terkenal dengan perhatiannya terhadap kehidupan akhirat. Jabir bin Abdullah bercerita, "Ma minna illa man nala min ad-dunya wa nalat minhu illa Umar wa ibnuhu." Subhanallah.
Tidak ada di antara kita kecuali

0: dia akhirnya terfokus dengan dunia. Dan akhirnya dunia mewarnainya. Malas beribadah di zaman Fadil. Lalai. Kemudian mengerjakan hal tidak bermanfaat. Bahkan cenderung dosa. Bahkan membenarkan perbuatannya. Terutama di zaman sekarang. Membenarkan perbuatannya. Kata Jabir, tidak ada di antara kita kecuali akhirnya terlalu mengambil dunia dan terlalu terpengaruhi dengan dunia tersebut. Kecuali Umar dan anaknya. Dan sadaq wallah. Demi Allah benar perkataan Jabir. Umar bin Khattab pernah mengatakan, wallahi inni la aqdiru an akula aladza ta'amin indakum. وَأَلْبَسَ أَلْيَنَ لِبَاسَ عِنْدَكُمْ وَلَكِنْ أَسْتَبْقِي أَخِرَاتِ. Demi Allah, aku sangat sanggup untuk memakan makanan yang paling lezat yang kalian makan. Aku sangat sanggup memakai pakaian yang paling lembut yang pernah kalian pakai. Tetapi, aku sisakan itu untuk akhir. Dan itu diikuti oleh anaknya. Makanya keluar hadis ini. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Dan saya di sini pesan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam Al-Qur'an Ashabul A'raf. Ashabul A'raf adalah orang-orang yang di A'raf. A'raf itu pagar-pagar antara surga dan neraka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menafsiri ashabul a'raf, siapa mereka? Qaumun tasawat hasanatuhum sayyi'atuhum. Mereka orang-orang yang amal solehnya, pahalanya sama persis dengan dosanya. Coba bayangkan, saking adilnya pengadilan di hari kiamat. Sama persis pahalanya dan dosanya. Tetapi dan ini menunjukkan dua hal. Dan faedah ini saya ambilkan dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Sa'ad Al-Khathlan hafizahullah. Beliau mengatakan ini memberikan pelajaran kepada kita. Jangan pernah remehkan kebaikan walau secuil. Walau hanya satu kata nasihat, jangan pernah remehkan. Walau, dan sebaliknya, jangan pernah remehkan dosa walau sekecil apa, karena mungkin dialah yang akan memberatkan satu dengan yang lainnya. Bayangkan mereka sama pahala dan dosanya, akibatnya mereka nunggu di pagar antara surga dan neraka. Tidak ada nasib hatta yaqdiyallahu jami'al khalaq, sampai Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan dengan penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, baru dengan orang ini. Subhanallah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu, jangan pernah remehkan kebaikan walau secuil pun. Jangan pernah remehkan dosa walau secuil pun, karena mungkin itu yang akan memberatkan pahala atau memberatkan dosa. Semuanya sama, 0% sama, tidak ada bedanya. Ternyata ada satu nasihat yang pernah kita berikan kepada orang. Kemudian, dan ada orang yang kadang-kadang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan melalui satu ajakan. Saya pernah waktu itu ke Sulawesi. Ada panitia menjemput saya. Ustaz, saya yang dulu ikut kajian di Jepang, Tokyo. Oh ya, Masya Allah. Ada apa? Dulu sebenarnya saya tidak tahu antum siapa, tapi ada pengumuman yang jelas ingin mengisi waktu, saya ingin ikut saja. Dan yang mengajak saya teman saya. Lihat, dia hanya cuma mengajak saya. Yang mengajak saya teman saya. Akhirnya ikut kajian, selesai. Dan saya ikut kajian di mana-mana pun kelompok-kelompok dakwah. Setelah antum pulang, saya kemudian tertarik untuk mempelajari 140 rekaman kajian kitab Tauhid. Saya pelajari, lihat ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah beri petunjuk. Saya pelajari bagaimana, Ustaz? Saya pelajari di rumah karena waktunya tidak cukup, maka 30 menit saja. Sedangkan kajian antum kadang-kadang ada yang 1 jam setengah. Maka saya kejar itu ketika naik sepeda menuju tempat kerja. Sampai selesai khatam. Saya bukan membicarakan, sedang membicarakan tentang saya, ya enggak. Tapi yang ngajak tadi, 140 kajian, setiap kajiannya 1 jam setengah, kemudian dia akhirnya khatam syarah kitab Tauhid sampai selesai, dan dia benar-benar kalau ada yang tidak paham dia ulang sampai selesai. Coba bayangkan antum yang cuma tugasnya ngajak. Jangan pernah remehkan satu video yang dibuat, satu kata-kata nasihat hadis Rasul yang disebarkan. Jangan pernah. Ingat selalu Ashabul A'raf. Nah, kapan itu bisa terjadi? Ketika kita memahami betul hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah di dunia seakan-akan engkau asing atau engkau seorang pengembara. Sebelumnya, sebelum masuk lebih dalam lagi, saya ingin mengatakan kedudukan hadis ini. Para ulama rahimahumullahu taala mengatakan, hadzal hadis aslun azimun fi ma'rifatid din. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahumullahu taala mengatakan terhadap hadis ini. Beliau berkata di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam Syarhu 50 Haditsan, "Hadzal hadis aslun fi qisaril amal fid dunya." Hadis ini landasan pokok, lihat. Dari tadi saya menyinggung tentang landasan pokok. Dasar dalam beragama tentang qisaril amal fid dunya, pendeknya angan-angan dalam dunia. Inilah obat yang pokok untuk mengobati rasa malas, rasa tidak tahu diri saat zaman-zaman mulia masih sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung dosa, bahkan cenderung dosa besar. Ya. Wa annal mu'min la yanbaghi an yattakhidha ad-dunya watanan wala maskan. Ini pokoknya. Orang beriman, ini landasannya, cara berpikir orang beriman, tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggal hakikinya. Fayatma'innu fiha, dia lama tenang di dalamnya. Walakin yanbaghi an yakuna fiha ka'annahu 'ala janahi safar yuhayyi jihazahu lirrahim. Dia selalu seakan-akan seperti orang yang sudah siap-siap safar. Ya, seperti orang yang siap-siap safar. Saya ke sini, saya persiapan, Pak. Persiapan sekitar 1 hari, 2 hari, apa yang harus dimasukkan ke dalam koper, sepatu apa yang saya bawa, baju apa yang akan saya pakai, persiapan. Itu baru 2 malam 3 hari di Lombok. Dan antum perhatikan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat 1400 tahun yang lalu. Berarti secara pasti hidup seorang manusia akan lebih lama setelah kematiannya daripada hidupnya di dunia. Maka konsekuensinya harus lebih banyak bekal untuk kehidupan setelah kematian dibandingkan bekal kita di dunia. Ini adalah cara berpikir orang beriman. Jangan jadikan dunia maskanan wata'an yatma'innu fiha. Tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggal yang dia tenang di dalamnya. Enggak. Dia senantiasa, kapan saya mati? Kapan saya mati? Apalagi kalau sudah berpikir tentang su'ul khatimah, akhir hidup yang buruk. Salah satu yang menjadi ajaran manhaj salafus saleh adalah takut akhir hidup yang buruk. Seorang tabi'ut tabi'in, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhaddithin, beliau sering menangis ketika sholat malam. Ketika ditanya, mayu beki, kenapa menangis? Beliau mengatakan, akhafu an uslabal iman indal maut. Saya takut dicabut keimanan saat kematian. Kapan itu bisa terjadi? Ketika dia paham hadis ini. Ketika dia paham landasan pokok berpikir seorang mukmin. Dunia bukan tempat tenang untuk hidup. Dunia harus dia jadikan sebagai kapan saya melanjutkan perjalanan yang sebenarnya. Lebih lama, Pak. Kapan seseorang benar-benar memperhatikan bulan Ramadan? Harus khatam sekian kali. Berzikir sekian banyak. Bersedekah sekian banyak. Rela untuk melepaskan pekerjaannya. Ada sebagian orang dinasihati bulan Ramadan, sibukkan 10 hari terakhir di masjid, i'tikaf, dan seterusnya. Dan jangan terlalu sibuk dengan dunia. Ada yang protes. Kehidupan orang kan beda-beda. Mungkin si fulan sedang perlu, dan seterusnya. Dan yang protes itu bukan jamaah, ustadznya. Maka cara berpikirnya adalah, obatnya adalah pergi kepada hadis Rasulullah SAW. Sekarang di zaman syubhat, Pak, Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, tudfa'u syubhat bil yaqin. Syubhat-syubhat, komentar-komentar yang kadang-kadang seasalnya itu ditolak dengan keyakinan. Saya punya landasan pokok beramal. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu penjelasan pentingnya hadis tersebut. Kemudian kita sekarang masuk kepada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Rasul Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya." Rasulullah SAW memegang pundakku. Dan ini menunjukkan bagaimana pelajaran yang menarik. Di antaranya adalah seorang guru ketika ingin mengajari muridnya. Ketika dia dekat dengan muridnya, bersentuhan dengan muridnya, maka itu akan lebih menghadirkan hati untuk muridnya. Lebih menghadirkan hati untuk muridnya. Dan ini yang terjadi ketika Jibril alaihissalam mengajari kepada para sahabat bagaimana tata cara belajar, yaitu dekat sampai lutut ketemu dengan lutut, dekat dengan guru. Dan itu yang diwasiatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Zakaun, kecerdasan. Wahirsun, dan kesungguhan. Wajtihadun, usaha yang benar, usaha yang maksimal. Wa bulghatun, kemudian bekal, harus ada bekal. Wa tulu zamanin wa suhbatu ustadzin, kemudian lama. Kemudian setelah itu berteman dengan pengajarnya, dekat dengan pengajarnya. Dan ini yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam, baik ketika mengajari Rasulullah alhamdulillah
1: ketika mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ketika belajar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Coba, ketika mengajar Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali beliau memberikan wahyu, bukankah Jibril mendekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan iqra, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ana biqari'? Waktu itu Jibril datang dalam keadaan mualliman, sebagai seorang pengajar. Atau Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW sebagai seorang murid, duduk, bersimpuh, dekat dengan sang guru. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Umar, memegang pundak, ini adalah agar sang murid hadir hati, dekat dengan sang guru. Dan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya kepada Abdullah bin Umar, tetapi juga kepada banyak sahabat Nabi radhiyallahu anhu, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata dalam hadis riwayat Bukhari, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasyahhuda kaffi baina kaffai." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku tasyahhud. Bagaimana cara bertasyahhud? Telapakku di antara kedua telapak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengajarkan tasyahud, dekat dengan murid-muridnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Kun fid dunya." Maksudnya adalah jadilah engkau di dunia, selama hidup di dunia. Selama hidup di dunia, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya 60 sampai 70 tahun saja. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih daripada itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau adalah orang asing. Orang asing adalah berarti dia dari suatu daerah masuk ke daerah yang lain. Kenapa disamakan dengan orang asing? Para ulama mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hidup di dunia dia tidak akan pernah kekal di dunia. Itu harus kita tanamkan baik-baik. Sebentar lagi mati, Pak. Sebentar lagi mati. Dan setelah kematian, kehidupan hakiki. Setelah kematian, lebih panjang hidupnya. Begitulah orang asing. Dia tidak akan lama di daerah tersebut. Dia harus melanjutkan perjalanannya. Itulah bentuk kesamaannya. Salah satu fungsinya para ulama mengatakan, la tarkanu ila dunya wa la tattakhidhuha watanan wa la tata'allaqu biha illa bima yata'allaqu bihi al-gharib fi ghairi watanihi. Janganlah engkau condong kepada dunia, condong kalbunya kepada dunia, yang mengakibatkan juga lahiriahnya nanti condong kepada dunia. Jangan jadikan dunia tempat tinggal hakikimu. Sementara, Pak, ini hidup sementara. Harus tanamkan itu baik-baik. Semewah apapun, semegah apapun hidup seseorang, sebanyak harta, sebanyak apapun harta bendanya, ini sementara. Janganlah dia bergantung kepada dunia kecuali sebagaimana orang asing bergantung kepada tempat yang dia singgahi untuk singgah sementara. Begitulah persamaan antara seorang mukmin dengan seorang asing. Perhatikan para ikhwah, Abu Zinad rahimahullah, seorang perawi hadis, berkata, makna hadis, makna hadis ini adalah al-haddu ala qillatil mukhalata wa qillatil ifta wa az-zuhdi fid dunya. Ini perintah untuk senantiasa tidak terlalu banyak hal-hal yang membuat kita akhirnya terlalu banyak bergaul. Qillatul iqtina, tidak terlalu banyak untuk mengumpulkan apa yang kita ingin kumpulkan. dari perkara dunia. Dan ditinggal semua. Ditinggal semua. Dan perintah untuk zuhud di dalam dunia. Kemudian Abul Hasan Ali bin Khalaf berkata, "Annal ghariba qalilul inbisat ila an-nas, mutawhishun mustawhishun minhum." Orang asing itu tidak terlalu banyak kan ngobrol sama orang. Ya. Dia merasa tidak banyak yang dia kenal di dunia ini. Di tempat dia singgah tersebut. Idza yakadu yamurru biman ya'rifu wa ya'nasu bihi wa yastakthiru bi khilqatihi. Fahuwa dhalilun khaifun wa kadzalika 'abiru sabil. Orang asing itu tidak senantiasa duduk bersama orang, kenal, terlalu banyak pergaulan, terlalu banyak mengumpulkan hal-hal yang tidak perlu karena dia akan berangkat seterahnya. Demikianlah juga pengembara. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini disebutkan bahwa Abdullah bin Umar ketika mendengar hadis ini beliau berkata, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika masuk waktu pagi jangan tunggu waktu sore. Untuk apa? Untuk beramal. Wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Dan jika masuk waktu sore jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Beramallah pada waktu itu karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Umur kita sampai kapan? Dan subhanallah. Ada perkataan yang menarik turun-temurun dari para salafus saleh. Jadi mulai para rasul, para sahabat, para tabi'in. Apa itu? Hubbud dunya aslu kulli khathiah. Mencinta dunia adalah sumber semua dosa. Pencinta dunia sumber semua dosa. Semua kelalaian gara-gara dunia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wajar Rasulullah SAW ketika membangun Masjid Nabawi, kemudian beliau mengangkat batu pundak yang sangat mulia dari Rasulullah SAW berdebu dalam keadaan seperti itu. Ada para sahabat menawarkan jasa, "Wahai Rasul, engkau duduk saja, tidak usah mengangkat." Beliau mengatakan, "Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhir." Ya Allah, tidak ada kehidupan keluar kecuali kehidupan akhirat. Itu yang harus ada dalam benak kita. Itu pondasi hidup seorang muslim. Dan perasaan seperti ini akan sangat bermanfaat untuk kita senantiasa mengalah dengan dunia. Kalau urusan kepemilikan terhadap dunia, sudah, ini bukan tempat saya. Contoh misalkan bertengkar gara-gara harta waris, bertengkar gara-gara dunia, akhirnya putus rahim gara-gara mempertengkarkan dunia tadi. 5 tahun tidak pernah salam, tidak pernah kalam dengan orang gara-gara perkara dunia. Bagaimana sudah saya sebutkan tadi, hubbud dunya aslu kulli khathiah. Itu perkataan Isa bin Maryam. Itu perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, perkataan para ulama. Cinta dunia itu adalah sumber asal muasal segala macam dosa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, muhibbud dunya la yanfakku an thalas. Orang yang cinta kepada dunia tidak akan pernah terlepas dari dirinya 3 perkara. Yang pertama, hammun daim, selalu gelisah. Sedikit dapat ingin dapat yang lebih, tidak dapat bingung bagaimana cara dapatnya, selalu gelisah, hammun daim. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan wa dhullun mustamir, dan kehinaan yang terus ada. Orang kalau cinta kepada dunia terlalu berlebihan, maka yang ada kehinaan. Segala cara dia ingin dapatkan. Yang ketiga adalah seseorang yang cinta kepada dunia, dia senantiasa akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal tersebut. Baik dengan melalaikan perintah-perintah, bahkan di dalam waktu-waktu yang fadil, di dalam bulan Ramadan, atau bahkan melanggar larangan demi dapat dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadis ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan kenapa, kalau ada orang bertanya, kenapa Abdullah bin Umar menafsiri hadis tadi, jadilah di dunia seakan-akan engkau orang asing ataupun pengembara, dengan jika engkau masuk pagi jangan tunggu waktu sore, jika engkau masuk sore jangan tunggu waktu pagi. Maksudnya adalah selama jadi pengembara beramallah, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, karena kehidupan kita bukan di sini. Kehidupan kita tidak di sini, selalu ada pandangan itu. Kehidupan hakiki, kesuksesan hakiki adalah kesuksesan akhirat. Dan itu tanamkan, Pak, untuk para generasi-generasi sekarang. Generasi alfa yang lahir di tahun 2000-an sekian, 2000-an 10, dan generasi Z yang lahir tahun 2000-an atau 98 sampai sekarang yang berumur 20-an. Alhamdulillah. Ya. Tanamkan ini. Kenapa? Karena generasi-generasi ini dididik dengan media sosial. Mereka tidak lepas dengan media sosial kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang ada dalam benaknya adalah materialistis. Saya ingin kerja, realistisnya kerja sekian, saya dapat sekian. Bahkan kadang tidak mengenal atau tidak terlalu mengenal arti berkah. Bahkan sebagiannya mereka tidak percaya tentang adanya keberkahan secara tidak langsung. Tidak percaya kalau seandainya orang beribadah di 10 hari terakhir, bahkan itu memberkahkan hartanya. Tidak percaya kalau seandainya dua rakaat sebelum subuh dan dua rakaat sholat subuh adalah mencukupkan kehidupannya sampai malam hari. Rasulullah SAW bersabda, Ibn Adam, irka'li arba'an awalan nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat di pagi hari, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sholat subuh. Bagaimana perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, aku akan cukupkan kehidupan. Sebagian orang kadang-kadang seperti tidak percaya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Adam tafarraq li ibadati amla sadraha ghina wa asuddu faqra. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepada. Makanya sebagian orang tidak terlalu tertarik untuk majlis ilmu karena tidak menghasilkan dunia bagi mereka. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepada aku, akan isi kalbumu dengan rasa cukup, dan aku akan tutupi kemiskinan. Bahkan, mohon maaf Pak, perasaan yang saya sebutkan tadi, yang mana hidup menerpa kepada kaum yang lahir tahun 2000-an, bahkan kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. Sebagian setelah kuliah bukan kembali ke daerahnya untuk berdakwah, akan tetapi sebagiannya tetap di sana dengan kehidupan dunianya, mencari harta
0: dan pasti ada tabrirat. Tabrirat artinya mencari-cari pembenaran atas perbuatan. Padahal pokoknya adalah tadi kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'amilu syai'. Jadilah di dunia seakan-akan engkau orang asing ataupun pengembara. Menganggap bahwasanya rezeki Allah itu sedikit. Subhanallah, ada cerita terakhir saya ingin merenungkan kepada antum semua tentang harta yang dan rezeki yang dimiliki oleh Allah. Agar kita tidak terlalu mendewakan pekerjaan seakan-akan dialah yang pasti mengisi kehidupan saya. Antum lihat ya, Nabi Adam diciptakan oleh Allah, dan sebelumnya ada jin, dan sebelumnya ada hewan-hewan, dan sebelumnya ada bumi dan langit. Sebagian ulama mengatakan Nabi Adam sampai sekarang umur manusia ini sekitar 100 ribu tahun atau sekitar 150 ribu tahun. Selama itu rezeki dari Allah tidak pernah habis. Dan kalau dilihat sebelum Nabi Adam ada jin, ada hewan, ada bumi dan langit, rezeki Allah tidak pernah habis. Lalu sisa yang tersisa dari kehidupan dunia ini lebih sedikit tentunya yang sudah daripada yang sudah lewat. Tentunya Allah lebih banyak dan masih banyak memiliki rezeki-rezeki. Falimal khauf. Lalu kenapa ada rasa takut? Falimal ham. Lalu kenapa ada rasa gelisah? Falimal kasal. Lalu kenapa ada malas? Falima, lalu kenapa ada terlalu berlebihan mencari dunia? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, jadikan hadis ini sebagai pondasi dasar saat seseorang terlalu sibuk dengan dunia. Pernah ada orang bertanya kepada saya, "Ustaz, takut saya, Ustaz. Takut besok bisa makan enggak? Takut nanti anak-anak bagaimana?" Maka saya katakan, rezeki Allah Subhanahu wa taala lebih besar dibandingkan apa yang engkau pikirkan. Dan rezeki Allah bukan hanya sekedar harta. Tetapi seseorang lapang dada menerima apa yang diberikan oleh Allah, itu adalah sebuah rezeki. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man aslam wa ruziqa qafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, kemudian diberikan rasa cukup dan rasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah manusia yang sudah mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini hadis sebagai pondasi dasar kita untuk menghadapi kehidupan dunia. Dan sekali lagi saya pesan, tanamkan itu kepada anak-anak di zaman sekarang. Mereka sedang ingin memiliki harta dunia di umur mereka yang sekitar 20-an, 25 tahun dengan didikan media sosial. Kalau seandainya umur 20 tahun belum punya tabungan 100 juta, tidak sukses. Itu yang dididikan kepada anak-anak kita di zaman sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam iman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita condong hati kepada akhirat. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian Ikhwatul Islam a'azakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah antum simak dapat bermanfaat. Kami ucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Ayatun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة.
1: راديو رجا بندون 104.3 FM منبر cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan malam hari ini kembali kami hadirkan ringkasan daurah syariah ke-6 yang diselenggarakan di Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Dan hari ini kita akan hadirkan ringkasan juga yang ke-6 sekaligus penutupan bersama Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi Hafizahullah Ta'ala. Dan anda dapat menyimak ringkasan ini, semoga bermanfaat untuk anda semua. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Falita Fadl Maskura wa Mahjura.
3: Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di sore hari tadi itu sudah masuk ke pembahasan yang ke-6 dan pertemuan yang ke-6 dari daurah membahas syarah akidah ar-Raziyyin. Dan alhamdulillah di sore hari tadi telah selesai merampungkan satu kitab tersebut, dan tadi penutupan dilakukan setelah sholat isya. Adapun pembahasan dari pertemuan yang ke-6

dan mustahil nama-nama atau lakob-lakob, ya, julukan-julukan bisa mengumpulkan atau menyatukan mereka. Jadi ahlu sunnah itu yang namanya ahlu sunnah hanya satu, ya, dan dia berada di atas kebenaran. Atau manhaj ini di atas al-haq. Karena apa? Karena al-haq itu satu, tidak berbilang. Berbeda dengan kesesatan. Kesesatan itu mutasyaib, mutafarrik, muta'addid. Jadi berbilang, bercabang, dan berpecah belah. Ya, berpecah belah maksud saya. Dan ini seperti bid'ah dan kekufuran. Ya. Jadi kesesatan itu bercerai-berai, banyak cabangnya, berbeda dengan al-haq. Al-haq itu satu. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang al-haq, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan lafad nur, dengan lafad mufrad, dengan lafad mufrad yang tunggal. Ya. Sedangkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang kebatilan-kebatilan, Allah menggunakan lafaz kegelapan. Dan kalau antum perhatikan lafaznya, Allah tidak menggunakan kata tunggal atau lafaz tunggal, tapi Allah menggunakan dengan lafaz jamak. Ini menunjukkan bahwa yang namanya kesesatan itu banyak cabangnya, banyak ragamnya, dan mereka bercerai-berai. Di antara contohnya seperti yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 257. Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu melindung orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka minadh dhulumat, dari kegelapan-kegelapan. Dhulumat bentuknya jamak. Ya. Bentuknya jamak, dan kita lihat an-nur bentuknya mufrad, kata tunggal. Jadi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari kegelapan-kegelapan, dari kesesatan-kesesatan kepada al-haq, kepada kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan cahaya. Dan yang menunjukkan tentang hal ini juga adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis yang panjang, ya, satu garis, ya. Kemudian Rasul bersabda, "Hadza sabilullah." Ini jalannya Allah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis di sebelahnya, di sebelah kanan dan di sebelah kirinya, garis-garis pendek. Kemudian setelah Rasul membuat garis-garis pendek di sebelah kanan dan sebelah kirinya, Rasul mengatakan, hadhihi subulun mutafarriqah, ini jalan-jalan yang bercerai-berai. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih, pada setiap jalan yang banyak yang pendek ini ada setannya yang mendakwahi manusia, ya, mengajak manusia ke jalan tersebut. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus. Bentuknya satu, kata tunggal. Ini jalanku satu, yang panjang. Kemudian Allah berfirman, fattabi'uh, ikuti. Ikuti dia. Kemudian Allah berfirman, wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak tersebut, yang bercerai-berai tersebut. Niscaya, kata Allah, fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya kalian akan bercerai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan dasar bahwa yang namanya kebenaran al-haq wahidun la yata'addad. Kebenaran itu hanya satu dan tidak berbilang, ya. Kemudian ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,

0: tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perselisihan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan Ilan Nasai dari Al-Iribad bin Syariah, Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat. Wa in abdan habasyian, walaupun yang memerintahkan adalah budak Habsyi. Fa innahu may ya'sh minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, karena sesungguhnya siapa orangnya yang nanti hidup di antara kalian setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, jadi ketika ada perselisihan yang banyak itu, Rasulullah SAW memberi irsyad, bimbingan. Kata Rasul, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Dan Rasul bilang, tamassaku biha wa'addu 'alaiha binawajib, pegang erat-erat dan gigit dengan gigi geraham. Kemudian ikhwas kalian yang Allah muliakan, di antara bahasan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ibnu Ahmad Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah taala, beliau membahas tentang masalah hajar ahlul bidah. Maksudnya memboikot ahlul bidah. Al-Imam Abu Muhammad, dia pernah berkata, sami'tu abi wa aba zur'ata, aku mendengar ayahku dan Abu Zur'ah, ya'murani bihijrani ahli zaydi wal bid'ah, keduanya memerintahkan untuk melakukan hajar. Hajar ini boikot terhadap ahlu az-zayd, orang yang sesat, yang menyimpang, dan ahlu bid'ah. Okay. Dan juga keduanya yughlighani fi dhalika ashadda taghlid, artinya keras dalam hal tersebut. Berikutnya, wa yunkirani wad al-kutubi bi ra'yin fi ghairi athar. Nah, keduanya mengingkari menulis sebuah kitab yang tidak berdasar dengan athar. Ya. Nah, tentang masalah memboikot al-bid'ah ini ada hukum-hukum tersendiri dan kaidah-kaidah tersendiri, ya. Dan itu pembahasannya sangat luas sebenarnya, tetapi saya ingin sampaikan sedikit apa yang disebutkan oleh Syekh dalam daurah tadi, di mana kita akan bahas tentang dua hal saja di sini, tentang dasar dari hajar ahlul bidah. Kemudian hajar itu dibangun atau dilihat maslahat dan mudaratnya. Yang pertama, dasar tentang hajar ahlul bidah, di antara dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang kisah sahabat yang dihajar, ya, oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yakni Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Ka'ab bin Malik pernah berkata, wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina an kalamina ayyuhas salasa min baini man takhallafa anhu. Jadi Rasulullah SAW itu melarang kaum muslimin untuk mengajak bicara kita, mengajak bicara kami, kata Ka'ab bin Malik, kepada tiga orang yang dihajar sampai 50 hari. Ya. Dan itu antum bisa baca tentang kisah Ka'ab bin Malik. Kemudian di kajian tadi disebutkan tentang dua perkara, ya, tentang hikmah disyariatkannya hajar. Yang pertama adalah as-salamatu min tilkal mukhalafah, agar kita umat Islam selamat dari mukhalafah tersebut. Ya, ketika ada bid'ah, ada kesesatan, kemudian dilakukan hajar, maka orang yang belum terjangkiti dengan kesesatan dan bid'ah ini akan selamat. Hikmah yang kedua, al-hajru yakunu uqubatan lidzalikal mukhalifi kayyartadi', Jadi hajar itu merupakan sanksi bagi orang yang melakukan penyelisihan itu supaya dia tidak melakukan perbuatan yang keliru lagi. Ya. Nah, dan itu disebutkan oleh ulama. Kemudian yang perlu diketahui tadi saya katakan bahwa masalah memboikot ahlul bid'ah, hajrul ahlul bid'ah itu terkait erat dengan maslahat dan mudarat, ditimbang ya, mana maslahatnya mana mudaratnya. Ya. Dengan begitu kita akan tahu ya, kapan kita menerapkan hajar, kapan kita tidak menerapkan hajar. Karena hajar tadi bukan tujuan, tapi wasilah. Ya. Ulama berkata, ya, wa ala hadha, ya, fa in kana al-hajru la yuhaqqiqu shay'an min al-amrayni fa innahu la yushra'. Ah, dibangun di atas hal ini, al-hajr, yani hajr tadi ya, boikot, apabila tidak mewujudkan salah satu dari dua hal tadi, maka tidak disyariatkan. Dalilnya apa? Kita lihat. Rasulullah SAW yang memboikot tiga sahabat, ya, yang memboikot tiga sahabat sampai 50 hari, beliau juga yang melakukan sesuatu di mana kita ambil dari perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak melakukan hajar di sini. Kita lihat hadis ya. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan ista'zana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang laki-laki yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul melihatnya sallallahu alaihi wasallam, melihat laki-laki tersebut, Rasul berkata, "Bi'sa akhul ashirah wa bi'sa ibnul ashirah." Lihat. Ketika ada orang tadi ya yang diminta izin ke Rasul, Rasul bilang dengan kalimat yang luar biasa. Kalimatnya apa? Kalimatnya menunjukkan orang itu jelek. Kata Rasul, "Bi'sa akhul ashirah." Yani dia adalah seburuk-buruk saudara dari keluarga itu. Dan dia adalah seburuk-buruk anak dari keluarga itu. Lihat, Rasul menyatakan tentang hakikat dari orang tersebut yang memiliki hal yang jelek, yang buruk. Dan Rasul kalau berbicara tentunya berdasar dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita lihat, falamma jalasa. Ah, ketika orang itu duduk. Kita lihat sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatallaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi wajhi wa mbasata ilaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika orang laki-laki itu di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk, Rasul sallallahu alaihi wasallam menampakkan muka yang manis, yang ceria. In basato. Ya. Nah, Rasul tidak berpaling. Rasul tidak berkata kasar. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menampakkan sesuatu yang ramah kepada orang tersebut. Kemudian falamma talaqa ar-rajul, ketika laki-laki itu pergi, Aisyah radhiyallahu anha berkata ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hina ra'aita ar-rajul qulta lahu kadza wa kadza." Wahai Rasulullah, ketika engkau melihat orang tersebut, engkau berkata begini dan begitu. "Summa tatallaqta fi wajhihi wa mbasatta ilayh." Ah, setelah itu, ketika laki-laki tersebut masuk menemui engkau, bertemu dengan engkau, engkau menampakkan wajah yang ceria, ya, muka yang ramah, sambutan yang baik kepada dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aisyatu mata ahidtini fahashan." Wahai Aisyah, kata Rasul, kapan kamu melihat aku menjadi orang yang keji, ya, fahash, ya, bertutur kata keji atau bertindak laku yang keji. Kemudian Rasul berkata, inna syarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati man tarakahun nas ittiqa'a syarrihi. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah kedudukannya di hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia karena dia melindungi dirinya dari keburukannya. Ya. Nah, apa sebab Rasulullah SAW tidak melakukan hajar dengan orang yang kedua ini? Dengan orang ini. Disebutkan oleh ulama, kalau dilakukan oleh Rasulullah SAW, misalnya orang tadi, ya, akan jadi, nanti akan terjadi kontraproduktif. Ya. Orang tadi nanti akan mengompori kaumnya untuk melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, melawan dakwahnya. Ya. Karena hal demikian Rasulullah alaihi wasallam tidak melakukan hajar. Nah, dari sini tadi Syekh Hafizahullah taala menyebutkan kapan hajar dilakukan, kapan tidak dilakukan. Ini dilihat maslahat mudharat. Ya, jangan hajar-hajar terus padahal enggak ada manfaatnya misalkan. Atau misalkan ada manfaat untuk hajar, dia tidak melakukan hajar. Jadi ditimbang dua maslahat. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh berpanjang-panjang dalam pembahasan kitab ini di terakhir. Hanya saja saya cukup meringkaskan dua dari banyak sekali mutiara yang disampaikan oleh Syekh Afdhulullah taala, dan kitab ini ditutup dengan perkataan penulis rahimahumullah, ya, jaa fi kitabillah lika'i syarh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah ba'da an athbata hadhil aqidah aqidat ar-raziyaini qala abu muhammad wa bihi aqulu ana wa qala abu ali ibn hubaysh al-mukri wa bihi aqulu ana qala syekhuna ibn mudhaffar wa bihi aqulu ana wa qala syekhuna ya'ni al-musannif wa bihi aqulu ana wa qala turaythisi wa bihi aqulu ana wa qala syekhuna silafi wa bihi naqul. Maksudnya apa? Maksudnya tadi yang disebutkan mereka itu ulama semuanya surruhu berkata dengan gamblang dan jelas bi annahum yaquluna bi hadhihi al-aqidah, bahwa mereka itu berkata dengan akidah seperti ini. Ini berakidah dengan akidah yang ada di kitab ini. Bad'an min Abi Muhammad, dimulai dari Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim, yakni tilmidnya Ar-Raziyaini, kemudian tilmidnya Al-Husain bin Muhammad bin Habash Al-Mukri, kemudian muridnya, yakni tilmidnya Muhammad ibn Mudhaffar, sampai ke tilmidnya Al-Musannif Al-Lalikai, kemudian tilmidnya Ahmad bin Ali bin Al-Husain Al-Turaythisi, kemudian tilmidnya Abi Tahir As-Silafi, periwayat dari Nuskhah Al-Lalikai ini rahimahumullahu jami'an. Kemudian Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala berkata, wa ana akulu kama qalu wa bihi akul, dan aku berkata seperti apa yang mereka katakan, dan aku berkata demikian. Artinya aku meyakini akidah yang ada di kitab tersebut sebagaimana akidahnya mereka, dan inilah akidah aku. Itu maksudnya. Kemudian dia menutup dengan kalimat nas'alullaha an yakhtima lana bi mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah. Kita menutup kitab ini, ya, dengan meminta kepada Allah agar menutup kita, hidup kita maksudnya, dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Inilah yang bisa kami sampaikan kepada para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan hendaknya kita terus belajar. Semangat untuk belajar, dan jangan kendor untuk talabul ilmi, karena dengan terus menuntut ilmu Allah akan angkat derajat kita semua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan ringkasan sesi ke-6 sekaligus penutupan dari daurah syariah ke-6 yang diselenggarakan di Masjid Al-Barkah Kampung Tengah Cilengsi Bogor bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafizahullah Ta'ala. Dalam pembahasan tadi yang telah disebutkan oleh Ustaz, syarah Aqidatul Lauziyaini. Dan kami sampaikan kepada Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat menyimak kembali ringkasan dari daurah ini di sosial media kami, sehingga Anda bisa merasakan nikmat yang menuntut ilmu bersama para ulama kita dan mengambil faedah dari ilmu tersebut. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ringkasan daurah syariah ke-6 ini, dan sekaligus ini menjadi penutup pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Kami undur diri. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar Cahaya Sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngejomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berka.

0: عصوا بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
8: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi
9: kullu dhanbin illa dhanbi yughfaru.
8: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
9: mu'allaqatun bidaini,
8: tergantung dari hutangnya
9: hatta yughda'an,
8: sampai dibayarkan utangnya.

0: Kinakailangan.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong.
3: Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

لهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.

مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم

بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءوا

المغشي عليه من الموت فأولى لهم

بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم.

ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

لكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو

0: lakum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Isbah yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa dan para pendengar, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kita di bayani manhaj salafi fi tarbiyati wal islah. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kaidah yang ke-49, di mana ahli sunnah wal jamaah memiliki keyakinan bahwa kecintaan seseorang tidak akan sempurna kepada akhirat melainkan dengan zuhud di dunia. Raudhah, ya, keinginan seseorang untuk selamat di akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan zuhud fi ad-dunya. Apa itu zuhud? Zuhud memiliki definisi banyak, ya, disebutkan oleh para ulama. Artinya definisi yang bermacam-macam, tetapi intinya adalah seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam, bahwa zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang bermanfaat di akhirat. Tulis Allah Ta'ala menyebutkan beberapa dalil. Di antaranya yang pertama adalah surat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma kana li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu 'azizun hakim." Yang artinya tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Turiduna arada ad-dunya, kalian menginginkan, kalian menghendaki harta benda duniawi. Wallahu yuridu al-akhirah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kehidupan akhirat, menghendaki akhirat, yakni pahala akhirat untuk kalian. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha bijaksana. Waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fa'arid amman tawalla an zikrina walam yurid illa al-hayata ad-dunya, maka tinggalkanlah orang-orang yang berpaling dari peringatan kami dan dia hanya mengingini kehidupan dunia. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu Ta'ala berkata, wala yastakimu az-zuhdu fi ad-dunya illa ba'da nadhrayni sahihain. Zuhud di dunia tidak akan lurus kecuali setelah dua pandangan yang lurus ini. zuhud di dunia tidak akan lurus kecuali dengan pandangan yang benar. Pandangan yang pertama adalah an-nadhru fid dunya wa sur'ati zawaliha wa fana'iha wa mihlalaha wa naqsaha wa khissatiha wa alam al-muzahamati 'alayha wal hirsi 'alayha wa ma fi dhalika min al-ghasasi wan naqz wal ankadi wa akhiru dhalika az-zawal wal inqita' ma ma ya'kubu min al-hasrati wal asafi fa talibuha la yanfakku min hammin qabla husuliha wa hammin hal az-zafri biha wa ghammin wa huznin ba'da fawatiha fa hadha ahadu an-nadharain. Yang pandangan yang pertama adalah memandang dunia dan bahwa dunia itu sangat cepat sekali fana, ya, binasa, tidak kekal, dia rusak dan kurang serta hina serta kepedihan yang ada, kemudian kerakusan yang ada padanya, dan dipenuhi dengan segala bentuk kepayahan, dan akhir dari semua itu adalah musnah al-inqita', yakni terputus dan fana serta binasa. Ma'a ma ya'kubu min al-hasrati wal asaf, semuanya diikuti dengan penyesalan. Fa talibuha, dan orang yang menuntut dunia tidak akan terlepas dari kegundahan. Kegundahan sebelum mendapatkannya, kegundahan ketika mendapatkannya, kegundahan dan kesedihan ketika lepas darinya atau ketika tidak mendapatkannya. Ini salah satu pandangan yang sahih. Ya, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menghabarkan kepada kita bahwa dunia itu seperti itu. Fana, cepat binasa, ya, rusak, dan semua diakhiri dengan kefanaan. Yang kedua, an-nadhru fil akhirati wa ikbaliha wa maji'iha wa la budda dawamuha wa baqa'uha. Pandangan yang kedua adalah melihat akhirat, bahwa akhirat itu akan datang dan pasti datang, walabud, akhirat itu kekal, dawam dan kekal. Wa syarafu ma fiha min al-khairati wal masarrat, dan mulia apa yang ada di dalamnya, kemuliaan apa yang ada di dalamnya, dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan dan seluruh hal yang menyenangkan. Wa tafawutu alladhi bainahu wa baina ma hauna fa hiya kama qala Allah subhanahu wal akhiratu khairu wa abqa. Perbedaan antara ini dan itu adalah seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wal akhiratu khairu wa abqa, akhiratu lebih baik dan lebih kekal. فهي خيرات كاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. Akhirat adalah kebaikan-kebaikan yang sempurna dan kekal. Adapun dunia adalah khayalan-khayalan semata yang kurang, terputus, dan akan rusak. Ibnu Qayyim berkata, apabila sempurna dua pandangan ini, fa idza tamma lahu hadhan an-nadharan athara ma yaqtadi al-aqlu itharahu. Apabila seseorang memiliki dua pandangan ini dan sempurna pandangannya, maka dia akan mengutamakan apa yang dituntut oleh akalnya. Wa zahada fi ma yaqtadi az-zuhd fihi. Kemudian dia zuhud terhadap apa yang dituntut untuk zuhud. Artinya zuhud terhadap dunia. فَكُلُّ أَحَدٍ مَطْبُوعٌ عَلَى أَلَّا يَتْرُكَ النَّفْعَ الْعَاجِلَ وَاللَّذَّةَ الْحَاضِرَةَ إِلَى النَّفْعِ الْآجِلِ وَاللَّذَّةِ الْغَائِبَةِ الْمُنْتَظِرَةِ أَوْ مُنْتَظَرَةِ إِلَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ فَضْلُ الْآجِلِ عَلَى الْعَاجِلِ وَقَوِيَتْ رَغْبَتُهُ فِي الْأَعْلَى الْأَفْضَلِ فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له وإما لعدم رغبته في الأفضل وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. Setiap orang memiliki tabiat bahwa dia tidak akan meninggalkan manfaat yang cepat, kelezatan yang sedang dia hadapi, yang dia bisa saksikan, kepada manfaat yang datangnya belakangan, kelezatan yang masih gaib dan yang ditunggu-tunggu, kecuali apabila jelas baginya keutamaan dari manfaat yang datang belakang tersebut. Kecuali kalau keinginannya sangat kuat dalam sesuatu yang lebih utama itu. Makanya apabila seseorang mengutamakan dunia yang fana, yang kurang, maka itu menunjukkan tentang lemah imannya. Ya. Kullu wahidin minal amrain, ya. Apabila seseorang, sekali lagi, mengutamakan dunia yang fana, maka kemungkinannya itu adalah salah satu dari dua hal. Imma li'adami tabayyunil fadlahu aw wa imma li'adami ragbatihi fi al-afdal. Bisa jadi karena dia tidak tahu tentang keutamaan akhirat, atau dia tidak ada rogbah, kecintaan terhadap yang lebih utama. Dan setiap satu dari dua perkara tersebut menunjukkan tentang kelemahan dari imannya dan menunjukkan tentang kelemahan akal dan basirahnya. Apabila seseorang mengutamakan dunia daripada akhirat, bisa jadi disebabkan karena dia tidak tahu tentang keutamaan akhirat, atau karena dia tidak mau, ya, rogbah, tidak ada rogbah, dan ini menunjukkan kelemahan dari imannya dan kekurangan dari akalnya. فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن هناك أشرف

Jika dia tidak membenarkannya, apabila dia tidak membenarkan bahwa akhirat lebih kekal, apabila dia tidak meyakini bahwa akhirat lebih kekal, maka tidak ada keimanan pada dirinya. Kalau dia membenarkan bahwa akhirat lebih kekal dan tidak mengutamakan akhirat, maka ini menunjukkan akalnya yang rusak dan dia salah memilih bagi dirinya. Dia memilih sesuatu yang buruk dan yang jelek. وَهَذَا تَقْسِيمٌ حَاضِرٌ ضَرُورِيٌ لَا يَنْفَكُ الْعَبْدُ مِنْ أَحَدِ الْكِسْمَيْنِ فَإِثَارُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ إِمَّا مِنْ فَسَادٍ فِي الْإِيمَانِ وَإِمَّا مِنْ فَسَادٍ فِي الْأَقْلِ. Ini adalah pembagian yang daruri, ya, yang tidak terlepas seorang hamba dari salah satu dari dua bagian tersebut. Mengutamakan dunia atas akhirat bisa terjadi karena rusak keimanan dan rusak akalnya. Bisa jadi imannya rusak, bisa jadi juga karena akalnya yang rusak. Wa ma aktsara ma yakunu minhuma. Dan alangkah banyaknya, ya, yang muncul dari dua hal tersebut. Walihadha nabadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wara dhahrihi huwa wa ashabuhu wa sarrafu anha qulubahum wa tarahuha wa lam ya'lafuha wa hajaruha wa lam yamilu ilaiha wa adduha sijnan la jannatan. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabatnya membuangnya di belakang punggung mereka, memalingkan hatinya dari dunia, membuangnya jauh-jauh dari dunia dan tidak cenderung kepadanya. Kemudian menganggap dunia sebagai penjara, bukan sebagai surga. Mereka fazahadu fiha haqiqata zuhud. Mereka betul-betul zuhud dengan zuhud yang hakiki. Walau aradu lanalu minha kulla mahbub. Sebenarnya kalau mereka mau, yakni Rasul dan para sahabatnya, kalau betul-betul ingin dunia, niscaya mereka akan mendapatkannya, mendapatkan semua yang diinginkan. Walau lawasalu minha ila kulli marghub. Niscaya akan sampai kepada apa yang diinginkan. Faqad uridat alaihi mafatihu kunuziha faraddaha. Telah dibukakan perbendaharaan dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi menolak. Wa fadat ala ashabihi fa atharu biha. Dan perbendaharaan, kunci-kunci perbendaharaan dunia itu juga mendatangi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlimpah dengan berlimpah. Tetapi mereka lebih mengutamakan dunia. Wa lam yabi'u haddahum min al-akhirati biha. Tidak menjual akhirat untuk mendapatkan dunia. Wa alimu annaha ma'bar wa mamar. Mereka betul-betul tahu bahwa dunia hanya sekedar tempat lewat. Juga dunia sebagai jembatan. La dara maqamin wa mustaqar aw mustaqir. Aw mustaqar, bukan tempat tinggal yang tetap, yang kekal. Wa annaha daru umburin la daru surur. Dunia adalah negeri yang akan dilalui, sedangkan dan bukan negeri kebahagiaan. Wa annaha sahabatu sayfin tanqashi'u an qalil. Dunia seakan-akan seperti awan di musim panas, dia akan cepat lenyap. Wa khayalu taifin mastatamma ziyaratu hatta adhina birrahil. Dan dia hanya seperti hanya khayalan yang mampir sebentar, kemudian dia pergi. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mali walid dunya innama ana karakibin qala fi dhilli shajaratin thumma raha wa tarakaha. Nabi SAW bersabda, mali walid dunya, yani perumpamaan aku dengan dunia
seperti

0: orang yang safar mengendarai tunggangan, kemudian tidur istirahat di bawah pohon, di bawah naungan pohon, fi dhilli syajarah. Kemudian setelah itu bangun, bangun, berangkat dan meninggalkannya lagi. Ya, itulah dunia. Digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti seseorang yang sedang safar, kemudian istirahat sejenak dan tidur siang. Qala di situ qala artinya qailulah, ya, beristirahat sebentar di bawah pohon. Setelah itu dia pergi dan meninggalkannya. Dunia digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Adapun akhirat adalah tempat abadi, tempat yang kekal. Ya. Oleh karena itu orang yang mengutamakan dunia, maka menunjukkan rusak imannya dan rusak akalnya. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, "Mad dunya fil akhirati ila illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima tarji'." Dunia di akhirat tidaklah melainkan seperti seseorang yang memasukkan tangannya atau jarinya di air laut, kemudian dia melihat, maka hendaknya dia melihat apa yang kembali kepada air laut. Akhirat seperti air laut, dunia seperti satu tetes yang sangat sedikit, tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dunia, dan sangat banyak sekali dalil-dalil yang disebutkan, ya. Allah berfirman tentang dunia dalam surat Yunus ayat 24 dan 25, "Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am." Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman di bumi. Mimma ya'kulun nasu wal an'am, dari apa yang dimakan oleh manusia dan hewan ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat, sampai-sampai ketika telah sempurna keindahan bumi dan telah berhias bumi menjadi hijau, ya, maka setelah itu Allah bilang, wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha, ketika pemiliknya menyangka bahwa mereka mampu untuk memetik hasil bumi. Ataha amruha amruna laylan aw nahara, maka datanglah perkara kami, yakni azab kami di malam hari atau di siang hari. Faj'alnaha hasida, maka kami jadikan, ya, dia seakan-akan sudah disabit. Ka'an lam taghna bil ams, seakan-akan belum pernah tumbuh, ya, seakan-akan kemarin belum pernah tumbuh. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, demikianlah kami perinci ayat-ayat kami untuk kaum yang berpikir. Wallahu yad'u ila daris salam, Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia kepada negeri keselamatan. Wa yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim, dan memberikan petunjuk bagi siapa yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang kehinaan dunia dan supaya kita zuhud dalamnya, dan menghabarkan tentang Darussalam, negeri keselamatan, kesejahteraan, dan mengajak ke dalamnya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Surat Al-Kahfi ayat 45-46. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Berilah perumpamaan untuk mereka kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu kata Allah, kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalatu bihi nabatul ar, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur. Fa'asbaha hashiman tazruhu riyah. Tetapi setelah itu menjadi hancur dan kering, ya, mandi kering dan diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian Allah berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Adapun amal kebajikan yang kekal, yang terus menerus, ya, yang terus menerus, itu lebih baik di sisi Rabbmu dan lebih baik dari dan harapan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-Hadid ayat 20, "I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah permainan senda gurau, perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan anak. Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Seperti air hujan, ya, yang kemudian turun di bumi menyuburkan tanaman, yang tanaman-tanamannya itu membuat orang-orang kafir, membuat para petani, ya, al-kuffar di sini artinya para petani, membuat para petani menjadi takjub. Kemudian dia menjadi kering, menguning setelah itu, dan menjadi hancur. Ini perumpamaan kehidupan dunia. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratu minallahi wa ridwan. Tetapi di akhirat cuma ada dua, kata Allah. Yakni azab yang pedih atau ampunan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Mu'allif hafizahullah ta'ala menyebutkan banyak sekali ayat-ayat di sini, ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang ridha, ya, senang dengan kehidupan dunia tetapi lalai dari ayat-ayatnya, lalai dari ayat-ayatnya. Allah berfirman, innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap berjumpa dengan kami, tidak ada harap, tidak ada roja, ya, berjumpa dengan kami. Waradu bil hayatid dunya, kemudian ridha dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, merasa tenang dengannya. Walladhina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, bagi mereka tempat kembali mereka adalah api neraka dengan sebab usaha yang mereka lakukan. Nah, dan perlu diketahui sebelum saya bahwa orang-orang yang nanti meninggal, ya, kemudian hidup di akhirat kelak, ya, masuk ke dalam dunia akhirat, ya, mereka akan menyangka bahwa mereka tidak akan tinggal, ya, jadi mereka punya perasaan bahwa perasaan tinggal di dunia itu hanya sesaat saja. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 55, wa yawma taqumus sa'ah yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Pada hari tegaknya hari kiamat, orang-orang kafir, orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka itu tidaklah tinggal di dunia melainkan hanya sesaat belaka. Ini menunjukkan bahwa dunia ini sangat cepat, ya. Kalau kita lihat apa yang kita rasakan seperti ini juga, ya, bahwa tahun-tahun sebelum hari ini seakan-akan adalah sesaat apabila dibandingkan dengan apa yang kita rasakan di saat ini, ya, di saat ini, ya. Dan kita sudah mendekati Zulhijjah kembali, ya. Seakan-akan kemarin kaum muslimin baru menunaikan ibadah haji, ya. Begitu cepat waktu berjalan dan berlalu, ya. Oleh karena itu berbahagialah siapapun di antara kita yang bisa menggunakan hidupnya di atas muka bumi ini dalam kebaikan, menanamnya dengan tanaman kebaikan, sehingga dia akan petik di akhirat kelak. Dia akan panen kebaikan di akhirat kelak. Dan merugilah bagi siapapun yang menyia-nyiakan kehidupannya di atas muka bumi ini, yang menyepelekan kebaikan, yang jauh dari kebaikan, yang tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari fitnah dunia. Dan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Al-Isbah yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat mengikuti kembali. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
4: Sahalil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa inna addara al-akhirata lahi حيوان لو كانوا يعلمون.
3: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah. Itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هروله. رواه البخاري ومسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Al-Qur'an.
9: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
10: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
6: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, "Barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah."

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kiranya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita? Kalaulah pertanyaan ini diajukan kepada Anda, apa jawaban Anda? Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, akankah kita menjadi pengikutnya? Ataukah engkau berdiri di barisan orang-orang yang menentangnya? Saudaraku, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita dan beliau memerintahkanmu atau melarangmu, apakah engkau akan mematuhinya atau malah bermaksiat kepadanya? Tahukah engkau, wahai saudaraku, ada sebagian orang meneriakkan slogan-slogan bahwa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka tidak mematuhi perintahnya, melanggar larangan-larangannya, melampaui batasan-batasan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafikin menampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bahwa mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala mereka berpisah dari Rasulullah, dari kaum muslimin, berkumpul sesama mereka, mereka sampai menggigit jari saking bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita, saya dan Anda semua, wahai saudara-saudari, mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menegakkan salat. Apakah kita jalankan perintahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita misalnya berhijab, menutup aurat, berjilbab. Apakah engkau, wahai saudariku, mematuhinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita meneladani beliau, baik penampilan-penampilannya, akhlak, karakter, kepribadian yang baik, apalagi akidah dan ibadahnya. Sudahkah kita menerapkannya? Lantas bagaimana jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita? Apakah kita akan termasuk orang-orang yang didekatkan di majelisnya seperti para sahabat dahulu berlomba-lomba untuk hadir di majelisnya, ataukah orang-orang yang jauh dari majelisnya? Mari kita lihat realita hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ketika dia hidup. Mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam baik saat beliau hidup ataupun setelah beliau wafat meninggal dunia, kita tetap diperintahkan untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma Muhammadun illa ar-rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidak lain merupakan seorang rasul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Afa immata au qutila, maka apakah apabila dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mati atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian berpaling kembali kepada kekufuran? Di dalam ayat ini Allah mencela orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, mengikutinya, lalu sepeninggalnya hendak berpaling pula. Tidak. kita tetap wajib mengikutinya, baik ketika dia hidup maupun setelah dia wafat. Karena sekalipun Nabi Muhammad SAW telah wafat, sesungguhnya Rabb yang telah mengutusnya, yang telah menurunkan wahyu kepadanya, yang memerintahkan kita untuk mengikutinya, maha hidup dan tidak pernah mati. Al-Hayyul Qayyum. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, barangkali kita perlu menguji cinta kita kepada Rasulullah SAW. Silahkan buka mushaf yang Anda miliki, penuh dengan ayat-ayat

sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Mereka jadikan engkau hakim yang memutuskan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak memiliki ganjalan di dalam dada mereka untuk menerima keputusanmu. Mimma qadait, dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan pasrah. Perhatikan wahai saudaraku, wahai saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Di ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syarat untuk menjadi seorang mukmin itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang memberi keputusan dalam perkara yang kita perselisihkan dan wajib kita menerimanya tanpa ada ganjalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita telah memutuskan bahwa kita sebagai hambanya wajib, kita sebagai umatnya wajib berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah, kepada kitabnya dan kepada kitab Allah dan sunnahnya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma lan tadillu ba'dahu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat lagi sesudahnya selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitaballah dan sunnahku. Nah, sudahkah kita berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa bukti Anda wahai saudara-saudariku? Anda telah berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Apa bukti Anda wahai saudaraku bahwa Anda telah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Ma kana lil mu'min ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا." Tidak boleh bagi seorang mukmin ataupun seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم, lalu mereka memiliki pilihan lain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam urusan mereka. Ayat ini menegaskan tidak pantas, tidak patut orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, dia pilih pilihan yang lain selain apa yang telah dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk dia. Ini adalah su'ul adab, tidak beradab, tidak menghargai dan tidak memuliakan. Saudaraku, coba tanyakan kembali kepada diri kita, kepada dirimu. Jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, akankah kita mendatanginya lalu mengikrarkan janji untuk siap berkorban mengikutinya dengan harta, jiwa dan raga kita, dan itu kita buktikan berjuang bersamanya di sisinya untuk meraih cinta Allah dan cintanya sallallahu alaihi wasallam? Akankah kita termasuk orang-orang yang seperti itu? Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya memilihmu untuk menjadi utusan, duta beliau berdakwah ke suatu tempat, seperti beliau mengirim Mus'ab bin Umair, seperti beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, seperti beliau mengirim sahabat-sahabat yang lainnya untuk berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah, apakah Anda pantas untuk melakukannya? Apakah Anda bisa berada di posisi itu? Perhatikan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita korbankan, apa yang telah kita perjuangkan di atas jalan yang telah beliau tempuh ini. Ketika itu Anda berhak mengaku bahwa saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda berpegang teguh dengan sunnahnya, mematuhi perintah dan larangannya, tidak melanggar batasan-batasannya, ketika Anda berusaha memperjuangkan dan membela ajarannya. Karena sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, ketahuilah dia bersama kita dengan ajaran-ajaran dan petunjuknya. Karena beliau yang mengatakan, salatlah kalian seperti
kalian melihat sholatku.

0: jika kita melaksanakan sholat sesuai dengan sholat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita telah mengikutinya. Beliaulah yang memerintahkan, khudhu anni manasikakum, ambillah cara manasik kalian dariku. Beliaulah yang mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini. Nah, lihat, ini semua perintah-perintah agar kita berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuknya dan berusaha senantiasa mengikutinya, baik perkara besar maupun kecil, kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Silakan Anda mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi harus dibuktikan kecintaan tersebut dengan ittiba, mengikuti beliau, dengan pengorbanan, dengan perjuangan untuk membela ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti beliau, baik dalam perkara besar maupun kecil, baik dalam keadaan suka maupun susah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan saya dan Anda wahai saudara-saudariku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di telaganya menerima uluran tangannya. Dan semoga tidak termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhqan suhqan liman baddala dini, celaka celaka orang-orang yang telah merubah agamaku. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihin halawata al-iman أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: داري أنس رضي الله عنه داري النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
1: Surah At-Taubah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ولم يظاهروا

والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم.

0: وهو رب العرش العظيم.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

0: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."
1: Qala ya bunayya la

0: mubin.
1: Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai Nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

0: mubin.
1: Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

0: Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.
1: Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin.
0: Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat.

0: ناصحون.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
0: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
0: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
1: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
0: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian tentu kami orang-orang yang merugi."
0: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun.
1: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
0: Waja'u abahum isya'an yabkun.
1: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
0: Qalu

0: علينا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar.
0: Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil. Wallahul musta'anu 'ala ma tasifun.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

0: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

0: dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."
1: Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrif 'anhu as-su'a wal fahsya' innahu min 'ibadina al-mukhlasin.
0: Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.
1: وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابَ قَالَ

0: حليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?
0: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubrin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin.
1: Yusuf berkata, dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin.
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: Qala rabbis sijnu ahabbu

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: ودخل معه

0: نسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: yashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibais sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya,

0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

Orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf.

0: Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui.
1: Qala tazra'una 7 sinina da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sunburihi illa qalilan mimma ta'kulun.
0: Yusuf berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.
1: وقال

0: alim.
1: Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka.

0: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

0: Rahim.
1: Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: وقال

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يرجعون.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

0: rahimin.
1: Ya'qub berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.
0: Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa

Dan Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adzana mu'adzinun ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: Qala ma'adallahi an

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa.

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
0: Ya'qub berkata, Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: Falamma dakhalu 'alayhi qalu ya ayyuhal 'aziz massana wa ahlana ad-dur.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"
1: Qala

0: من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: Qala la tathrib alaykum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
1: Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.
0: Walam

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu." Falam

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Dalam

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Rabbi.

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman

0: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
1: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
0: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
0: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusulu

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.
1: Laqad kana fi qasasihim ibrah.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
2: Dulu kota itu kota sunnah, terkenal dengan nama kota sunnah. Ahlu sunnah banyak di situ. Selain dari ahli bid'ah juga ada. Dia di situ singgah. Maka disambut oleh orang. Orang belajar sama dia, dia meriwayatkan hadis. Ya, di antara yang belajar Imam Muslim. Kemudian terjadilah fitnah di situ. Maka dia pun meninggalkan Naisabur, pulang ke kampung halamannya, ke negerinya Bukhara. Dia pulang ke Bukhara. Nah, di sana ada Amir. Amir, ya. Penguasa atau wali kota Bukhara atau gubernurnya, ya. Amir itu minta kepada Bukhari,

0: agar membawa kitab sahihnya ke rumahnya, kitab Al-Jami' sahih dan kitab Tarikh ke rumahnya, khusus untuk mengajar dia dan anak-anaknya. Ah, ini berarti pengkhususan ilmu. Ini tidak boleh. Ilmu tidak boleh dikhususkan kepada penguasa dan orang-orang kaya. Tidak boleh. Kecuali kepada yang bisa dikhususkan mengenai ilmu. Misalnya ini majelis khusus ahli ilmu, majelis para ustadz untuk belajar, boleh, karena pemisahannya dengan ilmu. Sama juga dengan sekolah, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu yang memisahkan uang, kekuasaan, atau ilmu. Ilmu. Ada S1, S2, S3. Yang memisahkan apa? Ilmu. Itu boleh. Tapi kalau yang memisahkan ini majelis orang-orang kaya, misalnya satu tempat, bayar, jual tiket, itu terlarang di dalam Islam. Tidak boleh menyelisihi perjalanan kaum salaf. Nah, sekarang ada berbayar, tiket dijual seperti konser. Itu menyelisihi perjalanan kaum salaf. Tidak ragu lagi. Dan itu bukan atas nama sunnah. Pemisahan tidak boleh, pemisahan majelis tidak boleh dengan uang. Kalau berbayar, berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut? Uang sangat berharga. Orang 100 ribu saja sangat berharga. Ini tiketnya berapa? Berapa tiketnya? Hah? Tiketnya? Dia jual tiket. Nah, ini atas nama sunnah menyelisihi sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memisah-misahkan orang dengan uang dan kekuasaan, kecuali dengan ilmu, dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bisa memisahkan. Perhatikan kisah Bukhari. Amir itu manggil. Dia ingin sendirian bersama anak-anaknya belajar kitab sahih Bukhari dan kitab tarikh. Agar aku dengar langsung darimu apa kata Bukhari. Pada barangkali ada utusan datang. Katakan kepadanya, aku tidak akan merendahkan diriku dengan membawa kitab Jami' dan Tarikh agar engkau mendengarnya. Kitab Jami', Jami'us Sahih, kitab Sahih Bukhari. Beliau tulis 16 tahun lamanya. Saya tidak mau merendahkan begitu saja saya bawa-bawa kitab saya untuk aku dengarkan kepadamu. Aku tidak akan membawanya ke pintu-pintu sultan, penguasa. Jika dia punya hajat, Bukhari, sesuatu maka silakan datang ke masjidku atau ke rumahku, silakan. Jika dia tidak mau, maka engkau sultan, penguasa. Engkau dapat melarangku mengajar, membuat majelis. Silakan, agar aku punya uzur kepada Allah pada hari kiamat bahwa aku tidak menyembunyikan ilmu. Begitu kata Bukhari. Berani tidak? Itu keren. Itu berani ya. Saya tidak mau merendahkan ilmu, membawa-bawa kitab saya ke pintu-pintu sultan. Silakan kalau antum ada hajat, datang ke masjid, masjidku, belajar. Atau datang ke rumahku. Tapi engkau sultan. Silakan kalau engkau mau larang majelisku, silakan. Engkau larang, engkau punya hak, engkau punya kekuasaan, sultan. Agar aku dapat uzur, agar aku bisa uzur kepada Allah bahwa aku tidak menyampaikan ini karena dilarang oleh sultan ini. Dia punya kekuasaan, dia akan melakukan sesuatu. Aku tidak akan menyembunyikan ilmu. Maka jadi liarlah antara Bukhari dengan penguasa itu. Bukhari diusir, keluar Bukhari dari Bukhara, singgah di satu tempat dan di situ beliau wafat. Begitu Bukhari, dia tidak mau memisah-misahkan ilmu sehingga dia mengatakan, aku tidak akan menghususkan sana, menghususkan untuk mendengar hadis ini kauman duna kaumin akharin, satu kaum dari kaum yang lain, karena hadis untuk manusia. Ini kan penguasanya mau khusus di sini. Nah kalau antum buat majelis berbayar, antum mengkhususkan orang-orang tertentu yang sanggup bayar. Itu bukan perjalanan Ahlus Sunnah. Apalagi antum buat seperti teater drama, antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Sorot di ini, kan ada begitu katanya sekarang. Ya, saya tidak main di media kurang, jadi saya dengar dari min turuk, dari berapa jalan, mutawatir katanya. Ada begitu atas nama sunnah menyalahi sunnah. Jangan ikut ikhwan. Itu pemisahan dengan uang. Tidak boleh. Yang dipisah itu dengan ilmu. Saya ini majelis para pelajar ilmiah, majelis para ulama, ahli ilmu, majelis para asatid. Boleh. Karena yang memisahkan ilmu. Seperti Nabi SAW mengkhususkan sebagian sahabat dengan hadis. Dan Bukhari memberikan bab khusus tentang itu, bahwa pemisahan itu dengan ilmu, bukan dengan uang, bukan dengan kekuasaan. Kecuali penguasa itu ingin meminta fatwa, ingin bertanya, boleh. Tapi kalau khusus, tidak yang lain. Datang ke masjid atau ke rumahku, kata Bukhari. Kejadian yang sama, kalau Bukhari ini amirnya marah dia. Gengsi. Marah dia. Diusir Bukhari. Keluar. Ya ini dia tidak langsung demikian, tetapi dia persempit. makin gerak Bukhari dan terfitnah, difitnah, tertuduh, dituduh. Mau tidak mau Bukhari keluar, berarti pengusiran secara tidak langsung tapi dipersempit. Keluarnya Bukhari, bumi sudah sempit bagi dia. Dia singgah di satu tempat dekat Samarkand. Dari Uzbekistan ada daerah Samarkand. Sebelum Samarkand kalau tidak salah. Sakit. Sakit. Sakit. Lalu dia baca doa-doa, dia minta hadap kiblat, doa-doa, meninggal. Tidak banyak orang, hanya satu, gharib. Ditinggalkan oleh manusia. Tapi Rabbuna, setelah kematiannya, sebagian musuh-musuhnya menyesal. Dan harum namanya terus sampai hari ini. Siapa yang tidak kenal Bukhari? Dia tidak mau merendahkan hadis. Dia tidak mau memisahkan satu orang dengan orang yang lain karena kekuasaan, karena uang. Kejadian yang sama ada pada sahabatnya Imam Abu Daud juga, oleh Amir juga. Tapi Amirnya beda dengan Amir Bukhara. Ini Amir Basrah. Amir datang ke Imam Abu Daud, minta tiga perkara. Pertama, agar Imam tinggal saja di Basrah. Kata Imam Abu Daud, "Tayyib, baik, saya tinggal sini, tidak masalah." Yang kedua, saya lupa, tidak ingat sekarang. Yang ketiga, agar Al-Imam mengajarkan dia, sama seperti permintaan Amir itu, ngajarkan dia kitab sunannya, kitab hadisnya. Kata Imam Abu Daud, "Oh, kalau ini enggak boleh. Enggak boleh dihususkan." Nah, Amir ini tahu diri, "Oh, enggak boleh, enggak boleh." Taat dia. Tidak marah-marah, tidak gengsi. Kata Imam Abu Daud, "Enggak boleh menghususkan ini di rumah antum." Sama kejadiannya dengan Bukhari. Begitu para imam kaum salaf, tidak mengkhusus-khususkan orang. Lihat di masjid ini, siapa saja bisa hadir. Ini majelis. Antum buat majelis di satu tempat, orang-orang awam ngumpul, orang-orang kaya yang bisa bayar duit. Itu pemisahan, menyalahi perjalanan kaum salaf. Saya tidak ragu lagi. Bagi saya, hati-hati antum. Ya, apalagi antum, wah, hadir spot, disorot seperti di teater, seperti di drama. Dan kalau di tempat-tempat teater, di drama seperti itu, disorot. Itu antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Apa? Ta'zimus syuyuh. Untuk membesarkan syuyuhnya. Bukan dakwah, ad-da'wah ilallah. Antum berlagu bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Saya tidak ragu lagi. Saya. Karena begitulah sebagian dari ahli bid'ah agar dibesarkan oleh murid-muridnya. Ta'zimus syuyukh. Tidak demikian kaum salaf. Bahkan kaum salaf itu kalau ada orang mengikuti dia, dia lari, jalan sendiri. Kecuali dalam rangka mengajar, ada banyak orang. Ya. Nah, ini menyalahi sunnah atas nama ahlus sunnah. Ikhwan, untuk perlu banyak, kita perlu banyak belajar manhaj. Nah, kalau antum pengajar, antum mengatasnamakan ahlus sunnah, tapi antum belum cukup ilmu, antum menodai ahlus sunnah. Ya. Latihan. Ya. Buat majelis yang berbayar. Ini tidak bisa dikiaskan dengan sekolah yang berbayar, pesantren yang berbayar. Keliru. Itu kan sekolah ilmu. Ya. Masa dikiaskan begitu. Ini tidak pernah belajar usul atau terjadi kerusakan yang parah pada usulnya.
1: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
2: Al-imanu bid'un wa sab'un syu'batan. فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja, enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak. Ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah? Supaya kita tidak salah. Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir muahad, ini bukan jihad.
3: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
2: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri haram dalam Islam. dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
7: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarja. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
8: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
2: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasuki
0: kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman
2: yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan.
1: Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: Pantaian Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kebahagiaan mutlak di dunia dan di akhirat. Tentu saja setiap kita, dan alhamdulillah setelah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang hak, yaitu agama Islam, kita ingin bahagia. Bahagia di setiap kehidupan kita. Dan kehidupan yang akan kita arungi, subhanallah, kita masih akan melewati kehidupan-kehidupan dengan alam-alam yang berbeda. Ada tiga alam yang harus tetap, yang harus kita arungi, mau tidak mau. Alam yang pertama, sisa kehidupan kita di alam dunia. Alam yang kedua, subhanallah, setelah kematian, umur kita dibatasi kurang lebih antara 60 dan 70 tahun lagi. 60 atau 70 tahun. Setelah itu ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati, wahai Muhammad. Dan mereka pun akan mati, subhanallah. Kita akan diwafatkan. Sehingga kita pindah ke sebuah alam, namanya alam barzakh atau alam kubur. Ya, sebagaimana kekasih kita Rasulullah SAW sekarang sedang berada di alam barzakh. Beliau hanya tinggal di dunia 63 tahun. Lalu di alam barzakh sampai kapan? Sampai kita menunggu Israfil diperintah oleh Allah meniup sangsakala. Maka akan ada alam selanjutnya yang lebih dahsyat dan kekal lagi, itu alam kiamah, alam akhirat, alam huru-hara. Kaum muslimin rahimakumullah, ketiga alam ini semuanya alam huru-hara. Ketiga alam ini ya alam yang subhanallah, di sana ada yang disesatkan oleh Allah dan di sana ada yang mendapatkan petunjuk. Di sana ada yang bahagia, di sana ada yang celaka, di sana ada yang lurus, di sana ada yang menyimpang. Di sana ada yang bercahaya, di sana ada yang gelap. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Sementara kita ingin bahagia, makanya doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari kami api neraka. Allahu akbar. Naam. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan memberikan sebuah tips yang sangat sederhana, ringan. Bagaimana Anda bisa bahagia di tiga alam? Ya, yang tersisa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menginginkan kita kebaikan, yang menginginkan kita cahaya, yang menginginkan kita surga, telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan tips bagaimana kita supaya bahagia. Sederhana tapi memiliki makna yang sangat luas, makna yang sangat agung, bobot yang sangat berat. Yaitu terdapat dalam sebuah hadis. Terdapat dalam sebuah hadis, plus hadis ini merupakan doa, bahkan zikir yang dianjurkan setiap hari kita ucapkan. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abu Sa'ud Al-Khudri, dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, wajabat lahul jannah." Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya, ya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Allahu akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan ketika di waktu pagi, raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya, ya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku, maka kata Nabi, fa ana za'imun, aku berjanji, aku menanggung, aku berjanji la akhudanna biyadihi, akan aku tuntun tangannya hatta adkhilahul jannah, sampai dia masuk surga. Subhanallah. Dituntun oleh Nabi SAW sampai masuk surga. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Begitu juga dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, dari Sauban bin Bujdud, naam, Rasulullah mengatakan, man qala hina yusbihu salasan wa hina yumsi salasan, siapa yang mengucapkan di waktu pagi 3 kali, di sore hari 3 kali, makanya zikir yang satu ini dan doa saya ini salah satu dari masuk dalam salah satu zikir pagi dan petang. Siapa yang mengucapkannya 3 kali di sore hari, pagi hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina, maka kata Allah Subhanahu wa taala, haqqan 'alallahi ayyurdiyahu yaumil qiyamah, kata Nabi, maka Allah wajib meridainya di hari kiamat. Allah wajib meridainya di hari kiamat. Subhanallah. Lihat 3 riwayat. Pertama, wajib masuk surga. Yang pertama, wajib masuk surga. Ya, yang kedua, wajib Allah meridainya di hari kiamat. Dan yang ketiga, Nabi SAW akan menuntunnya. Nabi SAW akan menuntunnya sampai masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masal muslimin kamillah. Itu di alam akhirat. Naam, kita dijanjikan surga. Subhanallah, ternyata ya, ketiga perkara ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, adalah jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita oleh malaikat di alam kubur, di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa dalam riwayat-riwayat yang sahih, sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya, ya, dengan sanad yang sahih, ketika seseorang dikuburkan, maka atahu malakan, dia akan didatangi oleh dua malaikat. Fayus'alanihi, dua orang malaikat ini akan bertanya kepada dia, kepada yang baru saja dikuburkan. Apa pertanyaannya? 3 pertanyaan. Man rabbuk, siapa rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Masya Allah, maka dengan seorang mukmin menjawab dengan lantangnya, kata Nabi SAW, ketika ditanya man rabbuk, siapa rabbmu, dia mengatakan rabbi Allah, rabbku adalah Allah. Man nabiyuk, siapa madinuk, apa agamamu, dia mengatakan agamaku Islam, dinil Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu, dia mengatakan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata doa tadi adalah kisi-kisi jawaban. Man rabbuk, raditu billahi rabba, madinuk wabil islami dina wabi man nabiyuk, siapa nabi, wabi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subhanallah, itu di kuburan. Masya Allah, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu, maka Nabi mengatakan akan ada panggilan dari langit. Benar jawaban hambaku, maka berikanlah dia permadani dari surga, baju dari surga, celah menuju surga walaupun belum bisa masuk surga, bau wangi wewangian dan segarnya surga masuk ke kuburannya, dan diluaskan kuburannya searah memandang, searah mata memandang. Masya Allah, ketika dia bisa menjawab man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Maka ma'asyar muslimin, itu kehidupan alam barzah. Alam barzah membutuhkan 3 kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, sebagai kisi-kisi jawaban untuk pertanyaan 2 malaikat. Kemudian kita pindah ke alam dunia. Masya Allah, Nabi SAW mengatakan dalam jalan Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim, kata Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan dhaqa ta'mul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Seseorang

bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya merupakan tips, ya, adalah tips kebahagiaan bagi kita di tiga alam yang tersisa, alam dunia dan alam kubur dan alam akhirat, alam akhirat. Namun barangkali yang darurat untuk kita ketahui bahwa ya mengucapkan kalimat itu tidak sekedar dengan lisan. Maksudnya tidak cukup dengan mengucapkan, tapi betul-betul kita harus pahami dan kita realisasikan dalam kehidupan. Dan tiga perkara ini, tiga perkara yang dahsyat agung, yang salah satunya tidak boleh lepas dari kita. Perkara yang pertama, raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, alhamdulillah. Aku ridho Allah wahdahu la syarikalah, al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, yang maha satu, maha tempat kita bergantung, tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu baginya, baik dalam penciptaan alam langit semesta, alam dunia ini, baik dalam kepemilikan alam semesta ini, baik dalam pengaturan alam semesta ini, tidak ada yang menyertai Allah wahdahu la syarikalah. Baik dalam penghambaan kita kepada kepada zat yang wahak disembah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah wahdahu la syarikalah. Kita tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta, tidak menyembelih, tidak berjanji, tidak bersumpah, ya, tidak melakukan nazar dan lain sebagainya. Dan kita tidak tawakal, ya, kita tidak menggantungkan urusan-urusan kita, dan tidak memiliki kekuatan cinta di hati kita, dan tidak memiliki kekuatan takut di hati kita kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak memanggil-manggil nama-nama selain Allah, ya syekh, ya wali, ya jin, ya malaikat, ya nabi fulan, tidak ada. Ya, kita hanya berdoa dan menyamat-nyamat walillahil asma'ul husna, Allah memiliki nama yang baik, maka kita diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai satu-satunya Rabb yang aku sembah. Dan di sini konsekuensi terbaliknya, aku tidak pernah ridha di alam semesta ini ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aduh, tidak ridha ada gunung yang disembah, ada matahari yang disembah, ada bulan yang disembah, ada bintang yang disembah, ada makhluk yang disembah, ada nabi yang disembah, ada orang soleh yang sudah wafat yang disembah, datang ke kuburannya meminta-minta di sana, ya, ada dewa-dewi, ada jin yang disembah dan sebagainya. Aku tidak pernah ridho karena aku yakin tidak ada yang berhak disembah dan tidak ada ilah di alam semesta ini yang hak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari singkat dari raditu billahi rabba wabil islami dina, aku ridho Islam is my religion. Islam adalah agamaku dan aku bangga, wa ana minal muslimin, aku termasuk orang Islam, alhamdulillah. Alladhi hadana lil Islam, yang telah memberikan kita hidayah Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang Allah katakan inna dina indallahi Islam, agama yang ajar di sisi hanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan, dalam surat Al-Imran ayat 25, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima apapun amal yang dia lakukan kalau dia bukan muslim. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha idza arada bi ahli baitin khaira, Allah kalau menginginkan sebuah keluarga ada kebaikan di sana, adkhala alaihimul Islam, Allah masukkan Islam ke dalam keluarganya atau ke dalam rumahnya. Islam agama keselamatan, agama yang hak, agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hubungan kita dengan sesama kita makhluk. Masya Allah, Islam agama yang sempurna, agama yang isinya subhanallah menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Ya, tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali setelah diajarkannya, tidak ada sedikit pun keburukan kecuali setelah diperingatkannya. Agama Islam, alhamdulillah, yang kita sedang berada di dalamnya. Islam dibangun lima rukun, dengan lima rukunnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamis salat, negakan salat, maka muslim harus salat, harus menegakkan salat. Ya, bagi laki-laki salat berjamaah dengan khusyuknya, dan jangan sampai kita salat tanpa ilmu, harus mengikuti sunnah tuntunan dari mulai takbiratul ihram, bagaimana mengangkat tangan sampai kita mengucapkan salam, shallu kama raaitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita wajib mempelajari bagaimana kita salat. Puasa sebentar lagi di bulan Ramadan, kita lakukan puasa dengan sebenarnya. Zakat, kita tunaikan zakat. Haji, semuanya yaitu kita lakukan dengan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian Islam dibangun di atas iman, rukun imannya, iman kepada Allah, wa malaikati dan kepada malaikatnya, wa kutubi dan kitabnya, wa rusuli dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan kita beriman kepada hari, wal qadar khairi wa syarri, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
dan

0: itulah kita ridha dengan Islam, kita bangga dengan Islam, wabil Islami dina, dan kita tidak ridha sama sekali, tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Kita tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam, karena agama di hari ini di luar Islam disebut agama kekafiran, agama yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, kufur tidak mau beriman kepada kitabullah azza wajal. Naam, kemudian ayol ikhwah, yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyya, dan kita berridha bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan utusan nabi dan rasulku. Kita ridha, kita senang, kita bangga, kita cinta, ya kita muliakan, kita mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabi dan rasul kita. Alhamdulillah, Muhammad sosok juru penyelamat. Ya ittabi'u, ikuti Muhammad, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Ittabi'u, la'allakum tuflihun, ikuti Muhammad, agar kalian bahagia. Kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni, ikuti aku. Subhanallah, makanya password kehidupan itu cuma dua kalimat, ikuti Muhammad. Dalam gerak di kehidupan kita, ikuti Muhammad, kita akan selamat, kita akan bahagia. Ya, karena Rasulullah SAW adalah pemberi hidayah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Maka jadilah, maka kita mengimani Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Kita mempercayai seluruh kabarnya, melaksanakan semua perintahnya. Karena perintah Muhammad, perintah Allah. Meninggalkan seluruh larangannya. Karena seluruh larangan Muhammad, larangan Allah. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada sama sekali tuntunan, dalil, contoh dari Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan, siapa yang melaksanakan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, raddun, maka amalan itu ditolak. Maka ma'asyar muslimin, ketiga perkara ini wajib kita pelajari. Wajib kita imani, wajib kita pelajari, wajib kita amalkan. Dan ini tiga perkara pokok dalam kehidupan kita. Ma'rifatullah, kita wajib mengenal Allah. Ma'rifatul Islam, dan wajib kita mengenal Islam. Wa ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya bil adillah, harus kita kenali dengan dalil. Dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah, dan juga dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu ta'ala alam, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤالي عن الإيمان بالغيب وعن أثره في حياة المرء المسلم المعاصر وهو يعيش ما في هذا العصر من ماديات ومشغلات وصوارف، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال عن الإيمان بالغيب، ولا سيما أن السائد الفاضل يعني كأنه حاول أن يربط أثر الإيمان بالغيب مع حياة المسلم المعاصر، قال وهو يعيش ما في العصر من ماديات ومشغلات وصوارف. حقيقة بالفعل أن المدنية المعاصرة فيها تقدم مادي كبير، هيئ للحياة وسائلها، ولكنه لم يدلها إلى غايتها، زين ظاهرها ولم يهدها إلى أهدافها. ولهذا يقول عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ففعلا مدنية اليوم تقوم على تعظيم المادة وحب الدنيا والاستكثار من اللذائذ، وتوجيه كل مخترع ومكتشف إلى التسابق فيها أي في الدنيا، والتنافس عليها وجمح طعمها. والصلة بالله والإيمان بالغيب ورجاء اليوم الآخر لا يكاد يذكر في علومهم أو يظهر لهم في حساباتهم في وعي أمم أهل هذه الأرض إلا من رحم الله. ولهذا يعني كأنهم من المعنيين بقوله عز وجل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما هلكنا إلى الدهر. ولهذا فعلا هي مدنية جافة تعلي شأن المادة وتنشد اللذائذ، كأنهم فعلا يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيلة. أما في ديننا فهناك ربط محكم عجيب بين عالم الغيب وعالم الشهادة، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسب، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلا شك أن من الضلال المبين أن تطبق قوانين المادة الصماء على الإنسان الحر المكلف بالمسؤولية والاختيار، فهذا خطأ فاحش، بل إنه مجازفة مهلكة. ولهذا الله عز وجل منح هذا الإنسان أو شرفه بالتكليف، كلفه وشرفه بالتكليف، بمعنى أنه منحه عقلا يعرف عنه أو يعرف به ما غاب عنه بمشاهدة ما هو حاضر. ولهذا الإيمان بالغيب يؤثر في الحياة تأثيرا عظيما، ويورث في القلوب توجها وإقبالا ينقاد فيها إلى الاتباع. الإيمان بالغيب رحمة من الله عز وجل ونعمة يهبها بفضله لمن أخلص القلب وتحرى الحق ورغب في الهدى. ولهذا قال عز شأنه إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى نفسه وإلى الله المصير. وأيضا قال عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فبالإيمان بالغيب تسلم القلوب الحقيقة من أمراضها، وتوقع الشح والشحناء والكذب والبهتان والمكر والخيانة. بالإيمان بالغيب تصان النفوس بإذن الله من الظن والاضطهاد والقسوة والفوضى. فالإيمان بالغيب من أعظم بواعث الورع والتقوى وحسن التربية والصلاح والإصلاح. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ليعلم الله من يخافه بالغيب. حقيقة التمايز بين الناس ليس بإدراك المشاهدات بالحس، فهذا يستوي فيه المؤمن والكافر كما يستوي فيه الحصيف والبليد، ولكن الشأن كل الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده إذا قامت عليه الدلائل الصادقة من خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وطرق العلم اليقيني الجازم. فهذا هو الإيمان الذي يميز المؤمن الكافر. ولهذا أكثر من امتدح الله به أهل الإيمان يؤمنون بالغيب وورد ذلك في كتاب الله كثيرا، فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والغيب هنا كل ما غاب عنا من الماضي أخبر به القرآن وأخبر الرسل، أو من المستقبل في الزمان والمكان وفي الذات والصفات والمحسوس وغير المحسوس، كل ذلك ما كل ما غاب عنا من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره وشرط الساعة وما صحت الأخبار من الحوادث الماضية والمستقبل، كل ذلك وأخبار الرسل وأمومها كل مما صح، كل ذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به، وهو الذي كما قلنا يميز أهل الإيمان عن غيرهم. وفق الله الجميع لما يحبه الله، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadhilatul Syekh Shalih bin Hamid hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana merealisasikan iman terhadap yang gaib? Berikut, apa pengaruhnya terhadap kehidupan seorang muslim di zaman yang serba modern ini dengan bergelimangnya harta dan banyaknya kesibukan-kesibukan yang melalaikan? Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan kebaikan yang sangat banyak, wahai Syekh. Kemudian Syekh mengatakan, pertanyaan ini yang berkaitan dengan iman kepada hal yang gaib. Zahirnya pertanyaan ini disampaikan dari seorang tokoh yang ingin mengkaitkan antara iman kepada yang gaib dengan kehidupan di zaman modern ini. Dengan kehidupan yang penuh kesibukan, pekerjaan-pekerjaan yang melalaikan. Benar seperti yang disampaikan, bahwa kehidupan materialistik di zaman ini mengalami lonjakan dan lonjakan yang dahsyat dan pesat dengan segala medianya yang sangat banyak. Namun cara hidup seperti ini tidak akan mengantarkan kepada tujuan asalnya. Tampilannya terlihat menggiurkan, akan tapi tidak akan pernah membawa sampai tujuan utamanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu kehidupan dunia secara kasat mata, akan tapi mereka lalai dengan kehidupan akhirat. Memang benar, kehidupan yang materialis hanya akan menyibukkan dengan materi dan harta, mencintai dunia, menumpuk kenikmatan, sehingga semua pekerjaan, semua produknya hanya berorientasi pada dunia, hanya berorientasi pada untuk berlomba-lomba mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, serta berusaha untuk sampai kepada puncak yang tidak mungkin untuk dicapai. Adapun hubungan mereka dengan Allah, hubungan mereka dengan iman kepada yang gaib, harapan mereka terhadap pahala akhirat, porsinya sangat kecil dari mereka. Tidak nampak pula dalam pernyataan dan pandangan mereka, terkecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sepertinya mereka lah orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Mereka mengatakan, demikianlah kehidupan dunia kami, mati dan hidup kami, tidak ada yang matikan kecuali hanya waktu saja. Mereka sama sekali tidak memiliki ilmu, yang mereka katakan hanya sesuai prasangka. Inilah kehidupan materialis yang sangat keras, kaku, kering. Adapun dalam agama kita, agama Islam, ada korelasi kuat yang sangat menakjubkan antara alam gaib dengan kehidupan nyata. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan untuknya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusannya siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Allah telah menentukan ketentuan bagi setiap-setiap sesuatu. Tidak diragukan lagi, termasuk kesesatan yang jelas, jika prinsip materialistik yang kaku diterapkan ke dalam kehidupan manusia yang merdeka dan mukallaf. Tentu ini kesalahan yang besar, dan hanya akan membahayakan atau menghinakan saja. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala muliakan manusia dengan taklif, dengan mewajibkan untuk mengikuti syariat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi akal sehat sehingga bisa memahami pentingnya mengimani sesuatu yang gaib dengan mengkaitkan dengan kehidupan nyata. Oleh karenanya, beriman kepada hal yang gaib akan sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang, karena akan menumbuhkan keseriusan untuk menghadap kepada Allah dalam beribadah, memberikan motivasi besar untuk ittiba, mengikuti petunjuk dalam beragama. Beriman kepada yang gaib adalah anugerah dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan dengan keutamaan-keutamanya kepada siapa yang dikehendaki dari para hambanya yang mencari kebenaran dan tekun menjaga hati dari kesesatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama tundhirul ladhina yakhshawna rabbahum bilghaib wa aqamus salat wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanyalah orang-orang yang takut kepada azab Rabbnya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka terus mendirikan salat. Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah kalian akan kembali. Dengan seorang beriman kepada hal yang gaib, maka pada hakikatnya hati ini akan lebih bersih, akan bersih dari segala penyakit, dijaga dari segala kedengkian, kekikiran, kebencian, dusta, makar, serta khianat. Dengan seorang beriman kepada hal yang gaib, maka jiwa ini akan dijaga dari segala prasangka jelek, dijaga dari sikap stres dan putus asa, dijaga dari sikap keras, belum lagi akan mendapatkan pahala yang besar. Dengan beriman kepada hal yang gaib merupakan sebab utama seorang untuk meraih kewaraan dan ketakwaan, pendidikan yang terbaik, kesalehan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liya'lamallah man yakhafuhu bilghaib, agar Allah mengetahui siapa di antara hambanya yang takut kepadanya. Pada hakikatnya, keistimewaan yang ada pada manusia bukan karena seorang memahami hubungan antara kehidupan nyata dengan yang dia lihat, atau yang membedakan antara yang bodoh dengan yang cerdas. Akan tapi justru yang membedakan adalah dalam masalah iman kepada hal yang gaib. Kita tidak pernah melihat Allah dengan mata, akan tapi kita senang beribadah kepadanya berdasarkan dalil-dalil yang ilmiah dari firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, serta menggunakan metode penguasaan ilmu yang pasti. Inilah bukti keimanan yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-Nya yang beriman, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, kemudian mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan rizki yang mereka terima. Yang dimaksud gaib dalam ayat ini adalah semua yang gaib dari pandangan kita, baik itu yang dahulu sebagaimana telah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maupun hal-hal yang akan datang yang belum terjadi, baik dari waktu, kondisi, besar kecilnya, baik itu bisa ditangkap oleh indera manusia atau tidak. Semua yang termasuk iman kepada yang gaib baik itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, para rasul, tentang hari kiamat, tentang kebangkitan dari alam barzah, tentang surga dan neraka, tentang takdir, tanda-tanda hari kiamat, dan lain sebagainya, itu semua yang wajib kita imani, yang membedakan antara seorang ini muslim dengan seorang ini kafir. Wallahul muwaffiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu anhu annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu faqala ibn Umar man fa'ala hadha لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يسأل عن التشاؤم ببعض الشهور مثل صفر وغيره، هل له أصل؟
3: لا أصل له. الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، فالتشاؤم بالشهور أو بالأيام أو ببعض الطيور كل هذا خلق جاهلي نفاه الإسلام وأبطله.
4: Pesimis dengan sebagian bulan. Pertanyaannya, pesimis dengan sebagian bulan atau menganggap negatif terhadap sebagian bulan seperti bulan Safar dan yang lainnya, apakah yang demikian ini ada dalilnya? Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, hal yang seperti ini, yaitu menganggap negatif pada sebagian waktu, pada sebagian bulan, tidak ada dalilnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, La adwa wala tiyarata wala safar. Tidak ada penyakit menular yang bisa menular dengan sendirinya. Tidak ada burung yang bisa menentukan nasib manusia. Tidak ada juga bulan safar yang bisa mendatangkan kejelekan. Sehingga pesimis ataupun menganggap negatif terhadap sebagian bulan atau hari tertentu atau dengan melihat pergerakan terbangnya burung, ini termasuk akhlaknya orang-orang jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khams: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري.
6: Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat La ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Ayatun min al-Quran.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

وسخر لكم الليل والنهار.

0: Obrigado.
1: Dayan Mutiara Nasihat.
2: Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, anna dhikra warada fil Qur'anil Karim ala ashrati awjah wa dallala ala dhalik, bahwa zikir dalam Al-Qur'anul Karim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 cara atau 10 sisi. Al-awwal, yang pertama, al-amru bi mutlaqan wa muqayyadan. Itu bersifat perintah, baik perintah yang terikat maupun tidak terikat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Di ayat yang pertama, Allah menyuruh kita berzikir dengan zikir yang banyak, kapan saja, di mana saja. Lalu Allah menyebutkan yang di ayat yang kedua, untuk banyak bertasbih di waktu pagi dan petang. Berarti di sana ada zikir yang sifatnya mutlak, yang tidak terikat dengan waktu ataupun tempat. Ada lagi zikir yang sifatnya terikat dengan waktu dan tempat. Ya. Asani, bentuk yang kedua, an-nahyu an dhiddihi minal ghaflah wan nisyan. Larangan dari ghaflah, lalai dari berzikir, wanisian dan lupa dari berzikir kepada Allah. Allah berfirman, wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Maksudnya lalai dari zikir kepada Allah. Ya, hanya sebatas mengingat dunia, mengingat manusia, mengingat kesibukan-kesibukan dunia. Ya. Karena hal-hal yang menjadikan kita lalai dari berzikir itu banyak, ya. Di antaranya yaitu ada sesuatu yang lebih asyik di hati kita daripada zikir. Kalau misalnya ibu-ibu lebih asyik ya mikirin makanan, masakan, pasti lalai hati kita dari zikir. Kalau kita di hati kita lebih asyik ya main game, pasti akan lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melarang kita untuk termasuk orang-orang yang ghafil. Apa itu orang yang lalai? Asalis, bentuk yang ketiga, ta'liqul falah bikathratihi wastidamatihi. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah dan terus-menerus berzikir kepada Allah. Allah berfirman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dan berzikirlah kepada Allah yang banyak agar kamu menjadi orang-orang yang muflih, itu orang-orang yang beruntung. Ya. Di sini Allah menyebutkan bahwa keberuntungan itu ibu-ibu di antaranya dengan banyak berzikir kepada Allah. Berarti kebalikannya, kerugian itu bagi orang yang jarang zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi, bentuk yang keempat, as-sana'u ala ahlihi wal jaza' ala dhalik. Pujian terhadap orang-orang yang banyak berzikir dan berbalasan yang besar ya bagi orang-orang yang banyak berzikir. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35, wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, wanita yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Ini masya Allah ibu-ibu sekalian ya. balasan yang luar biasa yang Allah sediakan buat laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan itu? Dua perkara. Yang pertama ampunan, yang kedua pahala yang besar, masya Allah. Ya. Al-khamis, bentuk yang kelima. Al-ikhbar an khusrani man laha anhu bi ghairih. Allah mengabarkan bahwa orang yang lebih sibuk mengingat selain Allah itu merugi. Ya. Orang yang lalai dari zikir dan lebih asyik berzikir apa mengingat selain Allah itu merugi. Allah berfirman jadi dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Siapa yang melakukan itu, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi, tulebut, ya. Siapapun yang punya harta, jangan sampai hartanya itu melalaikan ia dari zikir kepada Allah. Anak-anak kita pun jangan sampai melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Kesibukan kita mencari harta, mencari dunia, jangan sampai melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan bahwa siapa yang dilalaikan oleh hartanya, oleh dunianya, oleh kesibukan dunianya dari berzikir kepada Allah, maka mereka orang-orang yang merugi, kata Allah. Na'udzubillah. Ya. As-sadis, yang keenam. Annallaha ja'ala dzikrahu lahum jazaan lidzikrihim. Bahwa Allah akan mengingat orang yang mengingat dirinya. Nah, ini merupakan balasan yang luar biasa. Siapapun yang berzikir kepada Allah, yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada dia. Allah berfirman jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur kepadaku. Ya. Lihat ibu, Allah mengatakan ingatlah kamu kepadaku. Balasannya apa? Aku akan ingat kamu. Kalau Allah mengingat hambanya, pasti Allah akan bantu. Allah akan berikan taufik, inayah, pertolongan, masya Allah. Ya. Ibu-ibu sekalian, as-sabi yang ketujuh, al-ikhbar anna dzikrallahi akbar min kulli syai. Ya, pengabaran bahwa berzikir kepada Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Wala dzikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah itu yang paling besar, kata Allah. Wallahu ya'lamu ma tasda'un. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Bayangkan ibu, ternyata zikir kepada Allah itu, kata Allah, yang paling besar. Maksudnya yang paling besar dari apa? Dari segala-galanya. Ya, berzikir kepada Allah lebih besar daripada mengingat segala sesuatu. Berzikir kepada Allah lebih besar daripada banyak amal-amal. Bahkan sholat sendiri ibu isinya zikir semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-thamin, yang kedelapan. Annahu ja'alahu khatimatal a'mali salihah kama kana miftahuha. Qala Allah ta'ala fi sya'ni siyam walitukmilu al-iddah walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menjadikan takbir itu, Bu, penutup amalan-amalan soleh. Ya, menjadikan zikir itu penutup amalan-amalan soleh. Contoh misalnya apa? Ketika

Allah memulai zikir di sebelum amalan soleh yang besar. Contoh misalnya ibu-ibu, ya, yang akan kita laksanakan insyaallah Idul Adha sebentar lagi. Ya. Demikian pula ibadah kurban, ibadah haji, ibadah umrah, itu masya Allah dimulai dengan apa? Zikir. Orang yang haji zikir labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kita yang tidak haji yang ada di Indonesia ataupun yang lainnya diperintahkan untuk banyak-banyak bertakbir. Dimulai dari satu apa Zulhijjah sampai tanggal 13 kita disuruh banyak takbir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya. Demikian pula kita selesai sholat disuruh oleh Allah zikir. Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Dalam surat An-Nisa 103. Apabila kalian telah selesai sholat, berzikirlah kepada Allah, baik berdiri, baik duduk, maupun berbaring, kata Allah. Setelah selesai haji, disuruh kita juga banyak berzikir. Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian, bahkan lebih dari itu. Ya. Allah menyuruh orang yang selesai haji disuruh banyak zikir. Berarti itu menunjukkan, Bu, tanda orang yang hajinya mabrur itu setelah haji zikirnya jadi luar biasa, Bu. Banyak zikir kepada Allah. Ya. At-tasi, yang kesembilan. Al-ikhbar an ahlihi annahum ahlul intifa' bi ayati. Allah mengabarkan bahwa orang yang suka berzikir kepada Allah, mereka lah yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya. Orang yang suka berzikir kepada Allah, mereka lah orang yang akan bisa menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan tentang bagaimana ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini, Bu. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab. Siapa ulil albab? Orang-orang yang memiliki pikiran. Lalu Allah menyebutkan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah saat berdiri, saat duduk, dan saat berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzaban nar, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Tuh lihat, Bu. Ya. Kalau orang banyak zikir sama Allah, ketika melihat laut, dia mikirnya langsung melihat, masya Allah, ciptaan Allah luar biasa sekali. Bagaimana Allah jadikan laut itu asin, bagaimana Allah jadikan laut itu berombak, dan Allah simpan di dalam laut kekayaan yang luar biasa, ikan-ikan yang berwarna-warni, tetumbuhan dan yang lainnya. Ya, dari situ dia langsung bertambah keimanannya kepada Allah. Kenapa? Karena dia banyak mengingat Allah. Ketika dia melihat gunung, dia melihat betapa Allah maha kuat, maha besar. Bagaimana Allah menjadikan gunung yang tinggi, yang kuat dan kokoh itu? Ya. Ketika ia melihat binatang-binatang yang kecil, ia melihat

0: Lihat Masya Allah ciptaan Allah yang luar biasa ini. Senantiasa, kenapa Ibu? Saat dia melihat makhluk-makhluk Allah, dia langsung ingatnya sama Allah. Karena dia memang orang yang suka berzikir kepada Allah. Beda dengan orang yang tidak suka berzikir kepada Allah, Bu. Ngelihat laut cuma ngelihat, wah indah ya. Ngelihat gunung cuma sebatas ngelihat, gunung, udah ngelihat sana, ngelihat sini. Gak ingat sama Allah. Sehingga tidak bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda kebesaran Allah dari ya di bumi ini, Ibu-ibu sekalian, di alam semesta ini. Kenapa? Karena hatinya berpaling dari zikir kepada Allah. Al-ashir yang ke-10. Anna dzikrallah wa qarinul a'malis salihah wa ruhuha. Famata adimatu kanat kal jasad bila ruh. Bahwa zikir kepada Allah adalah roh amalan salih. Rohnya amalan salih itu apa? Zikir. Apabila amalan soleh itu hilang atau kosong dari zikir kepada Allah, itu bagaikan tubuh tanpa roh, mati, Bu. Orang sholat, Bu, tapi dalam sholatnya mikirnya kemana? Ke pasar. Mikirnya kemana? Mikirin dunia, mikirin makanan, mikirin orang, mikirin kesibukan-kesibukan dunia. Itu nilainya di mata Allah bahkan bisa jadi gak bernilai di sisi Allah. Sholatnya gak dinilai sama Allah. Iya. Tapi orang yang sholat, dalam sholatnya itu khusyuk, ya ingat Allah, ya takut kepada Allah, maka sholat ini yang dinilai oleh Allah, ibu-ibu sekalian. Makanya Allah mensifati orang munafik ketika sholat itu jarang zikirnya kepada Allah. Walaupun ia membaca Al-Fatihah, tapi pikirannya entah kemana. Walaupun ia membaca surat Al-Quran, pikirannya entah kemana. Ketika ia ruku, walaupun ia membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, tapi pikirannya entah kemana. Makanya Allah mengatakan, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Orang munafik itu kalau berdiri untuk sholat, berdiri dengan malasnya. Itu pun riya, ingin dilihat manusia. Dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Ya. Maka amalan soleh apapun yang kosong dari mengingat Allah, hati kita tidak mengingat Allah di saat beramal soleh, itu menjadi amalan soleh yang tidak ada kualitasnya di mata Allah. Bahkan barangkali Allah tidak berikan pahala sama sekali. Ya. Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat itu tujuannya supaya hati ingat sama Allah. Bukan salat tapi hatinya ingat ke makanan, ingat ke dunia dan yang lainnya, bukan. Tapi salat itu kata Allah li dzikri, supaya ingat kepada Allah. Ya. Bahkan di medan jihad, Ibu, ya dalam peperangan yang disyariatkan, disuruh untuk banyak berzikir kepada Allah. Banyaklah berzikir kepada Allah. Ya, lihat bentuk-bentuk perintah Allah untuk berzikir luar biasa sekali. Maka sungguh orang yang mendengar hal seperti ini hendaknya semakin memotivasi lisannya itu basah dengan zikir kepada Allah, hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
1: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
6: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
7: Musibah agama kita.
8: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhul Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

0: Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.
1: Aqimish shalah.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada solat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunub illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahadah. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qariyah, Mal-Qariyah, Wa Ma'a

في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

Come on!

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري.
4: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Nurun min Al-Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana?
6: 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sampurasun wilujeng enjing ikhwatal Islam kaum dangu di mana wae ayana. Alhamdulillah mangrupikeun hiji kabagjaan dina dinten Ahad enjing-enjing ieu sim kuring tiasa dinyarengan palawargi sadaya di Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung. Puji senarung syukur urang sami-sami sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur anu mana urang sadaya parantos di paparinan mangpirang-pirang kanikmatan terutami nikmat iman senareng Islam. Tehilap salawat senareng salam mugia sagemlengna dilimpah curakeun ka junjunan alam Habibina wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh ka para kulawargina oge ka para sahabat-sahabatna ka para tabiin tabi'ut tabi'in anu bela pati tuhu kalayan tumut kana jejak langkah anjeuna dugi ka yaumil kiamah. Ikhwatu fillah kaum dangu Radio Roja Bandung sakumaha biasa dina tiap dinten Ahad enjing-enjing ieu urang sejadei nyuprih ilmu syar'i melari pangarti kanu masagi nyar luang jeung pengalaman kanu jembar ku pangabisa sareng pangersa Al-Ustad Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala. Ngalejengkeun bahasan dina kitab Riyadus Shalihin. Mugia urang sadaya tiasa nyandak manfaat oge faidah anu seueur kana naon rupi anu sejadi kapidangkeun dina pangawasan ieu. Mangga urang sami-sami regepkeun barakallahu fikum kasanggakeun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah orang tepang deui kanggo neraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Orang tos dugi kana bab al-mujahadah. Hadis nu ku orang dibahas, hadis nu kahiji ngeunaan ciri-ciri wali Allah. Dacan beres dibahas. Orang aoskeun deui hadisna kalawan lengkap. Hadis ieu katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadawuh Inna Allah ta'ala qal Man ada li waliyan faqad adhantuhu bil harab wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ngadawuh. Ieu hadis qudsi. Saur Allah sing saha jalmi anu ngamusuh ka wali-wali kami maka naon basa Sundananya? Adzantuhu bil harab, aku kumandangkan genderang perang kepada orang itu. Naon sunna? Maka berarti tos nabeh genderang nan bahasa Sundana. Kendang benten kendang. Terus ngajak perang lah ka kami kitunya tambur. Sajalmi anu ngamusuh ka wali kami, kami ngajak perang ka eta jalmi nya. Terus saur Allah teu aya hiji amalan anu dilakukan ku hiji hamba anu langkung dipikat cinta ku kami dibanding amalan nu diwajibkan ku kami ka eta hamba. Jadi amalan nu paling dipikat cinta ku Allah, amalan nu tiasa nyakatkan hiji hamba ka Allah, nu paling dipikat cinta ku Allah teh amalan-amalan nu diwajibkan, amalan-amalan fardu, 11 rukun Islam anu 5, salat, zakat, saum, haji, thalabul ilmi, sareng satrasna. Wala wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Terasur Allah tekendat-kendat, teputus-putus, teliren-liren. Hiji hamba nyakatkan dirinya, dirina ka kami, ku cara ngalaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Dugikan ka kami mika cinta ka eta jalmi. Jadi ibadah anu paling dipikas cintaku Allah, ibadah anu fardu, anu wajib. Teras, lamun hiji hamba ngalaksanakan sunnah sabak dan anu fardu, Allah bakal mikas cinta ke eta jalmi. Lamun tos dilakukan fardu, dilakukan sunnah, eta jalmi jadi wali Allah. Surah Allah, fa'idha ahbabtuhu lamun kami tasmika cinta eta jalma. Maka kami bakal jadi pangupingna. Panguping eta, eta jalmi bakal nguping. Kami oge bakal jadi paninggalna. Kupaninggal eta, eta jalmi bakal ninggal. Kami bakal jadi pananganana. Kupanangan eta, eta jalmi bakal bertindak. Kami ge bakal jadi sampean anak ku eta sampean eta jalmi ngalengkah. Namun eta jalmi nyuhunkeun naon wae pasti ku kami bakal dicumponan. Namun eta jalmi butuh perlindungan pasti ku kami bakal dipasian perlindungan. Hadis ieu sahih diriwayatkeun ku Imam Bukhari dina kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari hadisna nomor 6502. Anu netelakan yen Allah masihan perlindungan pertolongan ka wali-wali Allah. Wali Allah teh jalmi anu ngalakukeun fardu kalaku sunnah kalampah. Teu boleh ngadeheus. Nyakatkeun dirina ka Allah ku amalan fardu oge ku amalan sunnah. Jalmi nu kieu bakal jadi jalmi anu takwa. Kataqwanana nangtoskeun kadar kawalian eta jalmi di mata Allah. Langkung takwa, langkung iman, langkung kuat kadar kawalianana. Makana ukuran hiji jalmi jadi wali Allah atanapi henteu ditinggal tina iman sareng takwana. Sabab wali Allah ditangtoskeun ku kaimanan sareng katakwaan. Allah netelakeun ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Saur Allah uringakeun ku aranjeun. Yen wali-wali Allah teh tara pernah sieun, tara pernah sedih. Aranjeuna jalmi-jalmi anu iman sareng jalmi anu takwa. Jadi setiap anu iman sareng anu takwa eta wali Allah. Kadar kawalianana ditangtoskeun ku kadar kaimanan sareng katakwaan. Setiap mukmin wali Allah. Tapi benten-benten tingkatanana, langkung iman, langkung takwa. Langkung luhur tingkat kawalianana numutkan Allah Azza wa Jalla. Ta'ata wali Allah numutkan Al-Quran. Iman sareng takwana ditinggal tina naon, ditinggal tina ibadahna. Anu fardu dilakukan, nu sunnah dilaksanakan, maka eta jalmi bakal caket pisan ka Allah Azza wa Jalla. Tina hadis ieu aya sababaraha faedah, sababaraha pelajaran. Kahiji, isbatul wilayati lillahi azza wa jalla wa wilayatullah tanqasimu ila qismain. Hadis ieu netepkeun ayana para wali Allah. Jadi, wali Allah laras-laras aya. Al-Quran nerangkan, hadis oge ngajelaskan. Jadi wajib orang yakin aya wali Allah. Tapi wali Allah teh jalmi anu iman sareng takwa. Sanes nu aneh-aneh. Sanes anu sakti mandraguna. Para sahabat, para ulama, wali Allah atau nabi sanes, mohon pasti wali Allah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sareng para sahabat nu sanesna, eta pare wali Allah. Sebab keimanan sareng ketakwaan teh terus dijamin ku Al-Quran, dijamin ku hadis-hadis anu sahih. Aranjeunna wali Allah. Nah para sahabat sararakti mandraguna, henteu. Aranjeunna tiasa maot lamun perang. Aranjeunna tiasa naon terluka teh lamun tatu lamun kakeunaan ku pedang lawan, boborot ku getih leres. Aranjeunna ngagaduhan kalemahan sapertos umumna manusia. Tapi dina kondisi-kondisi tertentu Allah masihan kaluar biasa. Tetiasa didemonstrasikan ya mah. Ya. Nalika orang ngebahas hadis ieu di Bandung, ngebahas kitab Riyadhus Shalihin oge, okay. Ngeunaan wali Allah bahasa Indonesia, orang mengkol heula karena sababaraha karomatul aulia, karomah para wali. Ayat dikenukil dina kitab anu judulna Al-Furqan Baina Aulia Ar-Rahman wa Aulia Syaitan. Perbedaan antara wali Allah serang wali syaitan. Di antawisna ayat sahabat anu ngaleut racun anu kalintang kuatna tapi teu naon-naon, teu maot. Terang teu sahabat eta teh saha? Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an anu dipasihan gelar Saifullah. Naon hartosna Saifullah? Pedang Allah. Anjeunna nalika bade perang diundang heula ku panglima musuh dipasihan tuang dipasihan leuteun mangrupi racun. Terang eta racunna bismillah lak teu karel-karel teu sakara-kara. Di antawis para sahabat aya anu ngagaduhan karomah sapertos nu dipasihkeun ku Allah ka Nabi Ibrahim. Ai ka Nabi Ibrahim mah mukjizat. Ari ninggang naka para sahabat mah na anamina karomah. Naon sing karomah na teh? Henteu terakuseuna. Tapi teu didemonstrasikeun. Dugikeun ka Abu Bakar Umar ngundang ieu sahabat teras nyatelakeun alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama yuf'alu bi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Segala puji kagungan Allah anu tos ngajadikeun di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya jalmi anu teu terakuseuna sapertos nu kaalaman ku Nabi Ibrahim. Aya deui sahabat Abu Darda sareng Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma tuang sasarengan dina hiji piring. Duaan para sahabat nusanes oge barang tuang pasangan-pasangan. Sadayana nguping piring anu dianggo tuang leut dua sahabat utama ieu tasbih maca subhanallah subhanallah subhanallah. Reueus bangga dirina dianggo ku dua jalmi anu solehna kacida. Sareng satrasna. Jadi wali Allah teh aya. Ditetapkan ku ayat, ditetapkan ku hadis. Nah, jadi maksana wali Allah, Allah jadi wali eta jalmi. Perwalian Allah ayat 2 rupi. Kahiji wilayah amah. Wilayah perwalian secara umum. Allah wali kanggo sadayana makhluk. Hartosna wali di dieu teh as-sultah ala jami'il ibad wa tasarruf fihim bima arad kullu insanin fa innal ladzi yatawalla umurahu wa tadbirahu wa tasrifahu wallahu azza wa jalla. Nuka hiji wilayah amah, perwalian secara umum, hartosna Allah jadi wali kanggo sareda makhluk. Nan maksadna, maksad perwalian diri teh menguasai. Allah jadi wali, hartosna Allah menguasai sareda makhluk. Ngatur kahirupan sareda makhluk. Setiap makhluk, boh jalmi, boh malaikat, boh binatang, boh para jin, para setan, diatur segala urusan kehidupan aku Allah Azza wa Jalla. Nungusik malikanana teh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tah, ia anu diterangkan ku ayat dina Al-Quran surah Al-An'am 5 ayat genep hiji genep 2. Hatta idha jaa ahadakumul mautu tawafatshu rusuluna wahum la yufarritun thumma ruddu ilallahi maulahumul haqqa. Surah Allah dugikan ka nalika sumping maut ka arah ranjen, maka jami nu maut eta ku kami diutus para malaikat utusan kami kanggo nyabut nyawana tur maranehanana telalai sakedik oge thumma ruddu ilallahi maulahumul haqqa. Teras aranjena diuihkan ka Allah wali maranehanana anu salaresna. Allah wali kanggo sadena jalmi, sadena makhluk. Ia disebut perwalian secara umum. Hartosna wali Allah menguasai, sareng ngatur sadena kahirupan makhluk. Etamah tekedah dinaunkan, tekedah diikhtiarkan, tekedah diusahakan, tekedah ngalakukan amalan spesial. Otomatis Allah jadi wali kanggo setiap makhluk. Hartosna wali didinya ngatur segala kahirupan, menguasai. Kedua, al-wilayah khasah, wilayah khusus, perwalian secara khusus. Tah, wali secara khusus mah hartosna Allah masihan perlindungan ka jalmi-jalmi tertentu. Masihan pertolongan, mika cinta ka eta jalmi, caket ka eta jalmi, ngabimbing eta jalmi tina awon kanu sae, tina poek kanu caang, tina sesat kana pituduh, tina bid'ah kana sunnah, tina maksiat kana taat. Gitu. Allah netelakeun dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Surah Allah, Allah jadi wali kanggo jadi kanggo jalma-jalma nu ariman. Allah wali jadi jalma-jalma nu ariman. Wali di dieu teh pelindung, wali di dieu teh penolong, wali di dieu teh pembimbing. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah ngaluarkeun jalma-jalma nu ariman tina poek kanu caang, dibimbing ku Allah, dipasian hidayah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, sedangkan jalma kafir walina teh taghut, walina teh setan, sasobatana teh sarang setan, sarang jin, sarang jurig. Tanu karitu caketna teh yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Eta si setan ngaluarkeun eta jalmi tinu caang kanu poek, tinu bener kanu salah, tinu tauhid kana syirik, kana kemusyrikan, kana kekufuran. Tak kitu tah. Ari jalma nu ariman mah walina teh Allah, jalma-jalma kafir walina teh setan. Ajalmi muslim tapi caket sesobatan asarang bangsa setan bangsa jin keluar tina ka islamana na eta matu. Tesanis Islam deui. Ya. Nah, ieu wilayah khasah. Kawalian secara khusus. Ieu mah kedah diikhtiarkeun. Ieu mah kedah diusahakeun, diperjuangkeun. Supados kenging perwalian secara khusus ti Allah wajib urang iman sareng takwa. Sebab Allah netelakeun wali Allah teh alladzina amanu wa

ya khusyuk, ya mutabaah, nu turkeun tata cara salat nu dicontokeun ku Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lamun saum temu ku Ramadan, tapi oge saum sunnah. Lamun saum boh nu fardu boh anu sunnah, temung ukur saum nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat. Tapi sadina anggota badanana oge ditahan tinu dosa. Naon sababna? Sabab jalmi anu iman sareng anu takwa mah ngartos terang karena tujuan utama saum. Perkara anu halal nalika saumah kada ditebihan sementara waktu. Naon halal teh? Barang tuang, barang leut nyalurkeun syahwat ka istri eta halal di luar saum. Di luar saum halal. Pas nuju saum mah haram ulah barang tuang, padahal tadinya halal. Ulah barang leut, padahal tadinya barang leut teh halal. Ulah ngalakukeun hubungan sareng istri, padahal tadinya ieu teh sanes halal tapi malah ibadah. Tapi nuju saum tisuk jedur nepikeun ka sore jeder, ti fajar dugikeun ka maghrib, tahan heula. Lamun nu halal wae kadah ditahan, komo nu haram? Boh tuangan leuteun, boh kalakuan. Maka kalakuan nu diharamkeun di luar saum, dina nalika saum kadah langkung ditebihan. Bohong, gibah, fitnah, ngahina, nukadar itu tah. Wajib kadah ditebihan nalika nuju saum. Maka lamun nuju saum, tuang leut sarang syahwat ditebihan, tapi nu haram dilakukan. Nuju saumna ngabohong. Nuju saumna gibah. Nuju saumna fitnah. Nuju saumna ngahina batur. Nganyarikan batur, maka ruksak eta saumna. Ku Allah tadi pika butuh saum nu kitu patut mah. Man lam yada qaula zur wal amala bi fa laisa lillahi hajatun fi ay yada ta'amahu wa syarabah. Sajalmi anu saumna teh tadi barengan ku ninggalkeun amalan sareng ucapan nu sia-sia nu ararawon, Allah teu butuh kana lapar haus nu dilakukeun ku eta jalmi. Teu butuh kana saumna. Mal karoh, mal ditampi, daun kakotoran, saumna teh kakotoran ku dosa. Orang seringnya ngajelaskeun contoh tong boro Allah anu sae, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah mah maha sae. Mal nampi kajabi anu sararae. Lamun amalan nu sae kakotoran, kunaon wae? Ku niat anu salah. Atau lawan nuju saum dar ngalakukeun dosa kekotoran, ya Allah mual nampi. Tak urang oge kitu untuk umpamanya ya. Mang Udin dagang baso tah. Raos bersih. Nuju ngaladangan hacih Mang Udin teh. Cret aya nu ngacleng kana baso. Dipasihkeun ka urang mangga. Eta rasa baso robah atau napi henteu? Henteu. Warnana? Henteu. Rasa anaon? Bauna anger bau baso. Rasa orang nampi? Henteu. Alim. Naon sababna? Aya kotoran. Sakeclak. Sakedik. Kurang ditolak. Alim ditampinya. Naon sababna? Sabab baso anu raos, anu bersih, kakotoran koko kotor sakedik ditolak ku urang. Aya paribasa, karena nila setitik, rusak susu sebelangga, sebelangga teh sabaskom, susu teh sabaskom, aya nila, nila teh sanes lauk, nila teh racun, setitik racun ngeselak kena susu. Nah orang kersa ngeleut, ah ngan sakeclak iya, lek-lek kersa, ente, dipicun sadayana. Sebab halim, sana kotor nasa kedik, kurang ditolak. Padahal orang tersampurna,
orang cari jalmi.

0: anu disebutna perfeksionis, anu serba kedah sempurna sanes. Tapi lamun aya hiji hal anu kakecelakan kokoh kotor orang alim. Orang umpamana nyeseh acuk bodas, bersih. Pas bade dianggo katetesan ku kecap hiji, celak di dieu. Alit eta kokotor teh. Kersa orang nganggo alim. Kan bersih ya tuh susurna. 80,8% bersih. Ngan 0,01% kotor. Kersa nganggo ka undangan umpamana ye. Alim. Susah deh, minimal etana tah digesek-gesek. Licin deh. Padahal sarana bersih mengukur satitik kotor alim. Eta manusia. Komodai Allah Azza wa Jalla. Ya. Terjadi, wali-wali Allah Azza wa Jalla mengukur ngelakukan nufadu sarang anu sunnah hungku, tapi ngelaksanakan nufadu sarang anu sunnah nateh te asal-asalan. Te ala kadarna, tapi sesungguh-sungguh. Ikhlas niatna, mutaba'ah pelaksanaanana, khusyuk oge dina ngalaksanakeunana. Tah, eta anu namina wali Allahu Azza wa Jalla. Eta sebab nu kedah diikhtiarkeun. Eta penyebab nu kedah diperjuangkeun kanggo janten wali Allah, kanggo kenging wilayatullah anu khusus teh tadi. Ya. Eta faedah anu kahiji. Jadi perwalian aya dua. Wali amah sareng wali khasah. Wali amah mah kanggo sareng makhluk. Hartosna Allah menguasai sareng ngatur sareng makhluk. Maka dua, perwalian secara khusus Allah mengukur jadi wali kanggo jalmi-jalmi nu iman sareng anu takwa. Faedah anu kadua. Wa min fawaidi hadzal hadits fadilatu auliyaillah wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yu'adi man 'adahum bal yakunu haraban 'alaihim azza wa jalla. Hadis yoge ngajelaskeun kautamaan para wali Allah. Naon kautamaanana? Allah bakal ngamusuh saha wae jalma-jalma nu ngamusuh ka wali Allah. Bahkan Allah bakal ngajak perang ka eta jalma. Sareng basa Sunda nama nya memang ieu ge basa Sunda kita. Kahirupan eta jalmi teh moal jamuga lah lamun dugikeun ka ngamusuh ka para wali Allah. Ngewa ka para wali Allah, hayang nyilakakeun ka para wali Allah. Wajamu gak hirupnya dunia nak komo di akhirat namanya. Cakuma pidawa Allah man adali walian faqad adzantuhu bil haram. Sajalmi anu ngamusuh ka wali kami berarti kami tos ngajak perang ka eta jalmi, ngumumkeun perang ka eta jalmi. Sok eta jalmi sareng ngamusuh ka wali Allah tapi ngamusuh nate ka Allah. Tuh lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah anu ngatur kahirupan, anu ngusik malikin orang sadayana. Ye. Eta anu kadua na katilu. Wa min fawaidi hadal hadith. Anal a'malal wajibah min solatin, wa sadaqatin, wa sawmin, wa hajjin, wa jihadin, wa ilmin, wa ghairi dhalik, afdal minal a'malil mustahabbah. Lianna Allah Ta'ala qal ma taqarraba ilayya abdi bisyayin ahabba ilayya mima faradtuhu alaih. Hadis yogi ngejelaskan yin amalan-amalan anu wajib. Naon wae bentukna boh sholat, boh sadaqah, boh saum, boh haji, boh jihad, boh ilmu. Pokona anu wajib. Eta langkung utama dibanding amalan sunnah. Ulah dugikeun ka anu sunnah. Diudag-udag anu wajib dikantunkeun. Suur ieu dilanggar kaidah ieu teh dilanggar ku kaum muslimin. Bahkan dilanggar nalika araranjena nuju ngalakukeun ibadah. Contoh umpamana nuju tawaf tuh. Nalika tawaf aya hiji kautamaan. Naon utaka utama teh? Nyium Hajar Aswad. Sahajalmi anu tiasa nyium Hajar Aswad, dosa-dosana dihapunten. Dosana teh kasrep ku eta Hajar Aswad. Kapungkurna mah Hajar Aswad teh bodas bersih. Setiap kali dicium, dosa jalmi anu nyium teh kasrep ku eta batu. Janten weh rada geuneuk. Disium ni ku jalmi jutaan bahkan mungkin miliaran tiba heula mula dugikeun ka ayeuna nya jalmi anu nyium Hajar Aswad. Ayeuna jadi hideung meles. Disebut Hajar Aswad. Hajar teh batu, Aswad teh hideung, jadi batu hideung. Jadi sahajalmi anu tiasa nyium Hajar Aswad nuju tawaf bakal diserep dosana. Dosana dihapunten ku Allah Azza wa Jalla. Tapi nyium Hajar Aswad teh hukumna naon? Sunnah. Teu wajib. Lamun teu tiasa nyium toel. Teras panangan anu noelna dicium. Teu tiasa ku panangan ku tongkat. Adekeun eta tongkat. Karena Hajar Aswad cium tongkatna. Tapi ayeuna mah teu tiasa. Teu tiasa nyandak tongkat ka di kalebet Masjidil Haram. Langsung dirampas na panto kene oge ku askarnya. Lamun teu tiasa noel-noel asan cekap isyarat ti katebihan. Lamun isyarat teu noel teu disyariatkeun kedah dicium teu. Saur jalmi, bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar dicium sabaraha kali teu kedah tercekap bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Nyium teh lamun tiasa naon? Noel. Eta hukumna sunnah. Tapi demi ngudag anu sunnah, anu wajib dilanggar. Anu haram dilabrak. Nah, anu haram teh, nyaringan-nyarikan batur, zolim ka batur. Dugikan ka supaya tias nyium Hajar Aswad, sisiku babaduk, gitunya. Ay jami digigiran, siku, paduk. Wah, dikumaha didorong, celengok penyium. Nyium na sunnah. Babaduk na haram. Eta nu haram dilanggar. Kanggo ngudag anu sunnah, ieu salah, keliru. Teu kenge. Lamun teu mampu teu tiasa tong maksakeun. Syariat masihan kalinganan cekap isyarat ti katebian. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar mangga tawaf. Eta contoh nu kahiji. Contoh nu kadua, masih ngeunaan Hajar Aswad. Lamun nuju salat fardu berjamaah, tekenging aya jalmi anu ngagimbung di Hajar Aswad salat. Tajalmi anu caket Hajar Aswad nuju tahiyat akhir. Posisi salik tahiyat akhir kedahna naon? Tawaruk. Ieu mah sanes tawaruk kuda-kuda ngajleng. Ya. Siap-siap ngajleng. Begitu imam salam namage assalamualaikum kakatuhu, maranehana nama teu salam. Begitu as gajleng langsung ka mana? Hajar Aswad. Mumpung kosong kene, manehna mah teu salam. Padahal salam dina salat teh hukumna naon? Rukun. Lamun teu salam teu sah eta salat. Imam nabi assalamualaikum gajleng. Sabab lamun mana ngiring heula assalamualaikum kafi heulaan ku batur. Mun kafi heulaan ku batur kahalangan moal tiasa dia nyium Hajar Aswad. Padahal nyium Hajar Aswad dina nalika kitu teu sunnah-sunnah acan. Disunnahkeunana nyium Hajar Aswad teh kanggo naon? Nalika nuju tawaf hungkul lamun teu tawaf mah teu disunnahkeun umpa urang lebat ka Ka'bah mana ni Hajar Aswad celengak cium uih deui teu sunnah teh aya kautamaanna na eta mah kautamaan nyium Hajar Aswad teh nuju naon nuju tawaf mangga cium setiap putaran lamun mampu lamun teu mampu ulah maksakeun da sunnah. Jadi seueur jalmi anu langsung ngudag anu sunnah bari yang ninggalkeun anu naon anu fardu anu wajib. Dumasar kana hal eta maka orang ulah dugikeun kasigah kitu. Allah netelakeun teu aya hiji amalan nu dilakukeun ku hiji hamba dina raraga nyaketkeun dirina ka kami anu langkung dipikasin ta ku kami dibandingkeun amalan-amalan anu fardu. Dipikasin ta teh amalan anu fardu, anu wajib, anu sunnahna nuturkeun. Yeah. Jadi ulah dugikeun ka morojulang ngaleupaskeun peusing. Ai julang naon? Manuk, manuk naon? Manuk julang. Ai peusing terenggiling. Morojulang ngaleupaskeun peusing. Mana anu langkung berharga? Peusing ye, langkung berharga. Manuk maalit peusing mah ageung langkung awis. Nu anu alit diburu-buru anu ageung dilepaskan, ulah dugikeun ka kitu. Anu wajib dikantunkan, anu sunnah dilakukan, ulah dugikeun ka kitu. Ye. Eta faedah anu ka tilu, ka opatna. Wa min fawaidihi isbatul mahabbati lillahi azza wa jalla. Wa anna Allah ta'ala yuhibbul a'mal ba'daha akthar min ba'd. Kama annahu yuhibbul ashkhas ba'dahum akthar min ba'd. Fallahu azza wa jalla yuhibbul amilin bita'atihi wa yuhibbul ta'ah. Wa tatafawatu mahabbatu subhanahu wa ta'ala ala hasbi ma taqtadihi hikmatuhu. Khawfat. Diantawis fa'idah tina hadis iya nyata ayana sifat mahabbah kanggo Allah. Salah satu sifat Allah mahabbah. Allah mika cinta jalmi, mika cinta amalan. Sadayana amal soleh nuku Allah diperintahkan eta amalan dipika cinta ku Allah dipika cinta oge jalmi-jalmi nu ngamalkeunana. Aya hiji amalan langkung dipika cinta ku Allah dibanding amalan nusanes. Contoh umpamana saum fardu Ramadan langkung dipika cinta ku Allah dibanding saum Senin Kamis. Salat fardu langkung dipika cinta ku Allah dibanding salat sunnah. Haji langkung dipika cinta ku Allah dibanding umrah. Zakat langkung dipika cinta ku Allah dibanding infaqatana fi shadaqah anu sunnah. Salat langkung dipika cinta ku Allah dibanding saum. Jadi kadar kasintaan Allah ka amalan benten-benten. Aya amalan nu langkung dipika cinta dibanding amalan nu sanes, kitu deui jalmi. Aya jalmi anu langkung dipika cinta ku Allah dibanding nu sanesna. Saperos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langkung dipika cinta ku Allah dibanding para sahabat. Para sahabat langkung dipika cinta ku Allah dibanding tabi'in atanapi tabi'ul tabi'in. Kitu sareng satrasna. Ia nuduhkan yen Allah sok mika cinta. Inna allaha yuhibbus sabir. Wallahu ma'a inna allaha yuhibbut tawabin. Wa yuhibbul mutatahirin. Allah mika cinta jalma-jalma anu sok tobat. Mika cinta jalma-jalma anu sok susuci. Jadi salah sawis diantawi sifat Allah nyaita mahabbah, cinta. Allah mika cinta amalan. Allah mika cinta jalmi anu ngamalkan eta amalan. Allah mika cinta tempat-tempat tertentu. Masjid-masjid langkung dipika cinta ku Allah. Masjid haram langkung dipika cinta dibanding masjid nabawi. Masjid nabawi langkung dipika cinta dibanding masjid aqsa. Masjid aqsa langkung dipika cinta dibanding masjid-masjid anu sanis-sanisna. Kalebet masjid Umar bin Khattab. Masjid-masjid langkung dipika cinta dibanding bumi-bumi jalmi anu biasa. Ya janten? Benten-benten kecintaan Allah. Aya deui waktu. Aya waktu langkung dipika cinta. Bulan Ramadan langkung dipika cinta ku Allah dibanding bulan anu sanesna. Malam Lailatul Qadar langkung dipika cinta ku Allah dibanding malam-malam anu sanesna. Sareng satrasna. Jadi cinta teh salah sawis diantawis sifat Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan ku Al-Qur'an. ditetapkan oleh ku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis Nabi anu ngajelaskeun sifat cinta Allah nyata hadis ieu. Allah netelakeun hadis kursi ieu wa ma yataqarrabu ilayya wa ma yataqarrabu 'abdi ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Liren-liren hiji hamba nyakatkan diri naka kami ku amalan-amalan sunnah dugikan ka kami mika cinta ka eta jalmi. Allah mika cinta. Jadi cinta kalabat salah sawis diantara sifat Allah Azza wa Jalla. Tapi nah cinta Allah sami sareng cinta papada manusia henteu. Benten laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Sami sareng Allah ninggal jalmi ninggal. Sami teu ninggalna Allah sareng ninggalna jalmi henteu. Tong bara ninggalna Allah sareng ninggalna jalmi. Ninggalna jalmi sareng ninggalna orang yang benten atuh. Paninggal jalmi sareng paninggal manuk elang oge benten atuh. Eta makhluk sareng makhluk. Kamadi makhluk sareng khaliq sareng Allah. Urang mamaterang lamun kahalangan ku hiji hal teu tiasa ninggal. Di balik hijabiyah ya ibu-ibu. Urang teu tiasa ninggal sabara urang ibu-ibu. Nuju naraon di ditu, sahawai. Ayana nuju ngupingkan, ayana nuju tibra, ayana nuju nundutan, gitunya. Meren, teninggal. Tapi ayah binatang kahalanganku ku benda oge tiasa terang. Burung elang atau napi burung hantunan bahasa Sundana. Buek. Ayah paribasan. Sehingga buek menang mabuk. Buek burung hantu di daerah kutub umpamana, bahwa utara, bahwa selatan. Esnya, laut, balong, eta teh cayana teh jadi es. Di handapeunana mah henteu. Laukna tetap hirup. Sedangkan buek teh parabna lauk. Orang mah teu tiasa ninggal aya lauk di handap sabab naon katutup ku es. Tapi duka kumaha carana buuk terang tu aya lauk. Tiba-tiba tiluhureun tatangkalan nyerorot tong pus eta lapisan es ditembus ku sukuna ku cakarna bres eta lauk anu nuju nyumput di handapeun es teh di serak langsung we dicanak hiber ulu geuning aya lauk kan. Ku urang mah sareng sareng teropong teu tiasa katingali. Buuk mah terang. Duka kumaha carana tanya ninggalna. Cara ninggal uang seorang sareng buuk mah tos benten. Kamadei sareng Allah Azza wa Jalla. Jadi wajib orang yakin Allah gagaduhan sifat. Sakumaha dijelaskan ku Quran sareng hadis. Tapi sifat Allah benten sareng sifat makhluk. Allah ninggal, orang ninggal, tapi benten ninggalna. Allah nguping, orang nguping, tapi benten ngupingna. Allah mika cinta, orang mika cinta, tapi benten mika cintana. Laisa kamislihi syai'un. Teu aya anu nyarupaan ka Allah sakedik oge. Faidah anu kalima. Annal insan idza taqarraba ila Allah bin nawafil ma'al qiyam bil wajibah fa innahu yakunu bidzalika mu'afan fi jami umuri. Hadis yang ngajelaskeun lamun hiji jalmi ngalakukeun kewajiban ngalaksanakeun anu sunnah maka eta jalmi bakal kenging perlindungan ti Allah. Pertolongan ti Allah. Perhatian bimbingan ti Allah. Sakumaha hadisnya netelakeun, lamun kami tos mika cinta ka eta jalmi, kusabab eta jalmi ngalakukeun wajib sareng sunnah, kami bakal jadi paninggalna, bakal jadi pangupingna, bakal jadi sampeana, bakal jadi pangupingna. Lamun nyuhunkeun, pasti bakal dipasian. Lamun butuh perlindungan, pasti bakal dipasian perlindungan. Jadi, Allah masihan perhatian secara khusus. Kajalmi anu ngalakukeun wajib melaksanakan anak sunnah. Maka lamun orang yang diperhatikan ku Allah, dipastikan perlindungan, pertolongan ku Allah, perhatikan aturan Allah. Laksanakan perintah Allah. Laksanakan wajib serangan sunnah. Maka Allah bakal merhatikan orang. Sakumaha orang merhatikan agama Allah. Intan surullah, yang surukum yuthabit akdamakum. Laman anjin nulungan agama Allah, Allah bakal nulungan ke anjin. Laman anjin ngelaksanakan agama Allah, Allah bakal masihan, perhatian, pertolongan, bimbingan, perlindungan ke anjin sadayananya. Terakhir, hadisnya, ogen netelakan, isbatu i'ta'illahi azza wa jalla wa ijabatu da'wah. Hadisnya ngejelaskan, yang salah satu sifat Allah nyata, sok masihan, sarang sok ngeijabah doa. Dan hadisnya ditelakan, wa in sa'alani a'taitu, wa la in sa'adani la'u'idhannahu. Lamun eta jalmi minta naon wae ka kami, ku kami bakal dipasihan. Lamun eta jalmi butuh perlindungan, ku kami bakal dipasihan perlindungan. Jadi, ia nuduhkan Allah teh sok ngabulkan doa. Sok masihan naon anu disuhunkan ku makhluk. Allah mah langkung sering disuhunkan, langkung atau lamun tara disuhunkan, Allah murka. Ia sifat Rahman sang Rahimna Allah. Rahman teh idza su'ila yu'ti wa idza lam yus'al yaghdab. Allah melamun disuhunkan, Allah suka tur masihan. Tapi lamun tara disuhunkan, Allah murka. Orang tara ngadoa ke Allah, Allah ngewa ke orang. Seolah-olah orang itu tara komunikasi, tara naon, tara barang suhunkan ke Allah Azza wa Jalla. Allah murka. Makana, tong ngarasa kusabab dosa seerting, ah si gana ngadoa ke wali kabul. Akhirnya, percuma akhirnya tara ngadoa. Lepat. Allah bakal murka ka urang. Sing seueur ngadoa, sareurang seueur dosa. Bari dikabul bari henteu ku ngadoana oge tos ibadah kenging pahala. Tos kenging perhatian ti Allah Azza wa Jalla. Komo lamun dikabulkeun mah. Ieu nuduhkeun yen ngadoa hiji ibadah anu bakal diperhatoskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah, ieu pembahasan urang ngeunaan hadis wali Allah ieu cekap sakitu anu kapihatur urang masih keneh gaduh sisa waktu sakata jawab. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Upami gugah bobo sok teu raos wae manah. Naon sababna meureun kitu nya patarosanana. Kumaha supados tiasa raos manah. Iya. Kahiji ibu, samemeh kulam sabi ngadoa ka Allah Azza wa Jalla. Maca bismika Allahumma amutu wahya. Baca ayat kursi supaya setenawan terisamperkan ke syaitan laknatullahi alaihi. Upami langkung saya dei baca al-falak an-nas, akulhu al-falak an-nas. Upami hayong upama nanyanya, orang kena ku insomnia. Laras insomnianya. Hese naon? Hese kulam. Susah. Tunduh mah tunduh tapi hese bobo. Kumaha kiatna? Kiatna carana murojaah surah-surah nuku urang tos diapalkan. Langkung seur hafalan langkung saya. Sasurat oge tos dibrak-gerak. Sabab naon, sabab syaitan moal ngantep. Lamun eta jalmi maca Al-Quran, eta jalmi bakal kengeng kauntungan kamulian. Maka ku syaitan digoda sina tibatan maca Quran mending tibra we. Tah, lamun tiasa coba apalkan surah Al-Mulk, sareng surah As-Sajdah. Nabi SAW teuleuh maca dua surat ieu samemeh kulemna. Surah As-Sajdah, surah ke-32. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara. Sareng seterusna. Ikeun ka rengsena. Itu di surah Al-Mulk, surah Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka anu tadina cenghar, anu tadina tunduh-tunduh acan, di tengah jalan tetos tersadar, lek langsung weh. Tibra. Nye. Tah, anjena kahirupan dinten eta ditutup ku maca Al-Quran. Awal kulemna diawali ku maca Al-Quran. Maka setan mau nyaketan. Maka nalika gugah orang maca doa zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, teras wudu, teras salat, maka hate orang bakal bangblas. Tapi sawangsulna lamun hiji jalmi kulem setan datang teras ngaborogod eta jalmi kutilu tali di talian. Kutilu tali itu, setiap jalmi anu kulem. Teras setan ngaharewaskan kana hate eta jalmi. Num naumatal arus. Innalaka lailun tawilun. Saur eta si setan, anjen prak kulem tibra, sigat tibra na panganten. Anjen ngagaduhan, wongi anu panjang. Sing tibra, supados bablas. Lamun eta jalmi gugah teras zikir ka Allah, maca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, maka tali nu kahiji putus. Nu kaduana teras eta jalmi wudu, putus tali nu kadua. Teras anjeunna salat, putus tali anu katilu, hatena bakal longsong. Tapi lamun eta jalmi begitu koreyat gugah teu zikir, langsung kana cikopi, suruput, suruput, suruput, eta jalmi masih katalian kutilu tali. Maka, lamun eta jalmi teras kitu katalian kutilu tali, manahna bakal tegara renah, teras dina dinten eta, eta jalmi nyorang kahirupan tetep aya dina kadali setan. Sebab tilu tali setan tecan putus. Maka lamun orang teraus manah nalika gugah bobo, coba enggal zikir ka Allah, teras wudu, teras saenggal na sholat, maka katu genah eta bakal sirna, bakal ical, digentos kurasa anu longsongnya. Itu tabu, mudah-mudahan ibu anu neme enggal-enggal ku Allah dipasihan katenangan, bosat acan kulem boh saatos ugah dina kulemnya. Cekap sakitu heula anu kapihatur, insyaallah urang teraskeun dina dinten Rabu anu bade dongkap. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
2: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, palawargi kaum dangu Radio Roja Bandung, alhamdulillah parantos kadangu ku urang sadaya, pengawasan khusus bahasa Sunda sareng pangersa Al Ustad Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Dina bahasan rutin kitab Riyadus Solihin. Mugia pengawasan anu nembe dikabidangkeun sing tiasa janten ilmu anu manfaat, ilmu anu tiasa nyelamatkan orang di dunia oge jaga di akhirat. Allahumma amin. Hatur nuhun jazakumullahu khairan tina segala rupi perhatosanana. Salajengna urang dangukeun deui sababaraha jeda nasihat Islam oge galindeng kalam ilahi anu baris dikepidangkeun deui ka palawargi sadaya. Hapunten, mugia agung cukup lumur, nedah hampurana anu katerda, simkuring anu nuju mancin tugas, pamit undur ti rohangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
3: Terkadang urang sok nyangkinya, hade cek urang cantang tuh padahal mau Allah mah Sebaliknya kadang-kadang goreng cek urang mah padahal munggu Allah meta teh sae pisan.